0: Eh, bolehkah semula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Okay, masih baik. Lagi bersama dengan kami berdua, Easy.
3: Pagi ni temankan anda dah pun masuk kita di jam yang ketiga. Untuk hari ni 8 Jun, hari Isnin. Super sekali lah. Kita nak bersama dengan pemanggil untuk yang mana nak memberikan makna bagi peribahasa pagi hari ini.
2: Baik.
3: Iaitu busuk daging dikincah, dimakan. Busuk ike dibue.
2: Untuk saya sendirilah, ini kali pertama saya dengar ni.
3: Yo, panjang weh peribahasa
2: yo,
3: hari
2: yo,
3: ni.
2: Yo.
3: Jadinya kita nak tahu maknanya, tapi Liz yakin pendengar-pendengar kita ni bisa belakang.
2: Ya, kalau macam Is kan, kalau hot kera di hutan disusukan tu biasa.
3: Biasa.
2: Kalau Wak ni macam
3: jarang kita dengar
2: dia. Teringin nak tahu jawapan dia apa daripada pendengar kita.
3: Okey, jom kita nak ambil pendengar dulu. Ini ada siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
2: Halo.
4: Waalaikumsalam, nak pagi Liz.
2: Yeah.
3: Selamat pagi, ada Pak Din.
2: Pak Din.
3: Ini.
2: Eh, kita tahu dah lah Pak Din.
3: Pak Din, hari ni dia tak boleh Pak Din. Hari ni dia main lorak bergaduh Pak Din.
2: Main kasut tak boleh.
3: Okey Pak Din. Pak Din sebagai ketua pengawah. Pelajar Cermelek. Untuk kelas peribahasa pagi.
2: Gapa
3: dia?
2: 7 tahun dia berturut-turut.
3: Lebih 7 tahun. Gapa tu?
4: Pak Din, bagaimana sekalipun. Kejahatan saudara atau keluarga kita.
2: Baik.
4: Tidak sepati nak menyalahkan seperti kita menyalahkan orang lain. Sebab daging ni kita sayang tau mahal. Kali ikat tu kita tahu dah lah dia moroh ya.
3: Jadinya keluarga tu lebih berharga, lebih dekat di hati. Jadinya kalau ada buat salah ke gapo, dia macam air payah nak menyalah ke dia.
4: Tapi tidaklah kita macam nak menyalahkan orang lain keluarga diri.
3: Okey, kalau orang lain hok salah buat dia. Siaplah dia.
2: Jari telunjuk di atas dah hidup.
3: Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
2: Terima kasih Pak Din.
4: Assalamualaikum semua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu jawapan daripada Pak Din lah selaku ketua pengawah kita.
2: Maksudnya kita saya ke daging jadi rela makan. Tapi ikan tu mudah sangat nak dapat.
3: Betul.
2: Maka kita tebue.
3: Bue jadi. Supaya dengan ahli keluarga lah kata Pak Din deh. Keluarga kita mesti kita saya. Ini is kita ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi.
3: Ini orang Tanah Merah.
2: Orang Tanah Merah yang dikasihi.
3: Baik. Cikgu Liz nak tanyalah dengan anak murid kita, Kak Wei.
5: Selamat pagi, cikgu.
3: Selamat pagi. Peribahasa hari ni dia panjang sikit dah dia, Kak Wei. Okey, jadinya maksudnya apa tu, Kak Wei?
5: Sejahat-jahat keluarga kita pun lagu mana buruk baik pun kita akan pilih keluarga kita juga. Kita tak akan biarkan keluarga kita tu dia dihina, dianiaya atau dibuai daripada keluarga kita lah. Kalau orang lain kita kata kalau jahat, kita tak akan dulu kita tengok sebelah mata, kita tak tengok.
3: Betul.
5: Kalau keluarga kita, walaupun dia itu, kalau kita kata walaupun kita tak jahat, kita tengok dia sejarah, kita tak tengok ni. Walaupun dia sakit, walaupun kita itu, kita akan pergi juga jenguk pandai dia. Kita tak akan putus. Kita kata, air dihikan tak akan putus kita antara adik-beradik atau keluarga.
3: Iya, betul. Itu jawapan dia. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Weh daripada kelas nombor satu dia.
3: Tanah Merah dia. Okey, ini kita ambil lagi pemanggil seterusnya.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, Pak Suli dari Bacok.
6: Ya.
3: Okey, baik Pak Su.
6: Ya.
3: Maknanya apa tu Pak Su?
6: Maknanya bagaimana sekalipun kejahatan saudara atau keluarga itu tiada sampah hati menyalahkan seperti kita menyalahkan orang lain.
3: Okey, baik. Kalau keluarga sendiri gak tak sampah hati nak salah ke? Siapa dengan kita salah ke orang lain?
6: Betul.
3: Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
2: Terima kasih Pak Su.
3: Waalaikumsalam. Salih berkali dah muncul tu deh.
2: Ya, bila-bila atas mutut dah tu. Tak masuk kelas lagi.
3: Okey. Ini seterusnya pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Liv.
3: Ya, ada Kak yang ini Kak T.
7: Kak T selisih.
3: Okey, baik Kak T.
7: Satu kata apa nama tak ingat dah.
3: Namanya Is.
2: Segarlah saya.
7: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah Kak T.
7: Kak Ati cuba nak pernah tali yang memang susah lah. Aduh.
3: Rezeki Kak Ati hari ni dapat. Okay, Kak Ati, untuk peribahasa paginya, busuk daging dikincah, dimakan. Busuk ike dibuai.
7: Ya, macam ni, Alif. Busuk-busuk macam mana ke keluarga kita, adik-beradik, tak kira lah. Dah daging kita akan jadi tetap kita sayang lah. Perhubungan ni jangan putus. Tapi ada juga, Alif, kalau putus adik-beradik ni. Tapi tak boleh lah. Kalau kita putus adik-beradik ni, macam putus macam kita maruh ni, macam kita maruh diri kita sendiri lah. Sebab perhubungan segi daruh, perhubungan keluarga kan.
2: Faham.
7: Jangan sekali-kali kita putus lah. Kalau dengan orang pun, surat-surat yang kena ada lah. Sesama kita ni. Jangan duduk apa-apa lah. Duduk kan, biar molek semua. Apa ni, Alif kan?
3: Betul.
7: Nanti kita nak, jangan kata gaduh apa. Ada juga. Oh, tak apa lah. Tak boleh. Selamat Islam. Kena baik semua.
3: Ya, yeah, betul. Okey.
7: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak T, untuk jawapan itulah. Itu antara pemanggil-pemanggil kita.
2: Baik.
3: Lepas ini kita okey, ambil lagi. Kalau
2: InsyaAllah.
3: Dan juga untuk anda semua, kita layan dulu ini lagu daripada Yulita Yucha, Saya Kakku, Cinta Kakku. Terus layan, Gu Pagi.
2: Gu Kita Belaka.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni. Kita masih lagi dalam peribahasa pagi.
1: Dalam kelas lah bersama dengan pelajar-pelajar kita.
0: Ya, betul. Ini Is, kita nak ambil lagi pemanggil.
1: Baik.
0: Yang mana sempat lah deh. Ha, ada lagi ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, putus pula. Enggak apa-apa lah eh. Terputus. Ada lagi ke yang mana nak berkongsi jawapan untuk peribahasa pagi? Busuk daging dikincang, dimakan. Busuk ikan dibuang. Okey, kita cuba ambil lagi. Ini pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Shima.
1: Kak Shima. Kak Shima 2.0. Kak Shima.
3: Cinta banyak tadi.
1: Terkejut saya. Adalah rindu dah saat ni. Lepas tu?
0: Masuk kelas lah hari ni.
3: Kelas lah. Itu kelas kita ni.
0: Betul. Jadinya jawab apa Kak Shima harap-harapnya betul lah hari ni tu.
3: Seburuk-buruk keluarga kita. Walaupun buruk tau, mana pun kita tak lihat buih lah.
1: Baik.
3: Kita walaupun buruk lagu mana pun, kita tak boleh buih. Kalau orang lain tu kita boleh buih, keluarga kita tak boleh buih. Walaupun dia buruk pun kita tak ambil jugalah.
0: Moga saya lah keluarga sendiri.
3: Kita kena saya keluarga kita.
0: Okey, gitu. Baik. Terima kasih Kak Shima.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Okey, Is, itu antara yang sempat kita ambil untuk pagi ni.
1: Baik, itu sahaja.
0: Ya, betul. Baik. Lepas ini kita akan bersama dengan pengantara untuk dapatkan jawapan yang betul bagi peribahasa pagi. Tapi untuk anda semua, kita layan dulu ini lagu daripada Alpha.
1: P. Ramli and Saloma.
0: Untuk anda, good pagi.
1: Good kita belakang.

Pada ketikanya, selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata? Kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause. Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melampau.

0: Kita nak berbicara mengenai digital detox. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu doom scrolling, orang kata kan, asyik tengok media sosial je sampai melemahkan segala sensory kita. Nak fokus pun tak boleh kan. Banyak kerja kita tangguh dan sebagainya. Jadi, sebagai permulaan kita nak tanya kepada mungkin KLFM dulu lah. Okey, ramai antara kita memulakan dan mengakhiri hari kita dengan telefon di tangan kan. Jadi, bilakah penggunaan gadget itu boleh dianggap tidak lagi sihat? Silakan KLFM. Silakan KLFM. Okey. Baik, okay. Kalau KLFM tidak berikan respon, next pula Zofi.
1: Next pula kita tanya kepada rakan kita Pera FM lah kan. Kelantan dulu.
2: Kelantan? Yang jauh dulu.
1: Okey, jadi mungkin Kelantan FM boleh kongsikan jugalah pengalaman sendiri lah kan. Kadang-kadang kita dalam tak sedar lah benda tu berlaku juga, Ifan. Sebelum tidur, bangun pagi pun, itu antara menjadi perkara pertama, tengok telefon dan scroll di media sosial. Jadi perkara itu sebenarnya perlu untuk kita ubah supaya kita juga dapat lebih fokus dalam masa orang kata dalam hari ke hari kan. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman sendiri ke?
2: Okey, baik. Boleh. Kali ini bersama dengan Liz untuk detox digital lah kan. Kebiasaannya, okey. Ini adalah salah satu orang kata kalau waktu terkini lah. Memang bangun pagi akan tengok telefon. Kalau saya sendiri memang akan tengok telefon. Bukan sebab apa. Sebabnya kita nak apa tutup alam, kunci jam. Jadinya penting ya benda tu untuk bersama dengan kita, untuk berada di tepi kita. Tapi kadang-kadang kalau kita nak ubah benda tu, boleh. Cumanya kena ada alternatif lain lah. Sebabnya kita memerlukan kita kata peranti ini untuk membantu kita dalam kehidupan seharian lah. Tapi kalau kita nak bertukar seperti dengan waktu yang dulu-dulu, zaman dulu, gunakan loceng tu jam loceng pun boleh juga sebenarnya. Cumanya, ya betul. Cumanya kita risau sebenarnya. Saya sendiri risau. Takutnya bukan saya seorang yang bangun. Habis satu rumah yang bangun.
1: Yang sebelah pun bangun.
2: Betul. Jadinya kita mengambil alternatif lain menggunakan telefon ini untuk membantu kita dalam kehidupan seharian. Tapi tidak mengganggu orang lain. Cukup untuk kita sahajalah. Jadinya kita kena tahu dia punya batas-batasnya. Apa yang perlu dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Supaya ini memberikan lebih kepada kita dan tidak mengganggu orang lain. Dan kalau kita rasa macam nak rehat daripada penggunaan peranti ni pun boleh sebenarnya. Raja Sufi dan juga Ifai. Sari-sari. Macam mak kan? Kita ni mak. Kita ni mak ada anak. Jadi kita kena sentiasa kawal lah penggunaannya untuk tidak memberikan kesan negatif kepada anak-anak ni. Itu yang saya rasa lah bagi Kelantan ni.
0: Saya setuju dengan DJ Liz.
1: Betul. Sebab kadang-kadang kan kita pun sendiri ada masa yang kita rasa macam okey, kita ketepikan dulu media sosial, ketepikan dulu telefon bimbit, utamakan kepada anak-anak dan juga kualiti masa bersama keluarga.
0: Ya. Okey, kita nak tanya kepada Pera FM pula lah. Tadi kan Ifah ada sebut tentang istilah doom scrolling kan. Mungkin boleh kongsi kepada kita lah apa sebenarnya akan berlaku kepada kita kalau kita terlalu tenggelam dalam menggunakan media sosial ini.
1: Hanyut ya.
0: Hanyut bawa oleh TikTok, thread dan sebagainya. Pendapat Pera FM.
3: Okey. Kalau kita terlalu fokus kepada media sosial kita sendiri selalunya, dia banyak mempengaruhi kesihatan. Untuk saya sendirilah kan, kita bekerja daripada pagi sampai malam. Jadi bila kita terlalu fokus kepada media sosial kita, gadget kita, dia sedikit sebanyak mengganggu waktu tidur saya sendiri. Dan juga bila kita esokan hari ni kan, habis kan, kita akan kurang, orang kata produktiviti tu kurang sikit lah dalam melakukan kerja. Kita jadi lemau sebab kita dah bangun, kita dah tidur lambat tapi terpaksa bangun awal kan. Jadi kita cepat penat sebenarnya kan, Abik kan? Kalau Abik sendiri macam mana?
4: Alah, saya senangnya. Kalau dah rajin sangat guna sampai tak jedoh diri lah. Tak apa orang dah lah. Itu je senang ceritanya. Dah 24 jam kopi itu, apa halnya kan? Dengan orang tak nak berkawan.
3: Betul-betul.
4: Tak berkawan dengan telipau je. Duduk merata kedai, minum sekali. Tapi kalau dah di tangan ada je telipau, saya tak payah berkawan. Kalau itu saya kata, baik tak usah jadi orang kalau dah mampu. Tapi adalah waktu-waktunya. Waktu kita duduk dengan kawan-kawan, dah kawan-kawan ada dekat depan, sepatutnya tak payahlah cari kawan yang jauh. Kan, itulah maknanya orang cakap apa? Jauh di mata, dekat di hati.
3: Kira kurang sosial dengan orang sekeliling lah kan. Kita banyak lebih fokus kepada gadget daripada orang yang betul-betul kat depan kita. Terutamanya ahli keluarga lah.
4: Ahli keluarga. Jadi itulah, hidup biarlah rupa orang. Jangan tak ada rupa orang. Susah nak kenal besok.
0: Besok nak kenal. Itulah bila melekat dengan tali pound tu, mana mahu. Ada
1: koma. Ada koma. Wow, jadi itulah sebenarnya kan kesan-kesan kan dalam tak suka memberikan kesan pada kita dari segi aspek kesihatan kita, kesihatan mental kita juga tak cukup tidur, sibuk dok scrolling, tunggu notification, tengok berapa banyak like pula kan.
0: Masa stres pula, bila like tak ada, followers tak naik, stres pula. Jadi lagi
4: macam biasa je tu.
0: Bukan. Ada tak like dah lain. Kita tak tak sibuk sangat.
1: Wah, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita untuk pagi ini.
0: Betul.
1: Kita berkongsi dan juga mendengar pengalaman masing-masing sebenarnya. Jadi ini dia perlu sebenarnya untuk kita detoxkan daripada media sosial dan juga penggunaan telefon seketika untuk kita menghargai apa yang berada di depan mata kita.
0: Betul. Hargailah mereka selagi mereka masih ada dengan kita. Nampak deep sikit pagi-pagi ini. Terima kasih kepada KLSM, Pera FM dan juga Kelantan FM kerana berkongsi pengalaman anda sendiri untuk kita sama-sama laksanakan digital detox sebagai satu cara untuk kita mengatasi masalah kurang fokus dan sebagainya.
1: Betul. Walaupun kita mungkin ada sedikit masalah teknikal untuk rakan-rakan kita di KLFM, tetapi apapun terima kasih kerana bersama dengan kami untuk pagi ini. Terima kasih semua.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: dipujuk si dia. Masih lagi bersama dengan Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Dan peribahasa kita masih lagi tertanya-tanya, apakah jawapan yang sebenar? Betul tak, Liz?
1: Ya, betul tu. Jadinya kita dah bersama sebenarnya dengan pengantarnya, dah bersedia di talian kita.
0: Guru ada besar kita lah.
1: Yo, hok mari nak cek jawapan betul ke tak betul ni anak-anak murid belaka hari ni tu.
0: Debatlah tu belaka tu.
1: Ini ada Cikgu Hafizi di talian. Hello, Cikgu.
0: Assalamualaikum, Cikgu.
2: Assalamualaikum.
0: Apa
2: khabar cikgu-cikgu praktikal kita?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Awal saya datang hari ini.
2: Awal bagus.
1: Saya banyak job hari ini, cikgu.
2: Oh yelah, tempat pergi keluar di RTM tadi ya.
1: Kan. Mana cikgu mampu macam tu, cikgu?
0: Semuanya atas didikan cikgu lah.
1: Alhamdulillah. Cikgu, untuk peribahasa hari ni, walaupun kita sekejap, tapi ada pemanggil yang mana berkongsi.
2: Jadi, semua anak murid kita masuk walaupun dah cuti minggu lepas panjang. Masuk
1: Tengok
2: ketua pengawas kita pun ada.
0: Pengawas perpustakaan,
2: Pak Suli, Kak Cima ni kan. Tapi kita ada pelajar baru ke tu, cikgu? Kak T tu.
1: Kak T, iya. Pelajar yang baru dapat menebusi talian.
2: Oh, alhamdulillah. Okay. Jadi, beginilah tentang peribahasa kita hari ini. Busuk daging dikincah, dimakan. Busuk ikan dibuang. Dan memang betul lah peribahasa ni sebenarnya kita jarang dengar atau mungkin tak pernah dengar apa macam DJ Peter tu kan. Tak pernah dengar kot. Jadi sebenarnya peribahasa ni sebagaimana yang pemanggil kita beritahu tadi, memang tepatlah semua anak murid kita memang mereka masuk kelas dan belajar dan juga buat rujukan yang betul lah. Sebab kalau kita lihat dalam konteks makna, menurut Kampus Peribahasa Istimewa di BP dan juga Pusat Rujukan Persuratan Melayu di internet, sebenarnya peribahasa busuk daging dikincah dimakan, busuk ikan dibuang ni memang sebenarnya memang merujuk kepada hubungan kekeluargaan yang dijaga sehinggakan kalau hubungan kekeluargaan itu ada masalah, permasalahan itu dapat diselesaikan atau dapat dimaafkan kerana hubungan yang rapat itu. Berbanding dengan kalau kesalahan itu dilakukan di luar daripada lingkungan ruangan keluarga begitu ya. Jadi sebab itulah sebenarnya dalam metafora macam nak kata, dalam asal-usul peribahasa ni sebenarnya dia nak menunjukkan bahawa daging tu sebenarnya DJ apa ni cikgu-cikgu dan menulis sekalian daging itu sebenarnya adalah hubungan yang erat antara dia terletak antara isi dengan tulang. Maksudnya daging tu tengah-tengah, okey? Jadi daging tu sebenarnya hubungan dia erat dan juga rapat sehinggakan kalau daging tu busuk sekalipun, kalau dia buat, dia letakkan di luar, masih boleh dikincah. Kincah ni dalam bahasa Melayu lama ni maksudnya macam bersih lah. Kita nak bersih, kita nak apa cuci apa semua kan.
0: Kata panggil apa, kicuh.
2: Ya, betul-betul dalam bahasa dialek Kelantan, betul. Jadi apabila daging itu yang sudah busuk itu cuba dibersihkan, masih boleh digunakan lagi untuk dibuat hidangan atau makanan pada hari itu. Berbanding kalau dilihat dalam konteks ikan, kita tengok dalam jarak daging dengan ikan ini sebenarnya jauh, betul? Sebab daging ini biasanya di atas, di daratan, ikan ini di laut. Jadi nak menunjukkan bahawa budaya Melayu zaman dulu,

0: henti untuk kita menyalahkannya seperti kita menyalahkan orang lain. Ha, jadi kita masih lagi bercakap tentang daging minggu ni.
1: Masih.
2: Agaknya minggu depan daging lagi ke ni?
1: Sup kita tambah kat belakang. Daging sup.
0: Mungkin ko. Kita haraplah dengan DDP dan juga Kelantan FM serta Radio Television Malaysia akan dapat keluarkan lagi lah. Peribahasa-peribahasa yang memang jarang kita dengar. Dan kita belajar di sini bersama dengan pendengar-pendengar dan anak-anak murid semua.
1: Baik.
2: Okey. Sama-sama juga untuk cikgu. Terima kasih cikgu.
0: Sama-sama anak murid. Sekalian terima kasih cikgu dah jaga-jaga anak murid kita semua ni. Pastikan mereka masuk kelas minggu depan ya.
1: Baik cikgu.
0: Okey.
2: Assalamualaikum cikgu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, itu tadi kita bersama dengan cikgu Hafizi yang mana baru saja menerangkan makna sebenar untuk peribahasa pagi hari ini. Busuk daging dikincah dimakan, busuk ikan dibuang. Apa dia dah? Makna dia tu.
1: Ya, sebenarnya saya dapat agak dah kincah-kincah ni kicoh kain ke? Tapi ada rupanya orang kicoh daging ya.
2: Daging ni.
1: Bilah kali buang dia punya kulak-kulak, pen-pen lalak.
2: Gelo
1: semata-mata untuk nak makan juga not daging makan. Tapi kalau ikan kalau berulat sikit tahu lalu.
2: Moga dia kata ikan ni mudah nak boleh is.
1: Ngai-ngai boleh lalu.
2: Senang je dia. Jadinya terima kasih juga kita ucapkan untuk semualah pemanggil Gugu Pagi.
1: Ya.
2: Yang mana telefon tadi bersama dengan kita untuk peribahasa pagi. InsyaAllah minggu depan ada lagi.
1: Saya rasa semua anak murid kita mendapat jawapan yang tepat. Saya rasa kan baguslah.
2: A+ belakos.
1: A+ nombor satu.
2: Nombor satu di hati kita.
1: Di hati kita.
2: Okey, dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana lah. Sebab sini ada lagi lah kami berdua.
1: Ada. Jangan risau. Takkanlah tak ada.
2: Takkan ada TV je dek.
1: Wah baru 10 minit. Dah nak lari.
2: Dia dah bangga.
1: Dah bangga.
2: Okey, dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami berdua di sini. Pas ini easy.
1: Sentiasa menemani mu.
2: Tiga pagi.
1: Tiga kita belakang.
3: Anda

0: number you have reached is not in service at this time. Check the number or try your call again.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.
3: Di mana jua?

0: kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okay, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Gugu pagi ni yang masih setia bersama dengan kita, Is.
2: Betul. Setia. Sampaikan sekarang ni kita dah ada tak lama lagi nak untuk masuk ke jam yang terakhir.
1: Yeah, betul. Okay, tapi sebelum kita melangkah ke jam yang terakhir, jam yang keempat, kita nak berkongsi ini berkenaan dengan yang mana dekat-dekat dengan Sungai Golat tu.
2: Baru nak tanya, Liz.
1: Yeah.
2: Masa muda-muda, masa kita masa umur 16, 17 dulu, dalam 2, 3, 4 tahun lepas kita baru 16 kan. Pernah ada aktiviti bersama kawan-kawan di Golok?
1: Tak pernah.
2: Situ ada banyak sup kaki ayam.
1: Tak rajin. Saya first time je masuk hari tu, gih anyai lalu kat Sungai Golok. First time is seumur hidupku.
2: Naik perahu ke?
1: Aduh lah, kita ikut laluan yang betul. Cok pasport. Kita ada pasport.
2: Baik, kita pun ada.
1: Okay, yang ini tapi bukan berkenaan dengan pasport ke gapo dok deh. Ini berkenaan dengan aktiviti ekonomi baharu yang mana dilaksanakan di Sungai Golok ni dan juga keedah pelaksanaannya diperhalusi.
2: Baik.
1: Akhir wujudlah di sepanjang Sungai Golok Kelantan kita ni lah. Dan ini menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Datuk Raja Nur Hirwan Zainal Abidin.
2: Baik.
1: Katanya mesyuarat bersama dengan jawatankuasa Keselamatan Negeri Kelantan yang mana berlangsung malam ni berkali ni. Telah pun bersetuju secara prinsipnya mengenai perkara tersebut lah.
2: Tapi bagaimanapun katanya perincian itu mengenai kaedah pelaksanaannya pula akan diperhalusi pula menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat ni, selain dia akan mengambil sedikit masa lah untuk merealisasikan benda tu.
1: Ya, betul tu. Okey, jadinya yang mana MKN juga berbincang secara prinsip lah. Dan juga katanya lagi pendekatan selanjutnya pihaknya berpandangan ia satu kemestian.
2: Baik.
1: Sebab dengan bantuan polis diraja Malaysia dan juga angkatan tentera Malaysia yang mana telah pun merobohkan jeti-jeti haram lah.
2: Jadi beliau ditemui selepas mesyuarat jawatankuasa keselamatan negeri Kelantan di sini. Dia kata pelaksanaan aktiviti ekonomi baharu di sempadan Sungai Golok akan diselaras dan dipantau MKN bersama kerajaan negeri dan unit penyelaras pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Okey, betul tu. Selain itu juga Datuk Raja Nur Hirwan maklumkan cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru di kawasan sempadan Sungai Golok ni dibincangkan dalam mesyuarat selepas tindakan perobohan jeti-jeti haram lah yang mana memberi kesan terhadap ekonomi penduduk di sekitar Sungai Golok.
2: Jadi selain daripada itu, tindakan perobohan jeti haram dibuat kerana memberi ancaman keselamatan negara juga membabitkan kegiatan penyeludupan situ.
1: Betul. Ini adalah untuk mengekang lah penyeludupan dan juga aktiviti-aktiviti lain. Jadinya insyaAllah lepas ni akan diwujudkan ekonomi baru untuk penduduk di sana. Kita pun mengharapkan lah supaya
2: kita
1: benda ni,
2: kita pun dapat merasa juga sebenarnya.
1: Itu je sebenarnya dek. Okay, baik Is. Kita nak ke utama 9 pagi.
2: Okay.
1: Lepas tu akhir balik semula lah bersama saya Liz dan juga Is. Kami Easy.
2: Takkan tak balik.
1: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik haru-biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus 2 hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tamat di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nusyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh. Termasuk pengeboman tanpa amaran awal, ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmoh.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua. Balik semula lah bersama dengan Easy di sini.
3: Easy di sini. Dah balik lagi tercungap-cungap.
2: Oh, letih eh. Jauh tu kebe. Pakai kalau lupa tadi deh.
3: Saya duduk tangga kapal kebe tadi. Tak apalah eh.
2: Okey, dan untuk anda gugur pagi kita teruskan kesihatan anda bersama dengan kami berdua pagi ni. Sebenarnya kita baru je buka live untuk TikTok ni.
3: Yeah.
2: Ada komen ke tu?
3: Ada banyak sangat komen dan mata memandang adalah 150 orang.
2: Kita nak biar tap-tap screen hari ni, biar bolehlah mencecah 30 okay. Like ke?
3: Okay, boleh yes. Kita nak 30k like daripada korang semua.
2: Dalam masa
3: boleh
2: sejam.
3: Tak? Dalam masa sejam 30k, takkanlah tidak.
2: Siapa yang sokong Easy di sini?
3: Anda semua pasti mahukan Easy. Isnin, Selasa, Rabu,
2: Kamis. Janganlah.
3: Jangan.
2: Takutnya, mari konti duduk buah meja.
3: Kenapa tu begitu?
2: Muka konti bila-bila gitu kan? Letih lah deh.
3: Saya faham, betul-betul.
2: Jadinya untuk anda semua, teruskan bersama dengan kami. Boleh saja dengarkan kami menerusi frekuensi masing-masing. Dan juga melalui aplikasi RTM Klik.
3: Semalam pun saya dah ada ajar dah orang-orang dekat kampung saya tu. Mula-mula pergi dekat Google. Kalau mu tak saya download aplikasi dia, kalau mu lorak sangat, mu pergi Google, mu tarik RTM Klik, pilih option radio, pilih negeri, pilih Kelantan, automatically boleh dengar Kelantan FM. Dan walaupun telefonmu tu dia punya apa display screen tu dah off, dah tutup,
2: boleh lagi dengar.
3: Boleh dengar.
2: Itu salah satu cara lah.
3: Ya,
2: untuk anda dengarkan kami tak kira di mana sahaja berada. Yang penting sentiasa jadikan Kelantan FM ni pilihan nombor satu.
3: Takkan nombor 37.
2: Gimai jauh tu. Ada apa tu? Tak tahulah.
3: Entiti.
2: Yang mengintai-ngintai di sebelah sana.
3: Tak apa, yang ni Islam tak apa. Okay,
2: sini kita nak layan dulu lagu Eliani, Demo Bahagia.
3: Kita pun nak bahagia juga.
2: Mesti. Untuk anda Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.
4: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM, Pasir Putih 97.3 MHz.

0: Itu dia Easy Digu pagi bawa lagu Korea pagi ni.
1: Ya, yeah, mestilah kita nak biar rasa semualah. General lagu-lagu yang berbeza.
0: Benar sekali.
1: Pagi-pagi deh Is.
0: Pagi-pagi ni kalau boleh biarlah benda-benda tu sentiasa rancak. Lagu rancak, makan di atas meja pun rancak-rancak.
1: Makan di atas meja. Janganlah. Sebut makanan ni.
0: Sikit-sikit makanan, sikit-sikit makanan.
1: Saya lapar.
0: Sabar jap. Kita dah sampai ke lebih kurang 30 minit lagi kita ada.
1: Itulah deh. Sabar.
0: Sabar.
1: Okey. Tapi untuk waktu ni sebenarnya nak kecek jugalah. Kita ni DRTM ni Is. Pastinya macam-macam jenis perancangan yang telah pun diatur untuk menambah baikkan lagi siaran di RTM ini. Tak kira lah TV 1 ke, di TV 2 ke, TV 6 ke, RTM Klik ke. Tapi kalau hok ni sebenarnya untuk peminat-peminat
0: animasi.
1: Apa animasi? Kartun.
0: Dulu Liz nak bagi tahu waktu saya budak-budak dulu, kalau saya tak pergi sekolah atau unsur apa ada sakit lah bukan konten
1: Okey.
0: Kartun yang menjadi pilihan saya adalah kartun-kartun daripada siaran RTM. Sebab kartun dia tu banyak kecek Melayu, okay? Jadi rasa dekat di hati.
1: Betul tu.
0: Kalau kartun channel luar tu mungkin banyak English ke apa semua. Okey, lepas tu yang keduanya, saya selalu baca komen-komen di media sosial bahawa RTM sentiasa menghidangkan rancangan-rancangan seperti drama hot dekat dengan jiwa masyarakat.
1: Ya, betul lah.
0: Drama-drama dia tu tidak klise.
1: Sebab sebelum-sebelum ni pun bila ditayangkan drama-drama daripada RTM ini menjadi tular. Viral dia. Orang duk royak gini. Kita nampak lah ada feedback yang positif daripada pendengar-pendengar dan juga penonton.
0: Belum lagi kita sentuh bak color grading, technical dia, shot-shot dia. RTM nombor satu.
1: Ya, mestilah. Sama juga yang mana Loninya slot siaran satu jam animasi tempatan di radio televisyen Malaysia RTM kita ni disifatkan sebagai langkah penting dalam usaha sebenarnya untuk merancak kes semula industri animasi negara yang sejak beberapa tahun kebelakang ini berdepan dengan pelbagai jenis cabaran.
0: Jadi Presiden Persatuan Animasi Malaysia Animas Zahrin Zamzuri berkata inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek. Okey, malah dia menghidupkan semula karya animasi tempatan yang mungkin sekarang ni kurang dikenali oleh generasi muda-muda kita.
1: Ya, betul. Okey. Dan sebenarnya komitmen yang diberi RTM ni satu slot siaran sejam. Lazimnya boleh memuatkan dua siri animasi. Dan dalam tempoh setahun berpotensi lah untuk menayangkan lebih 98 episod yang mana membabitkan sekitar 10 hingga 12 IP tempatan lah. Banyaklah boleh masuk tu.
0: Banyak. Dan beliau juga ditemui selepas sesi libat urus industri animasi bersama dengan Kementerian Komunikasi yang dihadiri Ketua Pengarah Penyiaran Ashad Ismail di sini hari ini. Dan turut juga hadirlah Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Bahriah Muhammad Tamil dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Datuk Azmi Saifuddin Mutali.
1: Okey, itu antara sebersedikit lah berkenaan dengan slot animasi satu jam yang mana untuk RTM sendiri. Sebabnya bila ada kartun-kartun lagu ni ke, barulah anak-anak ni dia tidak terlalu tengok gadget dia.
0: Betul.
1: Tengok TV, tengok cerita kartun. Lagi molek daripada tengok gadget.
0: Betul. Dan saya rasa dekat saya setuju sangat-sangat dekat komen TikTok kita ni pun ni orang kata legenda-legenda kita ni duk komen ni teringat kenangan lampau dia. Dia kata Dragon Ball.
1: Cerita-cerita
0: set-set dia lah dulu-dulu. Sebab macam mak saya dulu pun sanggup tak pergi ke apa kata kalau dia ada kena ngasuh di mana. Kalau daripada besar kena ngasuh di Kertih. Hello, tak balik semata-mata nak tengok episod seterusnya Dragon Ball di TV 1 atau TV 2.
1: Okey, cerita-cerita kartun yang mana kita sentiasa tengok dululah deh. Yang ditayangkan di TV itulah yang menjadi kenangan untuk waktu Lonnie. Lonnie tak ada dah Is deh. Budak-budak main telefon.
0: Tapi tak apa. Kalau kita menghidangkan rancangan-rancangan yang menarik melalui telefon lah, budak-budak tu akan tengok, wow, ni cerita apa?
1: Boleh tengok.
0: Daripada telefon dan dia akan menarik, awak kata tertarik untuk tengok cerita tu dan dia akan tunggu siaran tayangan di TV. Tak apa. Sebenarnya gadget pun membantu.
1: Okey, baik. Itu antara sebersedikit lah. Dan untuk anda semua, sebab sini ada lagi perkongsiannya bersama kami. Baik. Tapi sambil-sambil tu, kita nak layan juga lagu. Ini daripada Tajul, Sedalam Dalam Rindu. Untuk anda, Agu Pagi.
0: Kita belakang.

0: saya Amy Zakri. Kepada pengguna jalan raya, jangan buang sampah melalui tingkap. Naya orang, oi, orang duduk belakang, terutamanya penunggang motosikal. Buanglah sampah di tempat yang sepatutnya. Barulah ada civik. Pesanan ni mai daripada saya, Amy Zakri, lafaz seorang pecinta. Untuk Kelantan FM, padu bahan.
1: Tetapkan aku di hatimu.
2: Kelantan FM.
3: Tak payah nak

0: R-A-N-G. Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah. Ada juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob bersama dengan moderator Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput untuk hadir pada 12 Jun ini, iaitu hari Jumaat. Sekali lagi bertempat di Masjid Jami' Mahmudi Baca. Okey, Is. Kita nak layar juga dulu lagu ni.
1: Ni satu dalam seribu tak serupa dengan demo.
0: Nyanyian Kajo dan juga Radio Mas Uji untuk anda di Pagi.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Okey, baik. Dengarkan Kelantan FM di mana-mana, bila-bila masa sahajalah. Tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, Is. Dan selepas ini, seperti biasalah, kita akan bersama menerusi Gugalik pula. Sebabnya kita di hujung-hujung dah ni.
2: Kenapa kita sentiasa tak sedar bahawa jam berlalu terlalu laju?
1: Yo, khabar tak khabar. Deh, tapi cukuplah 4 jam je.
2: Ya, orang kata kalau lama-lama sangat nanti awak puas.
1: Yo, sungguh.
2: Sama juga macam relationship, orang kata rumah tangga, okay? Ada, kalau kadang-kadang saya bersetuju juga kalau pasangan tu dua-dua berkejaya.
1: Ya, sebab?
2: Sebab kalau tumah sokmo pum.
1: Puah kelih.
2: Puah, puah.
1: Sudah dah lah.
2: Kalau saya lah, ni untuk personal saya lah.
1: Ya, bagi Is lah, okay?
2: Bagi Is.
1: Okay, bagi orang lain tak tahulah pula. Mungkinlah dia kelingi, tak boleh berjauh, eh?
2: Bagi saya 4 je cukup.
1: Cukup lah kita 4 je.
2: Sama macam tu big gateway pun. 4 je cukup lah. Lama-lama sangat jangan lah.
1: Puah deh. Mu puah, aku puas, sudah. Okey, dan selepas ini seperti biasa untuk Gugalik.
2: Baik.
1: Akan bersama dengan DJ Aina dengan Nuha deh.
2: Nuha, betul. Nuha, DJ Nuha. Lepas ni kalau rindu saja tengok Nuha. Sebab kami sama-sama DJ baru.
1: Sama-sama baru lah
2: deh.
1: Lepas ni berikan sokongan untuk Nuha pula.
2: Ya, Nuha, okay. Saya tengok dia punya performance nombor 1.
1: Sebabnya lepas ni sore tu dia kata muka DJ Aina pun menunggu masanya untuk bersalin, menunggu kelahiran. Kena nantikan lah, Nuha pula sore lepas ni.
2: Baik.
1: Jadinya untuk anda semua, kami berdua pun sampai di sini sahaja dululah. Kita pun banyak lagi lah kicau airline juga ada ni.
2: Tapi rindu dan sayang kami sentiasa bersama anda semua.
1: Betul tu. Kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya untuk yang mana masih lagi ada dalam live TikTok Kelantan FM hari ni.
2: Baik.
1: Ada ramai itu deh. Cukup dot like itu Is.
2: Nak dekat dengan 20,000 guys.
1: Terima kasihlah yang mana tap screen, yang mana share. Dan juga terima kasih untuk pendengar-pendengar kita start daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang.
2: Betul, pendengar Kelantan FM memang nombor 1 lah. Takkanlah nombor 3,780.
1: Betul, dan kita akan kembali pada hari Rabu.
2: Baik.
1: Lupa dah, biasa saya hari Isnin Selasa. Okey. Hari Rabu pula kita jumpa.
2: Kalau nak tahu, kalau nak tahu hari Rabu ada apa, tunggulah.
1: Kena nantikan lah Tapi pendengar pendengar setia kita tahu dah hari Rabu dengan apa deh. Sebabnya esok akan bersama dengan DJ Syah dan juga Syira. Hari Rabu bersama dengan kami. Hari Sabtu pula bersama dengan kami lagi.
2: Bersama dengan kami. Jangan risau, kami tak tinggal korang.
1: Betul tu. Okey, dan untuk anda semua, seperti biasa selepas ini kita akan ke utama 10 pagi, berita ringkas 10 pagi.
2: Baik.
1: Sebelum masuk ke Gugalik, kami berdua pun nak balik dah dulu. Di hujung-hujung dia ni.
2: Baik.
1: Minta izin untuk undur diri dulu, okey? Bye-bye, nak balik dulu.
2: Assalamualaikum.
1: Bye.

Assalamualaikum. Selamat pagi belakang. Set-set awak bereh ke? Set-set gugalik kita. Alhamdulillah dipanjangkan umur untuk bertemu lagi pagi ni. Dan hari ni merupakan hari Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Doa saya moga pagi ni kita mulakan dengan semangat yang baik, hati yang tenang dan juga urusan yang dipermudahkan, insyaAllah. Okay? Dan kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita sibuk mengejar banyak perkara yang sampai kita terlupa menghargai apa yang kita ada. Jadi kita minta sikit lah pagi ni kita luangkan sedikit masa untuk kita lafazkan rasa syukur deh. Masih diberi nafas, masih ada keluarga, masih ada lagi rezeki untuk kita teruskan kehidupan kita. Itulah orang kata sebenarnya nikmat yang sangat besar. Walau apa cabaran yang menanti kita untuk hari ni, hadapilah dengan senyuman. Orang Kelate kata asal bereh bah, biar perlahan asal selamat, biar sederhana asal bahagia. Terima kasih untuk anda yang setia memilih Kelantan FM. Terus setia bersama saya, Dia Fauzi Singa Camat di petang, pastinya menerusi Gugalik untuk hari ini. Dan tak lupa terima kasih juga buat rakan tugas DJ Liz dan juga DJ Iz yang menemani anda selama 4 jam. Dan selepas itu tugas anda saya pula. Dan untuk 2 petang hari ini, hari Isnin, bersama dengan Mak Do dan juga Pok Dik kita. Dan 6-9 malam hari Isnin juga datangnya DJ Rudin Ismail, dan sebelah malamnya menerusi segmen Cekok bersama dengan DJ Kit. Itu antara barisan penyampai yang bersama dengan set-set awak belakang untuk sepanjang hari ini, Isnin 8 Jun 2026.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda di mana-mana sahaja anda berada. Dan mungkin ada yang mendengarkan kami sekarang ni berada di shopping mall ataupun berada di pasar-pasar nak cari kebawah mah ataupun berada di pejabat nak selesaikan tugasan-tugasan yang sedang menanti. Maklumlah dok, minggu lepas kita cuti lama, mungkin ada yang hot air siapa ke hari Sabtu dok. Mari bawa masuk hijau, selesaikanlah tugasan ataupun amanah yang kita pikul deh. Okey. Dan sambil-sambil duk buka buku nasi belauk tu, sambil-sambil duk layar Radio Kelantan ni, terima kasih banyak-banyak kita nak kongsikan dengan anda mengenai pasukan gerakan PGA merampas 13 ketulan mampat dadah jenis ganja seberat 11 kilogram dengan anggaran bernilai RM33,000 di kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Baru Lubuk Stol dekat Pasir Mas hari Jumaat buni. Dan rampasan yang dilakukan menerusi Optarim Wawasan Kelantan jam 4:30 petang dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan sebentar lagi insyaAllah kita ada info sukan, tapi sebelum tu layankan dulu KRU one more time untuk anda, Gurali Kelantan FM.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan.
2: Okey, Info Sukan hari ini kita mulakan dengan Kroatia menutup aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia 2026 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Slovenia hasil jaringan lewat pemain gantian Mario Pasalic di Stadium Vartex. Dan kemenangan beri keyakinan menjelang Piala Dunia. Kroatia mulakan kumpulan L lawan England di Dallas 17 Jun. Luka Modric mungkin aksi antarabangsa terakhir di laman sendiri menjaringkan gol pada minit ke-51 dari luar kotak selepas hantaran Perisic. Hantaran ke belakang Martin Baturina membuka peluang. Andras Pereira menyamakan pada minit ke-83. Dominik Livakovic membuat beberapa penyelamatan penting menafikan percubaan berbahaya Zan Viponik. Kapten Kroatia Luka Modric yang berkemungkinan membuat penampilan antarabangsa terakhir di laman sendiri membuka tirai jaringan pada minit ke-51 menerusi rembatan tepat dari luar kotak penalti selepas menerima hantaran Ivan Perisic. Bagaimanapun, kesilapan pertahanan Martin Baturina yang melakukan hantaran ke belakang memberi peluang kepada pemain gantian Slovenia Andras Pora untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-83. Dan ketika perlawanan dilihat bakal berakhir dengan keputusan suri, Slovenia gagal mengeluarkan bola dengan kemas dari kawasan penalti sendiri sekaligus membolehkan Pasalic meledakkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Sekian info sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail.

berita berkenaan dengan kemalangan jalan raya yang mana meragut nyawa 4 orang, 5 orang. Takut kadang-kadang Mek Bunga dengar deh berita-berita berkenaan dengan kemalangan lagu ni ni. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan disebabkan oleh kita. Kita ni memandu dengan secara berhemah dah. Dia juga berhati-hati. Tapi bila dia duduk atas jalan ni ke, ada juga sesetengah pemandu ni, dia buat jalan raya tu serupa dengan Lita berlumba. Oh, dia duduk perah juga ke kereta dia, ke motor dia. Nak tengok apa pun tak tahulah ke apa dia deh. Dia ingat ke nyawa orang ni main-main berkali. Mek Bunga memang nak marah sangat-sangat bila Mek Bunga tengok kereta duduk main berlumba ke, motor duduk berlumba ke. Ini kijak air tak ada pedah belakang. Bila dia berlaku kemalangnya hingga meragut nyawa orang lain ni, inilah yang mana orang memang tak suka sangat-sangat. Tolonglah, biarlah jadi orang tu hok cegedik sikit deh, hok bijak sikit. Mak dengan ayah pun kadang-kadang kena pantau juga anak-anak tu. Jangan duduk-duduk kosi je. Oh, mata-mata saya ke anak dia. Dia ingat dia je saya anak dia. Kita ni tak saya anak kita. Jadi, kena sama-sama ambil tanggung jawab tu. Jadilah pemandu ya berhemah atas jalan raya. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Kelulusan projek pembangunan lembangan Sungai Golok oleh Thailand membuka ruang kepada kerjasama lebih erat antara Malaysia dan Thailand dalam menangani risiko banjir, keselamatan air serta pemulihan ekosistem di kawasan sempadan kedua-dua negara. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin berkata, Malaysia turut mempunyai hasrat untuk melaksanakan pembangunan berkaitan di kawasan itu, namun perkara tersebut masih dalam peringkat perancangan. Katanya, kerajaan akan terus berhubung dengan Thailand bagi memastikan sebarang perancangan pembangunan melibatkan lembangan Sungai Golok dapat diselaraskan memandangkan ia membabitkan kepentingan kedua-dua negara. Raja Nusyirwan berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat MKN di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Sebelum ini, Kabinet Thailand dilaporkan meluluskan projek alam sekitar bersama-sama Malaysia yang bertujuan mengurangkan risiko banjir, meningkatkan keselamatan air dan memulihkan ekosistem di lembangan Sungai Golok. 29 pendatang asing tanpa izin parti didenda selepas mengaku bersalah melakukan pelbagai kesalahan imigresen. Pengakuan dibuat di Mahkamah Seksyen Pasir Mas malam. Mengikut pertuduhan, 13 tertuduh didakwa kerana memasuki dan berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM5,000 ke atas mereka. Manakala, 5 yang lain didakwa kerana tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan dan dikenakan denda RM10,000. Sementara 3 lagi tertuduh didakwa tinggal atau berada di negara ini tanpa pas atau dokumen yang sah didenda RM10,000. Jika mereka gagal membayar denda, hukuman penjara 3 bulan akan dikenakan. 8 lagi didakwa menyalahgunakan pas kemudian didenda RM1,000 atau penjara sebulan jika gagal membayar denda. Sebanyak 1,465 peserta dari dalam dan luar negara bakal berentap dalam kejohanan Piala FIRA Malaysia 2026 yang bermula semalam hingga 11 Jun di Politeknik Kota Baru PKB. Kejohanan Anjuran Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK dengan Kerajaan PKB selaku tuan rumah dan penganjur bersama. Itu telah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Perancangan JPPKK Ulaimi Yahya di Kota Baru semalam. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi dalam kenyataan memaklumkan kejohanan itu menghimpunkan penyertaan daripada pelajar Politeknik dan Kolej Komuniti, Polisisi, Sekolah, Institusi Pengajian Tinggi serta agensi berkaitan. Kejohanan edisi ke-19 itu mempertandingkan 9 kategori. Membawa tema Robotic Igniting Future Solutions, program ini bertujuan menyediakan platform kepada pelajar, penyelidik, pensyarah dan penggiat industri robotik bagi mempamer inovasi, kreativiti dan kemahiran teknikal menerusi pelbagai kategori pertandingan robotik. Pelajar Polisisi yang berjaya dinobatkan sebagai pemenang bagi kejohanan ini bakal berpeluang meneruskan perjuangan pada peringkat antarabangsa melalui penganjuran FIRA RoboWorld Cup dan N Submit 2026. Pertandingan peringkat antarabangsa itu dijadualkan berlangsung dari 17 hingga 21 Julai depan di Toronto, Kanada. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Di mana jua.
1: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM.
2: Thank you for listening Kelantan FM.
3: Kelantan FM.
4: Terus dengar Kelantan FM.
5: Penuhi cita rasa anda.
6: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. 11.15 minit pagi di jam yang kedua ini. Masih lagi bersama saya Dia Fauzi. Dan mudah-mudahan segala urusan pagi ini berjalan dengan lancar. Hok tengah bawa kereta molek. Moga selamat sampai ke destinasi anda ataupun yang baru saja nak memulakan perniagaan anda. Kita doakan moga apa yang anda jualkan, apa yang aku kata anda nak jual gapai ini laku habis licing deh. Tak kisahlah jual nasi, jual kopi, saya jual kuih, jual lah apa-apa saja pun. Moga rezeki anda seluas air di lautan, insyaAllah. Dan pagi ni kita nak kongsi satu sedikit pesanan ringkas. Dan dalam kita sibuk mengejar masa, jangan sampai keselamatan jadi perkara kedua. Dan jalan raya bukan kita sahaja yang ada destinasi untuk kita tuju. Orang lain pun support dengan kita juga. Jadi pandulah dengan sabar, jaga emosi dan sentiasa berhemah. Kadang-kadang sampai lewat 5 minit itu jauh lebih baik dari kita tak sampai langsung ataupun sampai di tempat lain. Biar perlahan, asalkan selamat. Terima kasih kerana terus setia bersama saya Dia di Kelantan FM. Dan lepas ni banyak lagi cerita menarik, info semasa dan juga hiburan yang akan temani anda untuk hari ini. Gurali radio kita, cerita kita. Pastinya ada semua.

0: Kelantan FM.
1: Gemah dulu kita.
2: Sebuah kata negeri Kelantan, tanah segenda sekebun bunga.
0: Kelantan

0: Okey, itu dia kahwin dua dari Hakim Rosli membawa kita ke pukul 11.31 minit pagi. Dan sekarang ni macam biasalah di talian kita ada jeng-jeng-jeng. Siapa di sana? Alamak, terputus sudah. Tak apa, mungkin sekejap lagi dia punya jurucakap akan telefon. Siapa jurucakap mana? Jurucakap hari ni kita ada Organic Mattress. Dan jadi sesek awak mana mungkin nak beli tilam ke apa, boleh kena kena tunggulah. Apa mungkin ada promosi yang ditawarkan untuk hari ni. Hello, siapa di sana?
1: Hello, Lin di sini.
0: Okay, Lin. Lin, mungkin ada promosi yang best-best kot hari ni untuk pendengar kita.
1: Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ni bersama saya Lin daripada Organic Mattress yang Berhad. Macam biasa, kalau dengan Lin tu, kita tak mari sajalah kan. Kita nak ada cerita kita mengenai tilam keluaran Organic Mattress yang Berhad. Kalau orang kluster tu panggil lembek. Okay, jadi lembek dia Organic Mattress ni specialnya sebab kita buat sendiri di kilang kita, di Kamunting, Taiping, Perak. Okay, bila kita buat sendiri untuk lembek-lembek kita, dia tak seperti lembek dekat pasaran lah yang mana dia ada pelbagai kan. Kita boleh pilih kan. Yang kat sini selalunya kita buat lembek ni yang mana untuk tidur, untuk sokongan, untuk keselesaan belakang. Jadi lembek ni kita ada formula kita sendiri. Kalau dari segi fizikal lembek tu mungkin kita boleh kata sama, nampak bentuk lebih kurang. Tapi kalau dari segi rasa dia tu memang berbeza. Jadi sebelum abang kakak buat pembelian lembek di Organic Mattress, biasanya kita akan tengok dulu beberapa perkara sebelum kita bagi saranan lah. Yang mana satu abang kakak boleh guna kan, sebab semua tak semua lembek ni sesuai untuk kita. Okey, ada lembek had separuh empuk, ada lembek had padat, ada lembek had lembut sikit kan. Yang ni dia bergantung kepada berat badan masing-masing. Selain daripada berat badan, untuk orang yang nak tidur tu, kita akan ambil kira juga umur dan juga masalah. Masalah tu macam mana? Ada masalah sakit belakang ke? Ada masalah sleep disc ke? Masalah pinggang ke? Sebab apa? Sebab kita kena bagi kepadatan lembek yang sesuai. Kalau contoh orang badan kurus tapi ada masalah sleep disc, tak boleh guna yang lembut juga kan. Kena guna yang sesuai. Takut nanti masalah sleep disc tu terganggu ataupun rasa lebih sakit ke macam mana kan. Jadi kita nak bantu untuk bagi keselesaan lah. Okay, bukan dari segi tidur saja, dari segi sokongan belakang, dari segi pinggang, dari segi kita nak bila kita buat kerja penat, badan letih, baring atas lembek ni rasa selesa. Bila tidur pun dia bantu untuk tidur dengan baik, tak ada gangguan di tengah malam ya. Dan juga bila bangun pagi tu kita rasa badan kita rasa lebih okey untuk bersedia di hari baru. Itu fungsi lah untuk lembek-lembek yang ada di Organic Mattress. Cumanya abang kakak kena pilih yang sesuai ya, untuk lembek yang mana. Sebab kita ada hari ni kita bawa mari lembek had lapat, manja organik. Manja organik ni lembek pertama lah keluaran Organic Mattress. Kita naik pun dengan manja organik. Cumanya untuk manja organik kali ni kita mari dengan versi baru. Bulan 2 yang lalu dia dah upgrade dah. Dia dah upgrade untuk start pada bulan 3 ke atas. Kita dah tak keluar dah versi lama, semua versi baru. Okey, yang lama kita dah habiskan lah. Okey, jadi untuk versi baru ni apa yang kita upgrade? Yang pertama, ketahanan. Ketahanan ni manja mula-mula kita mari dengan setahun. Bila dah pakai-pakai lama boleh pergi kepada 5 tahun. Lepas 5 tahun yang bulan 2 ni terbaru kita bagi jaminan 10 tahun. Kenapa kita berani bagi jaminan sehingga 10 tahun? Okey, sebab kita tahu bahan yang kita guna tu kita upgrade dan kita dah ada testimoni. Sebab kita sendiri pun dah 32 tahun dah dalam bidang penjualan lembek ni. Okey, jadi bila ramah dah pakai lepas pada 10 tahun masih okey, masih kita bila kita tanya feedback masih baik. Jadi kita naik taraf. Okey, kita naik taraf, bukan naik taraf sebut saja. Ayah adalah proses yang berlaku macam pemilihan bahan ya. Kita guna bahan yang lebih grade premium. Barulah kita berani beri jaminan kan. Dan satu lagi dari segi ketahanan, dulu dia boleh tahan berat sampai 180, sekarang sampai 250 kilo boleh tahan berat. Tapi bukanlah bermakna kita tambah dia bagi rasa kerah lagi, tidak. stroke tu dia masih separa padat. Tak keras sangat, tak lembut sangat. Sebab lembek dia tak boleh keras sangat. Ya, sebab kalau keras sangat, nak tidur melentang, okey. Tapi bila kita nak pusing kiri-kanan kan, kita guna bahu. Bila kita mengiring tu, kalau keras sangat, dia sakit bahu sebelah. Dia bawa ke belakang, sakit urat belakang. Jadi kadang nak pusing kiri-kanan susah. Nak lega balik pun ambil masa. Kita tak mahu rasa keras sangat lah. Kita nak rasa selesa je. Pusing lah macam mana pun, mengiring kan, melentang kan, menerak kan, insyaAllah rasa selesa. Okey, cerita yang saya bawa ni mengenai lembek manja lah. Lembek manja organik, jaminan 10 tahun kita beri. Okey, untuk lembek manja organik ni, okey, yang ni kita guna kain pun kain terbaru. Besi baru ni kita mari dengan wajah baru, lebih cantik. Ada corak dan desain yang lebih menarik. Dan bukan tu saja, fabric kain dia tu ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Sebab apa, tahun lalu dengan awal tahun ni kan agak sampai sekarang pun kadang cuaca panas kan, musim tak menentu. Jadi kita standby dah dengan kain lembek yang sejuk, yang selesa, yang nyaman. Okey, jadi kalau dari segi harga tu abang kakak, yang manja ni abang kakak tak perlu risau dah, sebab dia bantu menyeluruh. Bila balik kerja penat ataupun kita suri rumah kan buat kerja sat, ada break sekejap lepas siap masak tu, kadang nak baring lah sekejap kan, baring atas lembek manja, tengok rasa macam mana, rasa sedap sangat bahagian belakang badan, rasa oh hilang hak, rasa letih duk buat kerja tadi, duk basuh kain lah, basuh mok latar lah apa semua tadi, rasa hilang. Dia bagi kurangkan rasa penat tu, dia bantu untuk support badan, dia bantu untuk tidur selesa, bangun pagi rasa lebih baik. Itu manja. Harga dia pula, harga lepas kita upgrade ada sedikit lah kenaikan harga. Dulu dalam RM1,500, RM1,600 harga offer. Sekarang dapat harga RM1,700. Tapi jangan bimbang. Sebab bila dengan link, suara link je ke udara ni, kita mari dengan promosi lah. Promosi mega sales untuk hari ni. Ya, kita buka harga RM1,700. Kalau ada lembek lama nak tukar, nak train, boleh tukar, boleh tolak. Ya, kita bagi potongan sebanyak RM300 lah. Ya, jadi tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 tu, hari ni untuk 7 orang yang pertama, kita nak bagi harga, kita ada voucher RM400. Jadi abang kakak boleh dapat dengan harga RM1,000 je. RM1,000 ni abang kakak, versi lama pun paling murah saya jual. Kalau tak, saya tak boleh dengar balik sebelum-sebelum ni, RM1,130. Tapi kita nak mari dengan versi baru ni. Versi baru kita bagi harga RM1,000. Rugi siapa tak ambil. Stok banyak tapi kita tak boleh bagi pada semua orang. Siapa cepat dia dapat RM1,000. Tak perlu letak duit ke, letak deposit ke apa. Bagi nama alamat saja, kata Lin saya nak lock harga RM1,000 tu. Untuk 7 orang pertama kita release, kita bagi. Okey, jadi dapatkan segera. Yang lain-lain tu RM1,400 lah. Ya, RM1,400 kalau 7 orang pertama ni RM1,000. Jadi kena telefon lah, kena call terus. Ya, tak payah bayar dulu, bayar waktu barang sampai nanti. Jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, kita berhenti sat, jangan pergi mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.
0: Okey Lin, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik. Mungkin ada lagi tawaran menarik untuk pendengar kita di Kelantan FM.

0: Bek sabut kelapa, semua guna kain pun kain hak terbaru. Okey, hak sabut kelapa ni kita ada 6 inci dengan harga RM1,199. Okey, kalau hak 8 inci RM1,699. Okey, lembek ni sabut kelapa dia tak keras sangat lah. Kalau dulu memang agak keras, tapi yang ni dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Sabut kelapa tahulah, performan dia tu memang boleh pergi jauh, 10 tahun jaminan. Jadi apapun, boleh telefon kita untuk dapatkan maklumat lanjut. Nombor telefon sekali lagi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, jadi sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Okay. InsyaAllah ada masa ketika kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa follow kami dekat TikTok di Organic Matters. Jadi sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Dean Toh Tajaan Organic Matters. Membawa kita ke pukul 11.47 pagi dan 12.30 hari nanti. Sama-sama kita ikuti berita ringkas yang disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sebelum tu kita layan dulu sebuah lagu dari filem Dilwale Dulhania Le Jayenge 7K Dekaku untuk anda, Kelantan FM.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.13 minit tengah hari. Assalamualaikum. Di jam yang ketiga ini masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia dan Legu Galik untuk hari ini. Hari Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan terima kasih buat rakan-rakan kita yang masih lagi bersama dengan kami di sini di Kelantan FM. Dan untuk anda yang mungkin mendengarkan kami sekarang ni berada di Selangor Darul Ihsan ataupun di Perak Darul Rizwan, dengar kot mana, dia dengar kot RTM Klik lah. Tak kisahlah di mana juga anda berada, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda. Dan ni kita nak kongsikan sikit lah mengenai Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung 11 Jun ini. Ada lebih kurang 3 hari lagi deh. Hari ini 8. 11 Jun ini bakal mencipta sejarah sebagai edisi terbesar pernah dianjurkan, di mana buat pertama kalinya sebanyak 48 pasukan akan beraksi berbanding 32 pasukan sebelum ini. Banyak 3 hari lebih daripada kata 10 pasukan. Maksudnya sebelum ni 32 pasukan, tapi 2020 ni 48 pasukan, lebih 16 pasukan. Dan lagi banyak pasukan, lagi banyak perlawanan dan sudah tentu lagi banyak drama bola sepak untuk peminat seluruh dunia. Apa yang menarik, kejohanan kali ini dianjurkan oleh 3 negara serentak iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan sebanyak 104 perlawanan akan berlangsung sepanjang kejohanan sebelum juara dunia dinobatkan pada 19 Julai nanti. Tunggu itu mari lebih dari sebulan lah World Cup ni dah. Dan agak-agak saksi awak, kumpulan mana, pasukan mana, negara mana yang bakal menjuarai World Cup 2026? Adakah Argentina mampu pertahankan kejuaraan ataupun muncul juara baru? Hak pastinya peminat bola sepak memel kata mula terasa dah bahang World Cup 2026.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa, anda boleh dengar di mana-mana sahaja. Terima kasih di atas sokongan anda, anda belakang, set-set awak belakang eh. Dan mungkin yang sedang memandu, boleh pantau kami 102.9 kalau berada di kawasan Kota Baru. Ataupun ada yang menuju ke Jeli mungkin 90.0. Dan ini kita nak kongsikan mengenai kejadian gempa bumi yang berlaku di Filipina. Amaran tsunami Lahat Datu selamat setakat pukul 10.35 pagi, di mana keadaan di Lahat Datu masih lagi selamat dan tiada kejadian yang tidak diingini dilaporkan setakat ini. Dan susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao, Filipina hari ini, dan JPPD Lahat Datu terus memantau perkembangan bagi memastikan keselamatan penduduk. Pemantauan dipertingkatkan di perairan sekitar Lahat Datu, termasuklah daerah Kecil Tungku, dan Met Malaysia dijangka kesan gelombang tsunami antara 10.30 pagi hingga 12.30 hari. Tengah hari inilah ha. Ibu bapa dibenarkan ambil anak, penduduk pantai dinasihatkan berwaspada dan patuh arahan pihak berkuasa. Dan juga kita nak kongsikan dengan anda mengenai ramalan cuaca untuk hari ini. Kalau pagi ni nampak cerah, alhamdulillah deh. Kok ada hijau, nak buat hijau ataupun nak buat apa-apa lah, boleh selesaikan untuk hari ini. Tapi sebelah petang dan malam juga ada ribut petir di beberapa tempat. Dan alhamdulillah juga cuaca kita tidaklah sepanas seperti bulan lepas. Deh, orang kata kokoh dah, mari dah hangangi sejuk dia. Walaupun tak sejuk mana, tak sejuk macam orang kata apa, musim-musim bah deh. Tapi alhamdulillah adalah taklah panas menyetik sangat. Ada hujan-hujan. Alright, jom nyanyi lagu dari Spring sejiwa. Tapi dengarkan dulu sebuah lagu Inggeris, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, untuk anda di Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.50 minit tengah hari dolar. Sementara je lagi ni. Dan jam 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti berita utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai kerajaan memberi jaminan negara tidak akan mengalami kesan serius berhubung bekalan bahan api susulan situasi konflik berpanjangan di Asia Barat. Dan menurut Majlis Keselamatan Negara MKN, bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos, dan dalam masa yang sama juga pencarian turut dibuat ke serata dunia. Dan set-set awak jangan pusing, masyarakat juga perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memastikan tiada pembaziran dalam penggunaan bahan api. Pembaziran dia maksudnya kerana jangan bagi koksi-koksi lah deh. Kalau duduk kena duduk jabat, duduk jabat. Kalau duduk rumah, duduk rumah. Kalau bagi kek-kek habis bahan api tu, bagi habis minyak juga kan. Habis juga subsidi kita. Alright. Dan sebab sini kita ada lagu dari Mr. Big Wild World. Tapi dengarkan dulu Budak Kacamata Bintang untuk anda di Gugalik Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia tercecas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM, sentiasa bersama anda.
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala. Ruang waktu masih lagi Allah peruntukkan kepada kita untuk menikmati kehidupan di muka bumi Allah Ta'ala ini. Marilah kita menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Ta'ala. Kerana masih lagi Allah kurniakan nikmat kehidupan kepada kita. Dan tiadalah nikmat kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita ini, melainkan kita akan dipersoalkan kembali di padang mahsyar nanti. Tanggung di dunia dengan segala amanah dan tanggungjawab yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Dan kita akan jawab di hadapan Qadi Rabbul Jalil, di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar nanti. Tiada lain yang kita pohonkan kehadrat Allah Ta'ala melainkan sisa-sisa hidup kita ini semakin mendekatkan diri kita dengan Allah dan semakin merapatkan ukhuwah, tali persaudaraan di antara kita, semakin merapatkan silaturahim, hubungan kasih sayang yang semakin erat di antara adik-beradik, di antara saudara-mara yang terdekat. Semuanya kerana Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah pada ruang kuliah ataupun tazkirah ataupun ceramah pada malam ini untuk kita mendengar akan nasihat peringatan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kewajipan untuk kita memuliakan jiran dan menjaga hak-hak jiran yang merupakan tuntutan di dalam Islam. Menjaga hak-hak jiran, menjalinkan hubungan baik dengan jiran tetangga merupakan salah satu daripada elemen untuk memperkukuhkan ukhuwah, tali persaudaraan di antara kita umat Islam yang hidup berjiran. Mari kita dengar akan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bani Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu an katanya, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalulah Jibril berpesan-pesan padaku supaya melakukan kebaikan terhadap jiran tetangga, sehingga aku mengira dan menyangka kalau-kalau akan diberi hak waris akan jiran tetangga itu. Muslimin muslimat sekalian, Jibril datang mewasiatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu datang jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan suatu pesanan wasiat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusini bil jar, beri wasiat kepada aku tentang jiran. Berarti bila mana Jibril yang datang beri nasihat
selalu, bukan jarang-jarang, tetapi selalu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpesan untuk melakukan kebaikan terhadap jiran, memuliakan jiran. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sehingga aku menyangkakan jiran ini boleh mempusakai harta pusaka jiran, seolah-olahnya begitu. Apabila Jibril datang memberikan pesanan supaya melakukan kebaikan terhadap jiran. Menurut Islam, pandangan ulama menyatakan bahawa jiran di sekitar, di sekeliling rumah kita, 40 rumah di hadapan, 40 di sebelah kanan, 40 buah rumah di sebelah kiri, 40 buah rumah di belakang. Artinya 160 di sekeliling. Bahkan diperluaskan lagi. 40 lagi, 40 tambah lagi, depan, belakang, kiri, kanan, sehingga membabitkan satu taman. Itu dikira sebagai jiran. Yang paling dekat di hadapan rumah, belakang, kiri dan kanan kita. Itu dinamakan jiran. Maka jiran bukan suatu yang boleh diremehkan. Jiran tetangga yang mengelilingi rumah kita itu bukan boleh diremehkan. Sebab Jibril telah berpesan, dan banyak lagi hadis yang menjelaskan apa yang dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba bayangkan wajah jiran-jiran kita. Boleh bayang tak wajah jiran-jiran paling kurang yang dekat dengan kita? Cuba bayangkan seorang demi seorang. Cuba bayangkan wajah jiran di sebelah rumah kita, depan rumah kita, belakang rumah kita. Cuba bayangkan jiran-jiran yang berada di Taman Maran Jaya ini. Cuba bayangkan. Subhanallah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, suatu pesanan lagi untuk mengetuk akan hati kita ini. Apa yang Nabi pesan? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol la yu'min wallah la yu'min wallah la yu'min wallah la yu'min wallah la yu'min. Baginda bersumpah dengan nama Allah 3 kali, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman. Ulama mentafsirkan dengan, menterjemahkan dengan makna iman yang tidak sempurna, la yu'min, terjemahan asal tak beriman. Maka ulama menyebutkan mafhum maknanya iman yang tak sempurna. Siapakah iman yang tidak sempurna ini? Qila man ya Rasulullah, qal allazi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman. Maka ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka ya Rasulullah yang baginda sampai bersumpah 3 kali tak sempurna iman? Siapa yang tak sempurna iman ini? Sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang tidak aman jirannya daripada jirannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain,
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak akan masuk syurga siapa yang membuat jirannya tidak aman dari gangguannya. Seorang yang mengganggu jirannya, jirannya tidak aman daripada gangguannya. Mari kita muhasabah diri kita. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tak sempurna iman. Bersumpah demi Allah, jiran dalam Islam itu dia ada tiga jenis ataupun tiga bahagian. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sama ada kita menjadi seorang yang membahagiakan jiran ataupun menderitakan jiran, ataupun kita tidak menjadikan jiran kita aman daripada lidah kita, daripada tindak tanduk kita, daripada keburukan kita, maka perlulah kita fahami jiran ini ada tiga jenis ataupun tiga bahagian. Yang pertama, jiran yang ada tiga hak. Yang kedua, jiran yang ada dua hak. Dan yang ketiga, jiran yang ada satu hak. Yang pertama, jiran yang ada tiga hak, iaitulah haknya sebagai seorang Muslim. Yang kedua, hak sebagai saudara. Kebetulan jiran kita itu boleh jadi adik-beradik kita, boleh jadi saudara mara kita. Yang ketiga, hak sebagai jiran. Yang kedua, jiran yang ada dua hak, iaitulah hak sebagai seorang Muslim, orang Islam. Dan yang kedua, hak sebagai jiran. Yang ketiga, jiran yang ada satu hak, iaitulah jiran orang yang bukan Islam namun tetap mempunyai hak sebagai jiran, yang tidak boleh kita mengganggu mereka. Yang

diredai oleh Allah Ta'ala jiran yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita dengar lagi akan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kebaikan terhadap jiran. Wa anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyaskut. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia mengganggu akan jiran tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka mestilah dia menghormati akan tetamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Ada tiga pesanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tiga perkara di dalam hidup ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu akan jiran tetangganya ataupun buat sesuatu yang menyebabkan jiran tidak aman. Sama ada dengan percakapan, mengata jiran, mengumpat jiran, mengadu domba jiran, mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengaibkan jiran, memfitnah jiran. Sekarang bukan hanya lidah, tetapi dosa itu melalui type, tekan, WhatsApp, mesej, melalui Facebook, Twitter, Instagram, alat telekomunikasi yang canggih pada hari ini. Sesuatu yang menyakiti jiran, la yu'min, iman yang tidak sempurna. Sebab itu Nabi mengaitkan, jangan buat sesuatu yang mengganggu jiran. Seandainya seorang itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan Nabi mengaitkan juga yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan akan tetamunya. Ingat, kalau ada orang yang datang ke rumah kita sebagai tetamu, dia datang bawa rahmat, keluar membawa dosa-dosa kecil kita. Allahu Akbar. Sebab itu, bila kalau tamu datang, layanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan masam muka. Jangan tunjukkan rasa kita tak senang kepada tamu yang datang, apatah lagi kalau jiran baru kita ataupun jiran datang nak ziarah kita. Dia sebagai jiran dan juga sebagai tetamu. Dan perkara yang paling awal yang dilakukan, sepatutnya dilakukan oleh tuan rumah, kalau tetamu masuk dan duduk di atas kerusi, perkara yang paling utama menjadi sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah para nabi, para rasul, bagilah makanan dan minuman apa yang ada di rumah kita. Buatlah yang terbaik. Hidangkanlah makanan dan minuman kepada tetamu. Banyak lagi adab, itu di antaranya. Manis muka dengan tetamu. Tetapi bagi tetamu, dia juga ada adab antaranya bagi tetamu, jangan duduk terlampau lama. Kecuali tuan rumah kata, jangan balik. Kena awak datang ni banyak beri nasihat. Dapat tazkirah daripada awak. Dapat suatu sentuhan yang baik sebagai jiran. Jangan balik. Itu ya, itu lain cerita lah. Tapi jangan sampai tetamu menyusahkan tuan rumah. Muliakan tetamu. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dalam satu hari tidak ada tetamu yang datang ke rumahnya, baginda akan cari supaya ada tetamu yang masuk ke rumah. Cari. Kita bimbang, kita susah hati kalau tetamu datang. Tetapi Nabi Ibrahim susah hati kalau tetamu tidak datang. Itu ya,

bagaimana sunnah ya, Nabi Ibrahim, ya, sunnah para Nabi sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah seseorang itu berkata baik, ataupun kalau dia tidak mampu bercakap sesuatu yang mendatangkan kebaikan, maka hendaklah dia diam saja. Kalau rasa nak cakap perkara yang lara, kalau rasa kalau kita bercakap perkara yang tak senonoh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan falyakul khaira au liyaskut, cakap baik ataupun diam saja. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dengar lagi akan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Zar radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu an Abi Zar qala inna qalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha thumma zur ahla baitin min jiranik fa asibahum minha bima'ruf. Dari Abu Zar radhiyallahu an, katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Zar, jika engkau memasak kuah, maka perbanyakkanlah airnya dan perhatikanlah tetanggamu, maka berikan kepada mereka selayaknya. Mafhumnya lebih lagi daripada itu, bukan setakat kuah sahaja. Ini suatu bidalan tamsilan, perbandingan. Jadi kalau masak, lebihkan masakan itu, itulah yang terbaik. Ada niat untuk diberikan kepada jiran tetangga. Janganlah masak-masak, isinya dah habis, kuah je kita hantar. Walaupun kuah, ada hak juga jiran untuk merasai. Tapi Nabi Muhammad SAW nak menekankan, hak jiran itu, ada hak. Walaupun kita menghantar kuah saja ke rumah, rumah jiran tetap akan mendapat pahala. Sehingga ada satu pesanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan. Ada satu pesanan bab jiran ini kepada orang perempuan. Banyak pesanan di antaranya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syat. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai wanita muslimat, janganlah kalian merasa rendah diri kalau memberikan hadiah kepada tetangga walaupun sekadar hujung kaki kambing. Kerana hadiah itu pada yang lain, jangan sampai teralang memberikan hadiah itu, kerana belum dapat memberikan hadiah yang besar dan berharga. Walaupun hanya sup kaki kambing sudah dapat diberikan sebagai hadiah. Ringkasnya, segala apa yang pantas untuk dimakan sendiri boleh dihadiahkan kepada jiran tetangganya. Nabi nak menggambarkan, walaupun pemberian kecil, yang ini yang Nabi maksudkan, walaupun kecil, walaupun sedikit, kalau ya, kita ada niat nak bagi, bagilah. Antarlah. Kerana apa? Ia memberikan manfaat dan pemberian daripada kita. Dan Nabi juga nak menggambarkan, kalaulah jiran yang terima, jangan meremehkan pemberian daripada jiran. Ataupun kita memperkecil-kecilkan hadiah daripada jiran. Nabi larang. Apa yang jiran bagi, terimalah. Itu yang Nabi nak pesan. Kita nak bagi pada jiran, jangan tunggu. Ada kesempatan yang ada, beri. Sebab kita tak tahu apakah besok hari kita akan hidup lagi. Kalau rasa malam ni, kita nak hantar apa ke rumah jiran? Kalau lepas isyak kah? Ya, kalau ada kita rasakan kita nak bagi, bagilah. Besok belum, belum tentu kita ada lagi. Itu yang Nabi pesan sangat. Dan tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian, antara yang tersebut dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang Nabi tekan
dalam hidup berjiran ini, dalam soal hak, dalam soal adab. Yang pertama, apakah hak jiran yang mesti kita ketahui? Yang pertama, dalam hadis ini menggambarkan, Rasulullah surah gariskan. Yang pertama, jika jiran nak meminjam sesuatu, berikanlah pinjaman kepadanya kalau kita mampu. Jika jiran itu dalam keadaan yang susah, dia memerlukan sesuatu bantuan daripada kita, dia nak pinjam sesuatu daripada kita sebab ada wang ringgit, sama ada pinggan mangkuk ataupun sesuatu yang hajat, yang dia amat berhajat, berikanlah. Sebab jiran itu, sehingga baginda Nabi SAW menyebutkan sayuarisu, sehingga seolah dia mempusakai, jiran itu mempusakai harta jiran. Kalau jiran itu kurang kemampuan, dia memerlukan sesuatu yang dia nak pinjam daripada kita, berikanlah. Kalau nak jiran nak meminjam sesuatu, berikanlah dengan kadar kemampuan yang ada pada kita. Para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, sahabat, Allahu akbar. Sebab itu sahabat ni dia tak lari daripada empat kerukunan hidup ini, empat rukun itu. Tak lari. Termasuk dalam bab berjiran ini. Yang pertama, ta'aruf. Saling mereka mengenali di antara mereka. Ta'aruf, mengenali, kenal siapa jiran mereka. Kita sepatutnya kenal siapa jiran kita. Malang kalau tidak mengenali. Walaupun sebelah rumah, walaupun ujung rumah. Ta'aruf, kena saling kenal, mengenali. Ini kerukunan kehidupan di dalam Islam. Jangan tak tegur siapa. Jangan buat tak tahu. Yang kedua, kena ada tafahum. Saling memahami. Saling memahami. Sebab itu para sahabat, bila dia datang ke rumah jiran dia, sahabat tengok muka sahabat itu, sudah faham. Saudara perlukan sesuatu daripada dapur saya, ambillah, ambillah. Nampak muka sudah faham bahawa sahabatnya itu memerlukan bantuan. Belum lagi bercakap, tengok muka pun sudah faham. Itulah kekuatan ukhuwah, kekuatan tali persaudaraan. Yang pertama, kenal. Yang kedua, faham. Tafahum, memahami. Kita bimbang kalau ada jiran kita, kalau ada sahabat kita bercakap sesuatu untuk memohonkan pertolongan, bercakap pun tak faham juga. Itu susah. Tengok muka lagi tak faham. Sahabat dahulu, tengok muka, belum cakap lagi, faham. Sahabat aku ni susah, jiran aku ni susah, dia perlukan bantuan. Belum lagi buka mulut, sudah faham. Saudara, saya faham, saya perlukan bantuan. Ya, pergilah ke dapur, ambillah apa barangan yang saudara perlukan. Kerana hati tidak mahu memahami, ukhuwah, tali persaudaraan itu tidak erat, tidak kukuh, tidak kuat. Tetapi sifat mementingkan diri sendiri itu lebih kuat. Ego, sombong, mementingkan diri sendiri. Dalam hadis yang lain, Nabi menggambarkan bagaimana. Tidak sempurna iman seorang kamu kalau kamu kenyang tetapi jiran kamu di dalam keadaan lapar. Tak sempurna iman. Kita balik dalam keadaan kenyang, tapi jiran kita ada yang lapar. Kemungkinan jiran kita ada ibu tunggal. Kemungkinan jiran kita ada anak-anak yatim yang miskin. Kemungkinan jiran kita ada yang susah, yang tidak ada makanan di rumahnya. Andainya kita tidak kisah, la yu'min, tidak sempurna iman. Kita kenyang, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Cuba buka peti ais rumah kita. Tengok berapa banyak stok makanan sejuk beku dalam peti ais rumah kita. Cuba tengok. Cuba bayangkan masih ada lagi orang yang susah, orang yang menderita, orang yang tidak cukup makan. Cuba kita bayangkan. Andai kata kalaulah ada jiran yang memerlukan bantuan daripada kita. Sebab itulah dalam Islam ini dia kena ada ta'aruf yang pertama, yang kedua kena ada tafahum, saling memahami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dek kakak mak ada mari hari ninya. Hari senang dah hari ni dek, 8 Jun bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sihat belakang ke tu? Alhamdulillah, hok sihat dek. Hok sakit-sakit orang. Hok serang macam tak segar tubuh tu. Ah, cepat-cepatlah cari ubat dek. Mak ada rusing lah, takut hypo lah. Hok. Tak pun kita kalau sakit orang, kalau duk takutnya sakit kau tu hak lain pula deh. Selama ni tak sakit lutut, sakit lutut pula. Pas sakit tumit kaki pula, sakit gitu, sakit gini. Tak ada apa dah lah deh. Cari-cari klinik dah lah deh. Biarnya sihat-sihat lah, insyaAllah lah. Hari ninya 22 Zulhijjah, tak lama dah sebenarnya kita nak masuk ke tahun baru. Bagi tahun hijrah, 1448 hijrah pula deh kakak. Ada lebih kurang berapa hari lagi eh? Eh, tak lama dah lah sebab ni 22 Zulhijjah deh. Jadi nak masuk ke Muharram tu, alhamdulillah tak banyak hari dah lagi adik kakaknya. Lebih kurang 8 hari lagi, 8 ke 9 hari lagi. Okey, harap kita segarlah adik kakak deh nak temu dengan tahun awal Muharram ni. Minggu depan dah lah deh. Moga 8 hari lagi tu. Hari ni 8 Jun, kalau ikut kalendar Masihi gak, duk bulan ni tak lama juga. Bulan ni bulan 7, bulan 8, 9, sampai pukul 12. Pukul 12 pun dah. Sampai bulan 12 pun tak lama juga. Jadi, gapo hok kita buat, gapo hok kita fikir. Kalau fikir tu, kita buat lalu. Benda hok comel deh. Lepas tu, kalau kita nak buat gapo-gapo pun, kita fikir dulu. Molek kedok untuk kehidupan kita. Comel kedok untuk masa depan kita. Dan, kita kena beringat juga untuk orang tua kita. Gapo saja keputusan kita buat, fikirlah. Kalau kita buat gini, lagu mana eh? Mak ayah kita. Tak usah lah malu dia, dok. Sebab nombor satu tu, kita kena jaga hati dan perasaan mak ayah kita lahnya. Okay, Mak Dawi dulu lagu dek kakak. Lagu buka untuk segmen akak hari ni. Bill.

Itu dia nanggung gitu lalu daripada Zaidi Buloh Perindu. Lo ni pukul 2:11 dah adik kakak. Mak ada tadi ada tengok so status dia. Tengok macam asak kepuk-kepuk dalam status dia tu lah. Tapi mikir bakar mana tu dok? Cuma kita tak tanyalah dia mana bakarnya. Bila masuk konti, buka berita harian online, barulah tahu rupanya berlaku di Kota Baru dik kakak. Di Jalan Kampung Cina, 10 butir rumah musnah dalam kebakaran. Katanya tengah hari tadi lah pukul 12:30. Tapi alhamdulillah tak ada orang cedera. Dan menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, Tuan Wan Muhammad Zain Wan Yusof, pihak bomba terima panggilan pukul 12:34 tengah hari tadi. Dan serama 18 pegawai dan juga anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru serta Kota Darun Naim di bergerak ke lokasi kejadian. Dan kalau bila tiba situ, rupanya ada 10 butir rumah kediaman terbakar. Dan kebakaran itu tak membabitkan mangsa lah. Operasi pemadaman masih lagi dijalankan katanya. Punca bakpo boleh terbakar tu masih lagi dalam siasatan. Dan kerugian pun masih dalam siasatan. Kita doakan yang terbaik lah. Diberikan ketabahan kuat emosi jiwa kepada keluarga 10 butir rumah ni adik kakak. Di kampung Jalan Kampung Cina Kota Baru. Tak silap mak ada dekat kampung Gapo Gok Kapo deh. Situlah area situlah dek kakak. Doakan yang terbaiklah dek kakak. Walaupun kita tak tahu siapa ni deh. Cuma 10 butir rumah banyak juga dek kakak. Jadi kita mikir deh duga demo. Tapi ujian juga untuk kita. Ujian untuk kita tu kita dengan simpati kalau ada kita lebih gapo-gapo deh. Boleh dah hulur ke sumbangan kepada demo-demo ni. Hok-hok lo ni diuji dengan gapo? Terbakar rumah ni. Okay adik kakak, Mak Dewi lagu dulu. Lepas ni kita sambung semula. InsyaAllah pukul 2:30 kita akan bersama dengan Cik mana tak ingat dah Mak Dewi. Nama ke apa dah? Ni Olive Jardine. Ha, Olive Jardine adik kakak. Pukul 2:30 dah insyaAllah. Selama 15 minit tajik daripada Olive Jardine.

0: lah.
1: Kelantan FM.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Nak dengar Radio Malaysia Kata FM? Bila-bila masa je. Selekeh.
1: Okey, terima kasih dekat kau bersama dengan Mak Dol. Sebab Mak Dol yang tadi lah 2:30 kita ada tajuk daripada Olive Jardine dan Mak Dol bersama dengan pengasas Olive Jardine lah, iaitu Encik Syakir. Assalamualaikum Encik Syakir.
2: Waalaikumsalam Adam.
1: Alhamdulillah lama dah deh. Sekala kalau Mak Dol dengan Abedik, Abedik hok buat dengan Encik Syakir. Ha ni moga Abedik tak ada, Mak Dol buat lah. Okey, Encik Syakir biasalah kalau sebut nama Encik Syakir, semua orang tahu. Encik Syakir ni terkenal dengan satu produk iaitu minyak zaitun putih.
3: Putih, betul.
1: Dek, soho sangat-sangat lah ni. Kalau kita buka live Facebook lah, TFM pun ada kadah lah. Macam-macam kak lah. Kita pergi beli dah. Kita repeat dah.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi silakan Cik Syakir untuk hari ni.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada selaku pengacara bicara pada petang hok Jo'o ni.
1: Jo'o pun Jo'o dua.
2: Jadi adik kakak amono perangat semula mengenai maklumat bapa kita kena makan minyak zaitun putih. Dalam banyak-banyak minyak zaitun, dalam banyak-banyak makanan, ada makanan yang boleh membawa kita kepada kesihatan. Ada makanan yang boleh membahagiakan kita. Dan juga ada makanan ni ada yang boleh memudaratkan kita. Kita kena faham dengan akal fikiran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pemilihan makanan manakah yang kita kena ambil setiap hari, makanan manakah yang perlu kita makan pada waktu pagi, makanan manakah yang kita kena makan pada waktu malam, dan makanan manakah yang perlu kita elakkan. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat turun ayat minyak zaitun ni yang mengandungi perkataan zaitun ataupun minyak zaitun ini ada 7 kali di 6 surah di dalam Al-Quranul Karim. Galakan untuk minum minyak zaitun ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, tak kira manusia Melayu, tak kira manusia Cina, tak kira manusia tu India, kau manusia Arab, kau manusia orang putih, kau manusia kulit gelap, kau kulit cerah, kau kulit kelabu, kau kena makan minyak zaitun. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ni. Ada laki, ada puan, dan semua manusia yang hidup ni kena makan makdum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh makan minyak zaitun. Wa syajarata takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wa sibghin lil akilin, dan pokok yang mengeluarkan minyak yang tumbuh di bukit Tursina yang menjadi lauk bagi orang yang makan. Ayat ini merupakan dalil hak kita kena perhati benar-benar nama ada tentang makan minyak zaitun. Sekiranya ada orang royak, minyak zaitun tak boleh makan, ada doktor royak minyak zaitun tak boleh makan, tok bomo royak minyak zaitun tak boleh makan, ini telah bersalahan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ambo sebutkan tadi. Minyak zaitun ini merupakan sumber lemak yang paling baik berbanding minyak-minyak yang ada, Makdo. Apabila kita makan minyak zaitun, kita telah memberi satu ruang dan juga peluang yang baik untuk usus kita untuk terus mengekalkan kesihatan. Kita kena ingat bahawa semua jenis penyakit ada yang puncanya daripada perut. Penyakit ni banyak, tetapi majoritinya penyakit hok mari, hok kita takut, hok orang Kelantan yang sedang hadapi hari ni, mari daripada perut. Kecil manis mari daripada perut. Darah tinggi mari daripada perut. Gapria lagi, gaut. Gaut ni bukan setakat sebab pakai kasut gomoroh jadi kena gaut, kena pakai kasut gomoroh baru tak kena gaut. Dok mada. Kita makan seafood kadang-kadang kena gaut apa semua. Jadi banyak penyakit ini mari daripada perut. Sebab apa? Perut ini merupakan tempat prosesnya makanan. Makanan tu nak pergi kepada saluran darah kita, makanan tu nak pergi kepada sel tubuh badan kita, ini mari daripada perut. Jadi sebab itulah ulama royak ni mada, al-ma'idatu baitu da'i wal hamiyatu ra'sud dawai. Perut ini adalah merupakan sarang ataupun tempat membiaknya penyakit, dan diet pemakanan yang betul itu merupakan ubat yang paling mujarab. Jadi adik kakak, marilah kita beramal dengan minyak zaitun. Marilah kita beramal dengan buah zaitun. Kerana apa? Kerana minyak zaitun ini diceritakan dan dinyatakan sebagai minyak yang berkat. Sebagai yang keluar daripada pokok yang diberkati. Amor nak cerita tentang berkat minyak zaitun ni di masa yang kedua lepas ni. Jadi masa yang pertama ni adik kakak makan minyak zaitun kerana keberkatan. Tafsiran kepada keberkatan itu adalah orang ngaji bahasa Arab dia panggil jalbul khair. Jalbul khair ni adalah seperti mana kita panggil besi gapo magnet ni, besi berangin ke besi gapo mada?
1: Magnet tu.
2: Magnet.
1: Gapo?
2: Besi berangin ke kau panggil? Bila kita ada magnet ni dia akan tarik besi-besi lain mari. Betul tak? Tetapi minyak zaitun ini super besi berangin. Dia jalbul khair. Dia ambil kebaikan itu mari duduk bersama kita untuk orang yang mengamalkan minyak zaitun. Jadi orang yang sihat, bagaimanakah kesan dia bila beramal dengan minyak zaitun? Orang yang sakit, bagaimanakah kesan dia apabila dia beramal dengan minyak zaitun? Orang muda, bagaimanakah kesan dia? Orang tua, bagaimanakah kesan dia? Kita akan sambung semula di bahagian kedua lepas ni. Dan adik kakak, hak mana nak telefon, nak terang minyak zaitun ni, telefonlah di nombor 010-262-8508. Amar ulangi, 010-262-8508.
1: Okey, kita nak rehat sebentar. Lepas ni kita sambung semula.

0: inu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Kita berunggah selalu, kita pergi dapatkan minyak zaitun untuk kita minum sudu pagi dan juga sudu malam. Dalam banyak-banyak minyak zaitun ini, kita kena ingat mada. Minyak zaitun putih adalah terbaik ataupun yang paling molek sekali berbanding minyak-minyak zaitun yang lain, kerana buah yang putih itu mengandungi komponen-komponen yang ada untuk mencegah, ataupun komponen tadi bersifat sebagai antioksidan. Jadi adik kakak, marilah cuba minyak zaitun ini yang berasal seperti jambu batu, yang berasal seperti daun ina, yang ada pedah-pedah sikit tekak ini, kita jadikan sebagai amalan kita. Tak ada sore habuk lagi ni, sekarang ambo jual minyak zaitun ni, kata minyak zaitun tak jadi. Melainkan di sana adanya kebaikan, adanya manfaat, adanya yang ambo sebut tadi, jalbul khair. Jadi adik kakak, disebabkan peperangan yang berlaku di Iran dan juga Amerika lon ini dengan Israel ni, maka kapal hok skala buat mari minyak zaitun ni dia lalu kok terusan Suez. Jadi hari ni bila berlaku peperangan, dia lalu kok Afrika Selatan, dia lalu kok Cape Town, dia panggil gapo, panggil Tanjung Harapan ke gapo dia panggil. Jadi disebabkan
1: lalu air
0: tukar dah learning, lepas tu harga botol naik, harga kotak naik. Jadi harga baru minyak zaitun lon ini makdo 110 sebotol.
1: Kalau jauh dulu lah bezo.
0: Dulu 99. Tapi kalau ambil 2 botol, 200. Tapi kalau kita ni, banyak tapi hari ni ni. Last kali ni, kita nak beli supaya kita pun minum, keluarga kita pun minum, anak-anak kita pun minum, natu-natu pun minum, cucu-cucu pun minum, kita ambil lah package, kata package borong, package family, package keluarga, ne botol hanya dengan harga 90 hias botol. Jadi 90 kali ne tu baru 590. Jadi kita pakak, bukan pakat minum saja, kita pakat sihat beramai-ramai hari ini. Orang Kelantan nak sihat, mesti kita kena berubah cara makan kita. Amalkan minyak zaitun satu sudu pagi, satu sudu waktu petang. Yang berada di Tanah Merah, kalau nak minyak zaitun hok ori, hok putih, hok ramai rakyat Kelantan suka ni, gilah di kedai perniagaan masyarik kedai kati. Kalau di Jertih tu, gilah di Galeri Hidayah. Di Pasir Putih, gilah di Farmasi Ehsan. Di Binjai, di Farmasi Amal Medik. Ataupun nak terah sendiri minyak zaitun ni, nak terah dulu, sedap ke tak, lagu mana, boleh pergi di Jalan Datuk Pati, di Medan Ilmu. Ataupun adik kakak ambil nombor telefon ni dah. 010-262-8508. Amba ulangi. 010-262-8508. Ingat belakang adik kakak, amalkan minyak zaitun putih, biarlah ia menjadi teman kita pada waktu pagi, pada waktu petang, untuk kita jarakkan diri kita terkena penyakit yang kita takuti pada hari ini.
1: Okey, terima kasih banyak Cik Syakir. Itulah deh, bila sebut penyakit yang kita takuti pada hari ini, kan mak dia jadi terkedu Cik Syakir. Sebabnya mak ada benar leh. Sebab kita mikir macam-macam deh. Kena jaga kesihatan molek lah. Jadi amalkanlah minyak zaitun putih Zaitina. Terima kasih banyak Cik Syakir. InsyaAllah lah, kalau misalnya adik kakak nak terang, nak pergi sendiri jumpa Cik Syakir, boleh jadi.
0: Boleh.
1: Di inilah. InsyaAllah. Okay, jumpa semula Cik Syakir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: cerita berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Yang mana meragut nyawa 4 orang, 5 orang. Takut kadang-kadang Mek Bunga dengar deh berita-berita berkenaan dengan kemalangan lagu ni ni. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan disebabkan oleh kita. Kita ni memandu dengan secara berhemah dah. Dia juga berhati-hati. Tapi bila dia duduk atas jalan ni ke, ada juga sesetengah pemandu ni, dia buat jalan raya tu supaya Lita berlumba. Oh, duduk perah juga ke kereta dia, ke motor dia. Nak teh kapa pun tak tahulah kapa dia deh. Dia ingat ke nyawa orang ni main-main berkali. Mek Bunga memang nak marah sangat-sangat bila Mek Bunga tengok kereta duduk main berlumba ke, motor duduk berlumba ke. Ini kijak air tak ada pedah belakang. Bila dia berlaku kemalangnya hingga meragut nyawa orang lain ni, ni lah yang mana orang memang tak suka sangat-sangat. Tolonglah, biarlah jadi orang tu hok cegedik sikit deh, hok bijak sikit. Mak dengan ayah pun kadang-kadang kena pantau juga anak-anak tu. Jangan duduk dalam kursi je. Oh, betul-betul saya ke anak dia. Dia ingat dia yang saya anak dia. Kita ni tak saya anak kita. Jadi kena sama-sama ambil tanggungjawab tu. Jadilah pemandu ya berhemah atas jalan raya. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya je.
1: Acu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pelaksanaan dan pengeluaran MyCard serta pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih berada dalam jadual yang ditetapkan. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada memandangkan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan lagi. Tambahnya, stok sedia ada perlu diuruskan dengan baik dan digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Tiada kes penjualan melebihi harga maksimum dikesan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 di Sabah, Sarawak serta Labuan. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam memaklumkan sebanyak 2,463 pemeriksaan telah dilaksanakan melibatkan peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit bagi memastikan kestabilan harga serta bekalan barangan di pasaran. Sepanjang tempoh tersebut juga, 31 kes diambil tindakan membabitkan kegagalan peniaga mempamerkan tanda harga merah jambu. Stem khas sempena Hari Visit Malaysia 2026 mula dilancar. Ia sebagai usaha menyokong kempen tersebut di peringkat domestik dan antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan Chew Chun Man berkata, inisiatif ini bukan sahaja meraihkan agenda nasional, malah mengangkat stem sebagai medium merakam identiti, warisan dan aspirasi negara. Stem tersebut boleh didapati mulai hari ini di 90 biro filateli selain pejabat pos terpilih seluruh negara. Perkembangan luar negara, gempa bumi berukuran 5.6 pada skala Richter menggegarkan beberapa kawasan di Bangladesh termasuk ibu negara Dhaka sekaligus mencetuskan kebimbangan penduduk setempat. Ahli meteorologi Jabatan Meteorologi Bangladesh Farzana Sultana berkata pusat gempa dikesan di Bhutan kira-kira 432 km ke utara pusat seismik Agar Gaon di Dhaka. Bagaimanapun, pihak bomba memaklumkan tiada laporan kerosakan atau kemalangan jiwa diterima setakat ini. Sementara itu, gempa bumi kuat yang menggegarkan kawasan selatan Filipina turut menyebabkan sebahagian struktur bumbung sebuah sekolah rendah runtuh dan mencetuskan situasi cemas dalam kalangan pelajar dan guru. Kejadian berlaku di Mahayayay Elementary School di Bandar Dikos. Pihak berkuasa kini sedang menjalankan penilaian kerosakan serta operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mu tahu godok ni rana. Tahu gapo dia lah, cuci. Bunyi kabar lah juga. Aku dengar sekolah. Ada wak roteh pulu. Roteh wak gapo, cuci. No jua ko.
1: Hi,
0: buke. Oh, roteh no jua. Roteh no, pihak budok lah.

0: bodoh lagu tu. Bodoh lah ni boleh kau ni Rana. Kuat lah bisik cuci. Mutu bisik ke dia. Ni lah. Dia cakap bodoh sekolah ni. Hon kena hotel ni. Hon kena hotel ni sayangnya. Bisik tu je.
1: Okay. Cuci baru bisik je. Tak tahu jadi kodok baru bisik. Sekolah mula besok kena hotel kau cuci. Walau kita ke kena hotel semula juga. Tak ingat

aku setuju. Ha, ni Rana, aku setuju. Sebab roti kita berdidiknya. Tapi aku nak rayak. Kalau dia roti saja, tu sikat, tak bubuh sikat, tak jadi juga. Kalau lagu tu ke, ambo tak jadilah

Itu dia. Tanah rendah, sekebun bunga. Tanah serendah sekebun bunga. Allah, tanah rendah pula ni. Okey, terima kasih dekat Kak Om sama dengan Mak Dok. Terima kasih Hok Dok. Komen-komen dekat live Facebook tu. Ada siapa Kita tengok sikit-sikit. Tak ada tengok banyak, tengok sikit-sikit-sikit. Kita tengok ke atas dulu deh. Siapa dia? Nuraifah ngoh dari Weng ada juga bersama dengan Mak Dok. Terima kasih banyak-banyak. Kak Rosidah pun ada juga. Siapa dia lagi ni? Kak Yah. Kak Yah pun ada. Aniza Zulkifli pun ada juga. Lagi-lagi. Siapa dia lagi ni? Aini. Aini Hasniza pun ada. Zul Azmi pun ada juga bersama dengan Mak Adah. Terima kasih banyak-banyak. Kak Yah dia kata, salam takziah untuk semua keluarga yang terlibat dengan ujian rumah terbakar di Cappuccino Jalan PCB. Semoga semoga diberikan diberikan ketabahan dengan ujian. Zul Azmi dia kata, walau siapa pun konti pendengar Kelantan tetap setia. Terima kasih banyak-banyak. Dia jangan tutup radio lah nyok deh. Aniza kata, 9 hari lagi kita akan sambut awal Muharram. Alhamdulillah, insyaAllah. Minta-minta panjang umur deh. Biar temu pula dengan tahun baru untuk tahun hijrah. Lagi Zakaria Zainul pun ada juga bersama dengan Mak Adoh hari ni. Muhammad Arjuna. Rohani binti Zakaria pun ada juga. Aniza tanya, lembah sirih jo'ong dah ko? Lembah sirih jo'ong dah. Di Wakacik Eyeh lagu mana cuaca mak dah? Supalah dia. Moga Wakacik Eyeh dengan lembah sirih dia dekat. Jadi jo'ong jugalah sini ni. InsyaAllah lah. Supalah ko. Sebab mak ada ni ke, kalau habis dia tak ada, dia jadi macam tak apa nak nampak alik luar. Padahal cermin bukan main besar lagi adik kakak boleh tengok alik luar tu lagu mana dia. Tapi lagu tu lah duk kelih-kelih. Super jo'ong tapi nampak cerah. Mata ni kena pakai spek dah kali. Kalau habis dia ada, dia boleh royak. Cerah mak ada bukan jo'ong. Kita je lah. Okay. Lagi-lagi Asfian dari Mempawai Indonesia pun ada juga bersama dengan kita hari ni. Kalau jemur kain, katanya Kak Rosi dah kering lah. Lagilah masa ni nya betul-betul. Muka Kak Ayah kata tu pak apa panas terik ni. Panas pada skala. Marin pun panas juga Kak Ayah deh. Mak dia rasa marin ke Allah letih dok. Supo kita poso. Padahalnya tak poso. Cuma nak royak supo kita poso. Panas lah marin. Tapi tak tahulah tempat adik kakak lagu mana. Aminah Mak Syed pun ada juga. Nampak gelap nak ujian dah di Wakacik Eyeh. Kak Aminah kita duduk di Wakacik Eyeh kali deh. Alhamdulillah. Okey, lagi-lagi ni mah dengar apa tu? Hello. Dia royak hello. Kau mak adanya. Hello jugalah kita pun. Okey, kita masuk lagu dulu. Lepas ni kita sambung semula lah. Bersama dengan sains sobat kita ada di live Facebook. Kau duduk dengar menerusi RTM klik. Terima kasih banyak-banyak. Duduk dengar menerusi radio. Duduk bawa kilit gimari-gimari. Terima kasih banyak-banyak.

Sembayong Tari. Kita wui lagu Wani Hasrita lah adik kakak deh. Sebab Wani ni pun dia jenis suka etnik-etnik klasik-klasik gitu deh. Okay, terima kasih. Saya sobat ada di live Facebook. Ada Fik Seng Neskif. Okay. Mak Dan nak cerita jugalah adik kakak. Berkenaan dengan Piala Dunia deh. Piala Dunia FIFA 2020 ni insya-Allah akan berlangsung dari 11 Jun sampailah 19 Julai 2026 ni. Tak lama dah lah. Tak lama dah lah orang rumah kita tu nak berjaga malam. Jangan gi hijau ke? Gi hijau ke sengguk-sengguk dia buat apa? Tapi bila dah berlangsungnya Piala Dunia dek kakak, orang peh dah buat apa dia ni tidur tengah-tengah hari deh. Buat apa dia ni baru pukul 10 pagi tidur dah. Orang peh dah. Jangan pusing. Tapi tak buat hijau kena buat hijau lah deh. Okey, sebab hari ni 8 Jun tak lama dah lah. Lah gak hari komis ni lah deh insyaAllah. Madonna royak jugalah sebabnya demo duk gegek-gegok pasal Piala Dunia FIFA 2020 ni dan Piala Dunia untuk kali ni dianjurkan bersama oleh Neblah Bandar. Sebelah di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan juga 2 di Kanada. Dan kejohanan ni menjadi Piala Dunia FIFA yang pertama lah dianjurkan bersama oleh 3 negara dan yang pertama melibatkan 48 pasukan. Sebab sebelum ni 32 je. Satu pengembangan lah. Sebabnya tahun ni ni 48 pasukan. Jadi sobat banyak-banyak lah kakak dia deh. Kakak dia, mek-mek dia deh. Sebabnya bila tak lama lagi kak, sebelah hari bulan ni kak, ayah-ayah dia, abis-abis dia akan jaga lah. Nak tengok hok mana meneh. Lepas tu kalau misal apa suka dia hok meneh, oh dia suka. Suka hari ni siapa aku esok dek kakak. Tak ada masa sikit pun. No. Tapi kalau misalnya apa suka dia kalah dek kakak, jadi sabarlah banyak-banyak deh. Kalau misal dia minat air kopi, buat air kopi. Buat cepat-cepat sebelum mitok. Kalau minat Nescafe, buat Nescafe, buat sebelum dia mitok dok. Nak bi sejuk hati, nak bi tenang hati dok. Tapi janganlah lagu tu bila pasukan kita kalah kak. Kita pun nak buat mudi. Nak buat macam serabut, muka serabut. Eh jangan gitu dok. Namun ke orang lah kita ni tak bersalah. Orang dari rumah tu tak bersalah. Ni bola ni ke bulat. Ada tiga-tiga menek, ada tiga-tiga kalah lagu tu lah. Jadi kalau lagu-lagu mana pun pasukan kita menek, kau kalah kau buat biasa-biasa je lah deh. Jujur lah.

tengok rasa tak puas ni. Tengok bola tak apa deh. Jangan tengok orang lain lah. Dia naling. Okey, bak kata Kak Rusidah ni, dia kata orang minat ke bola sepak ni, apa boleh buat, tetap bangun tengah malam tengok bola sepak. Yo, tak apa, tak ada masalah dia. Asalkan dia duduk rumah, dia tengok bola apa, dia dalam rumah kita, duduk cokoh depan TV dia, tak apa, tak ada masalah. Jangan kita pula rasa macam panah hati ko, dia tak payahlah lagu tu dok. Okey, terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Dom. Ada tengok dok so video berkenaan dengan ni gegare yang berlaku. Mana dah adik kakak, tak ingat dah Mak Dom.

Donyo. Mana dah ni? Amaran. Oh, tak ada dah eh. Ah, ni. Hak gegaran yang berlaku di Mindanao, Filipina. Gempa bumi kuat bermagnitude 7.9 dekat aku. Kita tengok video tu budi. Oh, kanak-kanak. Oh, mungkin tubik dari kelah. Lepas tu gegar ni. Tanuh ni adik aku. Allah. Kita ni alhamdulillah tak alami situasi supaya hok berlaku di Filipina. Cuma kita dah akan yang terbaik lah. Mujulah tak ada hok cedera. Cuma bila tengok tu, dia buat video, nampak pondok tu terbalik adik aku. Jadi amaran tsunami yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, nasihat tsunami yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di kawasan Patah, di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu di Sabah telah pun ditamatkan pukul 12 tengah hari tadilah. Sebab nasihat tsunami dikeluarkan pukul 8.30 pagi dan ditamatkan pukul 12 tengah hari. Alhamdulillah lah adik kakak. Maksudnya tak ada gapo-gapo. Sebab kalau sebelum ni Jabatan Met Malaysia memaklumkan ombak tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan Patah daerah Hok Mak ada sebut tadilah di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu Sabah bermula pukul 10.30 pagi hingga 12 tengah hari hari ni. Susulan gempa bumi yang kuat melanda Mindanao, Filipina pagi tadi. Tapi alhamdulillah telah pun ditamatkan pukul 12 tengah hari tadi. Maksudnya tak ada gapo lah penamatan nasihat tsunami tu. Maklumat terakhir yang dikeluarkan. Sebab apa? Tak ada gapo-gapo. Jadi kita doakan yang terbaik lah. Bukan saja di negara kita. Tapi negara orang jugalah deh. Orang kata kalau kita doakan yang molek untuk orang, berbalik orang molek juga untuk kita deh. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang comel, kita tuju ke orang, insyaAllah. Okay. Siapa juga ke kita? Okay pun okay. Bui juga ke kita. Bapa lepas lama Merah kata jauhnya Mak ada duduk. Jauh ke? Nak dekat lagi ke? Nanti kita zoom deh. Kalau zoom takut lepas lama Merah lah pula larinya. Okay. Terima kasih. Masih lagi ada di live Facebook. Ada Nusi-Nusi. Ada Kak Ayah. Kak Ayah kata. Kak Ayah kata ke apa ni? Mujulah abis kita tak minat juga dengan bola ni. Mujur abis-abis tak minat mana bola. Yolah, kalau hok tak minat tu tak ada masalah. Kalau hok minat pun kita buat awak tak tahu je lah deh. Kalau bunyi geget-geget deh kadang-kadang ni sound volume deh, volume tu rada deh. Senyap je lah deh kakak deh. Musim-musim lah ni, musim-musim bola apa ni ni, kita ok sebentar aja. Sebabnya bukan seumur deh. Jadi ok lah, kita sabar deh. Apa gosok dada sok memikir sabar nak minta tolong pun kena sabar. Mungkin dah kalau misalnya bola pukul-pukul berapa kita nak minta tolong dia, dia pula sibuk nak tengok TV. Ha, sudahlah deh, pala ke mana eh, suruh anak lah deh. Kalau anak tak ada masalah deh.

tu dia cincin emas. Hello ni adik kakak. Baik si pen cincin emas deh. Dia naik bergandor-gandor. Banyaknya sangat-sangat deh. Kalau misalnya dulu gegar dia, mungkin kita beli. Mak dia ingat dulu ada so cincin tu saja nak berkongsi deh. Gegar dah leh 200 lebih. Tak sampai 300. Ataupun 300 lebih sikit je. Tak sampai lah 400. 300 setengah pun tak sampai adik kakak. Tapi bila gini nilai adik kakak learning. Dekat-dekat nak raya hari tu gini nilai. So lebih. 1,000 lebih dek kakak. Jauhnya tika beli 200 lebih dek kakak deh. Gini nilai 800 lebih. 1,000 lebih lo ni. Suka lah deh. Tapi tak tahulah. Orang hok-hok di kedamah tu dia memang minat mah-mah lama. Mungkin sebab ketahannya kot deh. Mah lama dengan mah lo ni dia lain. Ada beza sikit lah bunyi katanya. Jadi ditawarkan nak tolok ke doa. Kalau nak tolok dia nak bui dengan harga lebih lagi. Memang kita kok tak usil lah. Ada demo nak bui lebih ni. Nampak sangat rasa macam bernilainya. Walaupun dulu kita suruh macam murahnya beli 200 lebih ni. Tapi bila dah gini nilai balik. Demo nak adik kakak. Jadi sipir lah deh. Kita tengah-tengah setahun mana pun lah. Kecuali mungkin anak kita tak sihat ko deh, kita perlu terdesak ko, tu tak apa, kita letak semeta lepas tu ada duit ke ambil klik, tu tak ada masalah dek kakak. Tapi kalau misalnya nak tolak semata-mata kita nak beli kursi, sayangnya deh, keinginan, kehendak kita deh, keperluan yang penting. Tapi kalau keinginan kita boleh tolak tepi sikit. Kalau keperluan tu kena. Saat ni mak ada sebut gapo eh. Dia tak ingat lah dia. Kalau keperluan tu wajib lah. Ada macam makan, nak beli beras, nak beli minyak. Tapi lo ni kan ada sarah. Boleh jimat dah situ dah. Okey. Tapi kalau misalnya keinginan kita, kita serang macam kita nak go tu. Nyipel lah bulan ni, sipel 50. Bulan depan, sipel pulak 50. Pas bulan seterusnya, siapa lah kita mampu beli. Kok-kok lah dia. Kena ke telefon baru lah. Regok berapa-berapa. Tak apa daripada kita tolak bagi kemah kita tu. Baiklah kita kupur. Biar siapa cukup kita pergi cari. Dah. Okey, Aniza kata mak ada, alhamdulillah nampak mak ada baca komen tak pakai cermin mata. Kita baca pakai cermin mata. Rabun dekat. Mak ada alhamdulillah lah deh. Rezeki lagilah. Tak boleh nak dabik dadu sangat. Kita tak tahu esok rusak lagu mana deh. Jadi dia lah kalau sihat molek ni alhamdulillah. Jadi tak boleh nak kata gapo. Fauziah binti Kadir pun ada juga bersama dengan mak ada. Muhammad Nawi pun ada juga. Dia kata, Muhammad Nabi kata, muja dia minat bola. Kalau dia minat gulai, sebab itulah kata, jangan dia minat gulai. Fadlina Muhammad Noh pun ada juga. Dia kata, sore hari ni deh, salam dari Kuala Krai. Okay, Nusi ada juga bersama dengan Mak Do. Terima kasih deh. Ni Mah Deraman pun ada juga. Lepas ni Mak Do nak katuk dah live Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Komen-komen. Hak duk kecek sama-sama dia. Hak duk cerita. Tempat dia panah. Tempat dia joong. Tempat dia boleh jemur kain lagi. Alhamdulillah. Okey. Tapi siapa-siapa hak dekat di duduk di area Bacok tu. Dekat dengan Masjid Jamik Mahmudi. Jangan lupalah pakai gigi ramah-ramah. Bukan hari ni. Tapi hari Jumaat ni. 12 hari bulan deh. 12 hari bulan di Masjid Jamik Mahmudi Bacok. Ada forum. Forum Ehwal Islam sempena dengan Ma'al Hijriah. Hijriah semua mak ada ni. Ma'al Hijrah. Lepas main ngorik, insyaAllah adalah rakamannya. Bertajuk Hijrah Membina Bacok Sejahtera. Keluarga Rabbani Teras Kesejahteraan Ummah. Jadi pakat gigi ramah-ramah sebab ahli panel dia bisa-bisa belakang. Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Moderator Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Abedik pun ada sama juga. Gila deh di Masjid Jamik Mahmudi.

tu dia. Ti nak ketik ke tanah. Tak boleh lebih-lebih. Takut ujian ni. Dahlah dia kakak main hijau motor. Nyanyolah. Mandor pula. Soro tak berapa nak sedap ni. Okey. Tapi hari ni... sesuatu yang menggembirakan sesetengah mak ayuh bila sebut Lapis Jun. Sebab apa Lapis Jun suka? Seramai 1,399 pelatih program latihan khidmat negara PLKN 3.0 siri yang kedua untuk tahun ni, tahun 2020 ni, berjaya tamatkan latihan di 3 kamp utama hari ni. Program berlangsung selama 45 hari dek kakak. Startnya 25 April lepas. Melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan juga Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Semileh. Dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara Major General Datuk Marzuki Mokhtar, seramai 531 pelatih lelaki di Pekan, 245 pelatih wanita di Kuala Lumpur, manakala di Negeri Sembilan melibatkan 593 pelatih di 3 kem lah. Kem Regimen 505 Askar Wataniah, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan juga di Port Dickson Negeri Sembilan. Okey, alhamdulillah adik-adik dok. LKN ataupun Jabatan Latihan Khidmat Negara akan terus mainkan peranan sebagai peneraju pembangunan modal insan dan juga ejen penyatuan masyarakat melalui penerapan nilai kepimpinan, disiplin, semangat patriotisme dari kalangan belia. Dan fokus utama JLKN bukan setakat buat latihan deh, masuk hotel lah, negak deh, ngaku apa dok. Tapi ni adalah platform penting dalam membentuk integrasi nasional dan juga memperkukuhkan jati diri di kalangan anak muda kita. Alhamdulillah dek kakak. Hari ni sempurnalah majlis perbarisan tamat latihan PLKN 3.0 siri yang kedua di Kamp Regimen 505 Askar Wataniah. Jadi insyaAllah mari pula siri yang ketiga pada 11 Julai sampailah 24 Ogos depan. Jadi siapa-siapa hok tu mungkin dah tubik nama dah deh. Siri pertama lepas lama dah ni, siri kedua habis hari ni. Dan siri yang ketiga sebelah hari bulan 7 ni insya-Allah ada dah nama belaka-belaka tu. Jadi mak ayah tak suruh singlah. Berata aje lah anak-anak tu deh. Sebabnya mungkin situ dia boleh temu ramai saing, minda lebih terbuka, lebih banyak benda yang dia akan belajar. Kalau sebelum ni mungkin lewat sikit bangun tak? Tapi insyaAllah situ diterapkan macam-macam disiplin hok terutamanya. Okay, Loni buka 4.17 sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu semayasa hari ni Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.38. Zon 2 pukul 4.40. Adik-kakak ada di Besut ataupun di Setiu Terengganu. Maksudnya waktu semayasa hari ni pukul 4.37.

Adik kakak bersama dengan Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.38 minit petang, kita disiarkan seruan azan menandakan masuknya solat fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama,

0: dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat. Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang belaka. Apa khabar adik kakak pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM? Alhamdulillah jumpa pula kita hari ini menerusi Biz on Air kita di Kelantan FM. Jadi super skala lah pada setiap petang lebih kurang dalam pukul 5 lebih-lebih 5 suku 5.20 begitulah. Kita mari untuk bersama-sama dengan adik kakak untuk bersama kecek mengenai dengan bisnes di Kelantan kita ni. Kalau kecek pasal bisnes, orang tahu belaka lah tu adalah merupakan sebahagian dari pada orang Kelantan kita yang memang suka nego. Nah, jadi kalau minggu lalu kita bawa kepada adik kakak kita seorang peniaga iaitu Wattland Station. Jadi hari ini kita bawa juga kepada anda juga peniaga. Cuma hari ini dia mari jauh sikit dari Pasir Putih Kelantan. Kita nak ucapkan selamat datanglah kepada tamu kita hari ini iaitu dari gerai Bajet Doraemon yang sama-sama dengan kita. Jadi sebagai memulakan pertemuan kita untuk hari ini, kita nak berkenalan dengan owner dia dululah, pemilik dia dulu yang ada bersama-sama dengan abang hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sebelum tunya ramai pendengar-pendengar kita ni tahulah nama gapo ni.
1: Okey, nama saya Kifli, Kifli bin Sabil. Okey, saya berasal daripada Shah Alam.
0: Okey.
1: Dan berkahwin dengan orang Kelantan dan sekarang saya dah duduk di sini selama 18 tahun.
0: Oh, dah jadi orang Kelantan dah.
1: Jadi orang Kelantan lah.
0: Boleh ke cek Kelantan balik gapo semua?
1: Tak boleh lagi.
0: Tak boleh lagi.
1: Sebab dah tua.
0: Dia kena banyak makin bodoh orang kata. Kalau duduk Kelantan ni, kalau nak suruh pandai kecek Kelantan, kena banyak lebih makin bodoh.
1: InsyaAllah nanti saya makan lagi.
0: Okey, jadi kita nak berkenalan dengan apa Cik Zulkifli kita ni mengenai dengan peniaga idea lah, iaitu gerai Bajet Doraemon. Jadi kalau boleh lah Cik Zulkifli cerita sikit, lagu mana boleh tercetusnya idea mengenai dengan gerai Bajet Doraemon ni? Macam mana boleh wujudnya gerai Bajet Doraemon ni?
1: Okey, pada awal permulaan kami ni, okay, kami macam saya, suami isteri berniaga dekat dalam kampung, jual nasi air, biasalah. Lepas tu dalam kampung tu ramai orang-orang yang kurang berkemampuan, seperti ibu tunggal dan orang yang tak ada duit lah. Jadi dia orang minta tolong saya, kalau dia orang buat produk-produk macam nasi, kuih-kuih, dia minta tolong saya jualkan. Jadi saya ambil inisiatif ni, saya dengan isteri saya ambil inisiatif, kita sewa satu tapak di Bandar Baru Pasir Putih dan kami tolong jualkan dia orang punya produk lah.
0: Okey, jadi apa yang boleh pilih nama gerai Bajet Doraemon? Mari mana Doraemon tu? Kau dulu duduk Jepun kau mana?
1: Okey, Doraemon ni sebab kita daripada kecil dulu memang asal peminat Doraemon. Lepas tu dalam Doraemon ni dia ada poket Doraemon. Dia poket Doraemon ada macam-macam benda-benda keluar. Jadi kami ambil nama Doraemon ni sebagai simbol. Maknanya kedai kami ni macam-macam nasi, macam-macam kuih ada.
0: Okey, jadi ada pilihan macam-macam lah di gerai Bajet Doraemon. Memang nama dia tu gerai Bajet Doraemon.
1: Memang gerai Bajet Doraemon.
0: Okey, lokasi tepat dia nya di Pasir Putih tu mana?
1: Okey, dia sebelum ni kami berniaga di Bandar Baru, dia ada kemah, kami sewa kemah depan kedai RM2. Tapi sekarang ni belum raya baru ni, dalam minggu lepas kami diarahkan nak tutup kedai kat situ, jadi kami berpindah. Dekat Bandar Baru tu jalan menghala ke pasar Siti Hajar. Tapi dekat kawasan tu juga dalam 150 meter daripada tempat lama.
0: Okey. Jadi soalan yang paling penting yang nak tanyanya dengan Cik Zulkifli kita ni, betul ke nasi yang dijual situ tu 2.5 je?
1: Betul, memang betul. Sebab sekarang ni kita ada lebih daripada 30 jenis nasi. Dijual dengan harga RM2.5. Nasi ayam, nasi ayam pedas dan macam-macam jenis nasi lah. Ada 30 lebih jenis nasi, memang harga dia RM2.5 sahaja.
0: Oh, maksudnya semua tu dia bajetkan kepada RM2.50.
1: Ya, betul.
0: Jadi macam-macam lah, tak kira lah, pilih nasi gula ke nasi ikan ke ayam ke, kau semua harga RM2.50.
1: Ya, betul.
0: Oh, jadi murah lah deh. Jadi ramai kau orang pergi situ nya?
1: Buat masa ni alhamdulillah memang ramai lah. Golongan yang sebanyak pergi ni macam cikgu-cikgu, anak-anak murid kan. Jadi dia orang balik daripada sekolah terus beli. Senanglah, untuk portion pun tak adalah sikit sangat dan tak adalah banyak sangat. Jadi cukup lah kalau setakat sekali makan.
0: Okey, baik. Terima kasih. Itu dia untuk hari yang pertama kita bersama menerusi Biz on Air kita bersama dengan Cik Zulkifli kita menerusi Biz on Air kita kecek mengenai dengan gerai Bajet Doraemon di Pasir Putih. Esok kita akan mari pula untuk bersama dengan Cik Zulkifli banyak lagi. Amo nak tanya soalan-soalan dengan dia ni. Soalan-soalan panah, anda soalan-soalan dingin yang terbelakang lah. Jadi apa-apa pun, terima kasihlah kepada anda yang tetap setia bersama-sama dengan kami di Biz on Air Kelantan FM.

Okey, tu dia lagu daripada Jeming adik kakak. Assalamualaikum. Sekala Mak Dewi lagu Assalamualaikum ni buka segmen dia. Ni kita pergi note. Okey, terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Dewi. Tak kira lah duduk mana, duduk alik bacok kau, duduk alik gua muse kau, duduk alik kere kau. Terima kasih banyak-banyak. Halis tupak tu. Jangan lupa lah tupak tu. Maruh kak ayah. Okey, lepas ni 5:30 kita ada Mok Yung, Ada Ejeli bahagia yang kena. InsyaAllah. Mak dah mari pulak. Minggu depan lah adik kakak dah. Kita jumpa semula pulak dah. Terima kasih banyak-banyak. Hak molek semestinya dari Allah. Hak buruk dari kelemahan mak dah sendiri. Assalamualaikum.

Salam bahagia saudara. Kita jumpa lagi melalui rancangan Makyo. Pada siri yang lalu yang mengisahkan setelah Aman Putih Raja Kera dibawa balik oleh pengasuh-pengasuhnya menghadap raja, ia pun dimandikan dan berlimau segala tubuh badannya. Lalu diutuskan untuk pergi ke tengah laut untuk mengambil putri. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-sama kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang ke-6.

0: Sekali titah tuaku terjunjung atas batu jemala patik. Sepoklah tuaku bareng sebelah boleh patik. Tiba menuju di patarai laut.
1: Kerana mana tidak mengapa lah balik. Selamat jalan balik.
0: Selagi patik tak sampai balik tuaku makan kenyai tidur je dengan mani batu selimut lindung lah tuaku. Apa terjadi atap batu jemala amin putih raja kera. Amin putih raja kera. Terima tangguh duka warna setapa tuaku. Sepok tuaku bagai sebelah. Muka ialah aku amin putih raja kera. Tak dapat nak fikir, tak dapat nak hitung, tak dapat nak kira apa bala yang jadi selaku demikian peliknya tuaku. Tapi aku tahu raja aku dia tak tahu ketawa tah bahasa. Sebenar tuan terigok je terah duduk di dalam laut buih gelombang tujuh dalam lekar respek pantalan raja segala mahu ganggu ni. Raja segala mahu ganggu itulah orang kata adik-beradik sejalan jadi dia tapi dia tidak tahu memang kalau orang lagi tidak boleh. Maka aku balan seko amin putih raja kera nak gelosor turun dari atas bala arok tiba menuju di

siapa di persisir patah. Bila siapa di sini, aku nak jemerai laut bukan senang, nak turun dari dalam laut ni bukan mudah, bukan cara. Maka aku tak boleh ralik membilangkan lewat. Aku nak mengakakkan siku lengan, nak berdirikan kaki tunggal. Ingat segala isyarat dari dalam tubuh, pelajaran dari dalam badan, takut ada harkat pak kipas lanus jatuh paki. Maka aku nak kira turun di dalam laut, beri kelemah 7. Pada ini masa pula, hai, duk fikir.

0: atau dari patak laut. Aku sudah sapa dari tepi-tepi istana Tok Raja Naga. Maka baik aku nak panggil dulu Tok Raja Naga, aku nak buat kira bicara dengan dia. Hari ni bukan kata aku nak pitahi kayak moyo lelaka Jawa di bawah panggung ino bahasa semar tidak. Bila sudah aku kecik kira dengan spek pantalo Raja Mahu Naga. Baiklah aku nak bawa balik orang kata Tuan Teri gerak tira. Ya Tuan Teri gerak tira. Hari ni jangan mung tidak tahu.
1: Sungguh juga ni balik.
0: Kedatangan aku, mari aku sudah kecek kira orang kata berikat kejap tambah kukuh dengan spek pantala raja mahukan ke.
1: Sungguh ni balik.
0: Aku nak bawa mu naik ke daratan bandar sebab aku mari ni kerana aku membawa hajat raja besar dari dalam negeri Semuhan. Dalam negeri Sekendor sepagar huyuk ni. Hajatnya besar ni.
1: Benar sekali ni balik.
0: Suka kau.
1: Kalau lah nenek amo bagi pergi tidak mengapa lah. Kalau amo boleh lah ikut balik antara kesorang ni balik.
0: Baik terigok tera.
1: Yalah.
0: Kita tidak boleh ralik anun cerita bagi dari tengah pusat tasik pau janji kelokkan kelok mari pusus kalau seru madu banyak sangat di dalam laut.
1: Benar sekali.
0: Mari kita belayar balik orang kata ke dalam negeri Sunuh sebagai duyung. Aku aman putih raja kera. Nak bawa lah orang kata Tuan Terigok je tira sorang di... Nak buat balik ke dalam negeri Semua Gunung Kisah Repas. Dalam negeri Sinos Pagau Yung pulaknya. Berjalan aku antara kedua.

0: Ya tuan, terigok je teruk.
1: Benar sekali, Pak.
0: Berjalan kita antara keduanya orang kata habis hari berganti minggu, habis minggu berganti bulan.
1: Sungguh juga.
0: Letihnya tubuh, lesunya badan bila sapa orang kata dari sebutir pula. Teluk mati angin pula mati anak.
1: Benar sekali, Pak.
0: Kami pun berasa letih tubuh, lebih baiklah kita berehat dulu dari sini, tuan.
1: Sungguh juga. Kerana mana sila ni, Pak?
0: Tapi nak rayak kepada diri tuan nama ini pesan tinggal sebab aku menanggung titah raja besar dalam negeri.
1: Benar sekali.
0: Bila kamu, kalau kamu letih, tersandarlah kamu di pokok-pokok sepokok, tapi jangan sekali-kali kamu menyentuhkan di tubuh badan diri kami.
1: Sungguh juga ni balik kerana mana tidak mengapalah balik kalau itu. Amo ingatlah kata pesan ni balik ni balik.
0: Tapi tidur pun janganlah dileno di teluk mati angin pula mati anuk ni. Banyak sangat segala jin iblis mamam perga ni duduk menaluk di atas pula ni.
1: Sungguh ni balik.
0: Muka ialah aku aman putih raja ke. Letih tubuh lesunya badan baik dulu aku nak hilang royak perkataan aku. Aku nak timbul royak orang balik sana pula.

0: Lah, weh.
1: Ah, benar aku.
0: Kita naik ke darat ni kalau basuh kita ni makan ni kita merapuk tak kira orang miskin, tak kira orang kaya, tak kira tino, tak kira jatuh. Ah, weh.
1: Ah, benar aku.
0: Silalah, weh, kita naik di ke darat ni.
1: Ah, silalah aku.
0: Ah, silalah.

0: Benar juga ni masuk.
1: Ke?
0: Kita berjalan jatuh mana tanggung berjalan sudah sapar orang kata macam bepak di sini ya weh. Kita nak tunggu dari sini. Apabila ada orang lalu, siapa lalu, walau tino kau jatuh pun kita samung belakang kita. Untuk kita ni kata makin ni kita menyamung.
1: Sebab kita ni orang propok.
0: Orang propok weh.
1: Boleh ku.
0: Ini begini ya weh. Kita ilai rakyat kata kita timbul tersebut orang sebelah sana.
1: Boleh ku.
0: Rakyat.

0: Maka ialah aku orang kata Aman Putih Raja Kera. Ya tuan terigak tera.
1: Benar sekali.
0: Kerana kita tengok ke matahari pun sudah lembut hari dah. Ya, asalkanlah ya. Kita sambil-sambil berjalan kita kata menuju ke tepi-tepi pantai laut.
1: Sila ni bala. Muka ialah aku tuan terigak tera. Baiklah sini tepatlah juga aku nak berjalan antara kedua kalau menuju di sirik-sirik pantai laut pulaknya.

0: Ayah benar suruh siapa kau dihadapkan kami orang kata beramai-ramai.
1: Benar juga ni. Amba ni lah orang kata Raja Cina duduk ngopok dari atas pulau ni.
0: Oh, Raja Cina.
1: Iyalah.
0: Tuan nama duduk kerja orang kata mengopok menyamu siapa yang lalu kapal dagang mana yang lalu. Itulah kemakanan pada diri tuan nama.
1: Benar.
0: Habis kemudian pada tu kami nak minta jalan, kami nak lalu, kami nak balik ke dalam negeri kami.
1: Jadi tak boleh lalu. Kalau masa tak bagi adik tu tuan nama tu, kami tak boleh lalu.
0: Oh. Hari ni kalau tuan nama ropok pada tubuh badan diri kami pun tidak ada harta benda apa yang ada pada diri kami.
1: Kami tidak kata kita ada harta pun kami nak kata adik demo tu.
2: Kali ni balik.
0: Ayah benar tu.
2: Kalau mana kalau tu tulung nama balik, kalau tu janganlah bui kat mu tu ke diri dia tu kalau tu amu kenamu aja balik.
0: Ah, tidak mengapa tuan tiga-tiga.
2: Nah sekali balik.
0: Hari ni puak akatan anak Raja Cina.
1: Ya.
0: Namu bagi tak aku tak bagi walaupun apa terjadi sekali. Sebab ini bukanlah adik aku, bukan kata kasih saya tu nelani aku tidak. Ini kasih saya tu nelani raja aku.
1: Oh, jadi tu nelani raja.
0: Ya.
1: Jadi tak bui lah.
0: Kami tak akan bui pada diri tuan nama.
1: Tak bagi sekali-kali.
0: Sekali-kali kami tak bagi walaupun apa terjadi sekali.
1: Oh, kalau bahasa tak bagi... Kalau badan tuan nama nak rasa boleh rasa, badan tuan nama nak sakit boleh sakit.
0: Kalau bahasa nak sakit biar sakit, kalau nak rasa biar rasa, walaupun kami menanggung azab duka warna cita warna berahi sekalipun, kami tak akan bagi sekali-kali pada diri tuan nama.
1: Oh, jadi tak saya bagi sama sekali.
0: Ya, benar.
1: Tidak mengapa lah balik. Kalau tidak bagi sama sekali pun aku nak ambil juga sama sekali. Sila perasa kita ambil dia.
0: Asyik tu pun tuan
1: tiga. Ya lah kita ambil apa lagi kita.
2: Ambil tu ambil.
1: Bukan ialah kata aku Raja Cina. Baiklah sini tepat pula lah kata aku nak rebuk kata Tino sore ni aku nak lari di sini. Ay, dia fikir yang mau dalih hati.
3: Sekian persembahan Mak Yong untuk kali ini. Daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan ceritanya Eden Ejeli, bahagian yang ketujuh pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Tiga lelaki warga Myanmar ditahan selepas dua daripadanya dipercayai menggunakan kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu dalam sekatan jalan raya SJR Lalang Pepuyu di Tanah Merah malam tadi. Suspek berusia 21 tahun hingga 28 tahun ditahan menerusi obstaring wawasan Kelantan pada jam 9 malam oleh Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PGA. Komander Brigad Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Hussein berkata anggota bertugas di SJR Lalang Pepuyu menahan sebuah kereta kelabu yang mencurigakan. Pemeriksaan lanjut mendapati pemandu berusia 28 tahun mempunyai kad UNHCR masih sah. Namun dua penumpang memiliki kad UNHCR meragukan dan disyaki palsu. Pemandu ditahan kerana disyaki menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada pendatang asing tanpa izin, manakala dua penumpang pula disiasat kerana disyaki memalsukan dokumen perjalanan. Beliau menerusi kenyataan hari ini berkata kereta bernilai RM40,000, empat telefon bimbit bernilai RM4,000 dan tiga kad UNHCR dirampas. Menurut beliau, ketiga-tiga suspek mendakwa dalam perjalanan dari Kajang Utama ke Batu Karang Pasir Mas untuk melawat ibu saudara yang sakit. Namun, pemeriksaan di lokasi mendapati rumah yang dimaksudkan tidak wujud. Barang kes dan tiga lelaki itu ditahan mengikut Seksyen 28A Kanun Prosedur Jenayah KPJ. Empat lelaki dan seorang wanita direman selama 14 hari di Mahkamah Pasir Mas dipercayai terbabit dalam kes penculikan seorang lelaki di Tumpat pada Jumaat lalu. Kesemua suspek berusia 20 hingga 30-an itu direman bermula hari ini sehingga 21 Jun bagi membolehkan mereka disiasat mengikut Seksyen 12 Akta Penculikan 1961. Perintah tahanan reman berkenaan dikeluarkan oleh Magistrate Syed Farid Syed Ali. Difahamkan, suspek menculik seorang lelaki berusia 51 tahun di Tumpat yang dipercayai menggunakan senjata api pada Jumaat lalu sebelum kesemua mereka ditahan pada Ahad malam. Kejadian itu menyebabkan banyak sekatan jalan raya dijalankan oleh pihak polis terutamanya di sekitar Pasir Mas, Tumpat dan Kota Baru untuk memburu suspek. Seorang wanita orang kurang upaya OKU yang dilaporkan hilang ketika keluar menoreh getah di kampung Lubuk Simpul, Seri Rahmat, Kuala Krai semalam ditemukan selamat selepas hampir 24 jam operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan. Mangsa Mazlina Abdullah, 37 tahun, ditemui pukul 11.15 pagi tadi oleh pasukan SAR kira-kira 500 meter dari kediamannya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Ni Ahmad Afsyam Nikpa berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 8.53 pagi sebelum sepasukan 7 anggota digerakkan ke lokasi. Menurut beliau, mangsa dipercayai keluar ke kebun getah bersama 3 individu lain pada pagi semalam namun gagal pulang ke rumah sehingga menimbulkan kebimbangan ahli keluarga. Beliau berkata hasil pencarian yang dijalankan, mangsa ditemukan kira-kira 500 meter dari rumahnya dalam keadaan selamat dan sehat sebelum dibawa ke Hospital Sultan Ismail Petra untuk pemeriksaan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati pukul 6 hampir 8 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi dalam pertemuan petang ni di Kelantan FM, ruangan rujuk ustaz. Dan seperti biasa setiap hari Isnin kita dalam ruangan fiqh. Ruangan fiqh untuk petang ni. Program rujuk ustaz ini adalah kolaboratif bersama Kelantan FM dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kolaboratif dua agensi ini dapat memberi manfaatlah kepada kita, terutamanya penduduk negeri Kelantan dan anda yang sentiasa bersama kami di Kelantan FM ini. Baik, di studio ketika ini sudah pun bersedia bersama saya, tak lain tak bukan, Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad untuk bersama kita. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi kita bersama lagi lah petang ini untuk kita bersama dalam ruangan rujuk ustaz lebih kurang selama lebih kurang satu jam ini. Sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini ustaz, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Sila dipersilakan.
2: A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama sekali, terima kasih kepada Abedi yang setia lah.
0: Ya.
2: Duk, tak ada Abedi, tak kecek ambo.
0: Ustaz pun setia juga dengan kita.
2: Jadi jugalah juga penerbit kita, ruang rujuk ustaz dan juga tuan pengarah kita dan jugalah pihak lagi iaitu kolaborasi yang bersama dengan Maik kita sendiri. Alhamdulillah juga follower-follower kita yang sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama dan insyaAllah kita masih lagi berlegak lah bagi cerita tentang semahyeh lah. Cerita semahyeh, biar kemahas semahyeh ni. Sebab semahyeh ni nak tak nak pun kita kena tahu imaduddin dia ni tiap agama. Jadi kalau buat gapo-gapo atas dunia, kita nak bina bangunan ko, nak buat rumah, so kecil mana, kalau tak ada tiap lagi mana boleh buat ko habis. Boleh buat. Boleh tapi jadilah. Condor kau tu, sengit kau tu, kabar-kabar mari tak ada gapo-gapo. Rebos itu, gudung gitu. Jadi nak rayak begitu, buat ni kena kemah baik. Sebab kita kena tahu kita nak buat benda ni biar ada kualiti. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pun cerita dalam surah Al-Kahf ayat 45, wa aqimis solah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Jadi sembahyang ini dia tak boleh buat main-main. Dia ada perkataan iqamah. Iqamah ni maksudnya mendirikan. Dia ada cara dia, dia ada tertib terni dia, dia ada cara pendahuluan dia nak buat lagu mana, biar comel tu dia tu. Dia ada masa-masa semahyai dan lepas semahyai. Dia kena ada belakang tu biar jadi comel. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semahyai itu boleh mencegah perbuatan keji dan muka. Kita kena tahulah. Tahu belakang tu. Hayat ni soal membaca tu. Tapi nak ayat beri pada kita supaya comel semahyai. Dan apabila semahyai kita comel, maka insyaAllah lah dia dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Proses dan sebagainya. Dah kita nak baiki salah satu cara nak baikinya, kita ngaji fiqh. Ya kan? Nak baiki hati itu kita ngaji tasawuf. Baiki tak comel situ pula tu. InsyaAllah. Jadi hari ini ni ambo nak barilah tentang iaitu satu tajuk, satu bab, asbab sujud sahwi, sebab-sebab yang menyebabkan kita kena sujud sahwi. Ha, dia ada banyak sujud. Apa dia?
0: Ya.
2: Oh, sujud tilawah. Apabila ayat Quran suruh kita sujud, perintah daripada Quran itu suruh sujud. Anak kita hari Jumaat kadang-kadang orang baca tu kan? Ha, jadi kita sujud masa itu, sujud tilawah dia panggil. Ha, dah, jadi hal ini sujud sahwi ini panggil sahwun. Sahwun, sahwun ni maksud nisyanu syaih. Okay, kita lupa. Ha, dia ada bagi napulah kalau kita. Okay? Ha, bagi-bagi tempat bocor.
0: Ya.
2: Ha, bocor mana? Ha, tempat bocor tu tadi. Dah, wal ghaflah anhu, lupa dan lalak seketika masa tu. Tengok-tengok, oh, loh, loh, loh. Tak teringat bocor kunuk. Contoh. Okay, ni. Maka sebab sahwi-sahwi ni maksudnya sujud kita kerana nak napa, kerana ada tempat kita terlupa. Terlupa tu bagi okay, antara tempat-tempat tertentunya. Kadang-kadang antaranya ialah nisyanu syai' minas solah, kerana kita lupa tentang sesuatu, termasuklah antaranya sunat aba'ah. Sunat aba'ah ni sunat nak berat sikit. Dia dekat-dekat ni jadi rukun daripada juz'u. Segi kalau kita tinggalkan okay, tahiyat awal. No, seolah-olah kita orang inggih so, semahyah tu. Ah, mana tak semahyah tu? Tak ada tahiyat awal tu. Tak tasyahud awal. Sebenarnya sunat aba'ah. Dia boleh apa dia ni sujud sahwi sebelum disalin. Ah, nak ayat buih. Jadi seolah-olah gelonggo gitu. Mana? Ada sunat, benar kena sunat. Ada sunat berbentuk hayah. Zikir, tasbih. Tu ada. Subhanallah kita kena tunggu dan Allahu akbar. Tak baca hang tu. Ah, tu. Tak wajar zikir masa kiamat, masa iktidak, gapo-gapo. Itu bukan tidak menyebabkan kena sujud sahwi. Sebab dia hai'ah. Sujud yang tidak menyebabkan kita sujud sahwi. Gitu. Biar we nampak situ sikit. Jadi kita nak cerita betul ni. Iaitu mengenai sebab-sebab yang menyebabkan sujud sahwi. Kalau sujud hai'ah tu dia lagu lain. Tu dia. Maka sujud hai'ah itu la tujbaru sujud sahwi. Kalau sudah hai'ah tadi itu tidak menyebabkan sujud sahwi. Sujud sahwi ni gapoh dua kali sujud sebelum buih salam. Ada kisah kau ni? Ada kisah dia nya. Ha, kisahnya berlaku zaman Nabi, berlaku kepada seorang sahabat Nabi nama dia Khirbak Ibnu Amru Ibnu Naufal Al-Auza'i. Seorang sahabat Nabi. Dia panggil dia Zul Yadaini. Dia Yadaini dia tangan dia panjang sikit dia. Ada ingat dengan panjang ada jari-jari kita dah ingat dulu apa kipar kita dulu
0: kipar apa ni
2: armogong dulu dah dia pun agak ada sahabat Nabi nama Zul Yadaini ni dia tak panjang sikit tu bola tak mana pun dia boleh dekat tu
0: dia
2: lebih pada tu
0: dia
2: tak gelutuk dah nak kita kira dah tu dia nak dia ada sahabat Nabi juga dah ni masa satu ketika tu sahabat-sahabat duduk semahyang.
0: Ya.
2: Kata setengah semahyang Zuhur, kata setengah semahyang Asar. Empat rakaat lah. Ya. Nah, situ empat rakaat. Tu dia. Lepas sudah tu maka Zul Hadjah ni jadi berani. Sahabat-sahabat senyap lah senyap ya tak kata gapo. Zul Hadjah ni dia jadi berani sikit.
0: Ya.
2: Dia kata aqasarta as-salat am nasita ya Rasulullah. Kita semaya kosar kau hari ni dia kata pendek kau ataupun kamu hari ni lupa rakaat nak kaya siapa pikap gitulah jadi Nabi tak sebab siapa pikap gitu Nabi pun ayat lah dok Nabi kata dok aku tak kosar gapo hari ni maka menyebabkan di situlah Rasulullah masuk semua dalam semaya maka dikapuhkan dia tadi dengan sujud sahwi. Nak rakyat kita ni boleh. Tak ada masalah. Situlah berlaku pada kita supaya hari ni kita nak tahu supaya kadang-kadang boleh nak kapuh lagi ke tu? Jadi hari ni kita nak beceh lah. Kita nak rakyat sedikit nak kemah mana tempat yang boleh kita sujud sahwi. Gapo sebab sujud sahwi. Dah. Okey. Ustaz cerita tadi kita kena faham beberapa perkara. Sebab pertama yang sujud sahwi ni kata ulama tarku ba'din min ab'adis solah au ba'dil ba'd. Itu meninggalkan setengah daripada sunat-sunat aba'ah. Sunat aba'ah ni kita ambil dua je lah. Mengenai kunuk dengan tahiyat. Tahiyat. Jadi kunuk dengan tahiyat. Ada dua tu. Jadi kita bincang situ. Biar nampak situ. Jadi sunat aba'ah ada situ. Jadi sunat aba'ah duduk situ menyebabkan ahli ulama meletakkan beberapa lah. Maksudlah kalau dia sunat aba'ah ni, maksudnya pertama kita bicara hak tasyahud awal. Biar kita faham dulu. Jadi tasyahud awal ni tahiyat awal. Patut tahiyat awal boleh ke tahiyat awal kalau kita tanpa duduk? Duduk pun termasuk juga sebahagian tahiyat awal. Masih dia tak duduk, tak ada duduk. Masa tak ada duduk, tak duduk. Maksudkan deh, contohnya maksudnya dua perkara. Masuk paling senang kalau kita nak faham agak tahiyat awal ni maksudnya masuk tahiyat awal kita duduk. Itu masuk lagi lagi dia tu. Dari tahiyat awal. Kemudian dari duduk tadi tu, tahiyat awal ada gapo? Pertama sekali selawat atas Nabi. Tak selawat. Atau duduk tapi tak selawat ke Nabi. Lupa. Kita terlupa. Patut kita lupa. Ambo tak selawat ni. Bagaimana nak buat? Maka boleh tak boleh? Boleh tak adilah. Sujud sahwi lah. Itu kita nak tahu kakak-kakak dia tu. Kadang-kadang kita tak nampak. Benda kecil kita nampak siapa. Tak apa berkali tu. Itu biar jelas itu dah. Kata ulama. So nak abad tu. Singgul kata ada 7. Singgul kata ada 14. Singgul kata 20. Banyak lah dia. Kita. Tak apa. Kita belajar sikit-sikit. Tidak apa-apa. Pergi pahal molek. Pelumat molek tak ada masalah. Kalau kita duduk tamu, sujud. Yang kedua, masalah duduk. Yang ketiga, selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi. Wasallam alaihi dan kita salam atas Nabi juga. Nak rakyat beri selawat dan salam atas baginda Rasulullah. Itu nak rakyat berinya dalam bab itu. Itu dalam bab contohnya, tasyahud itu, tahiyat itu sendiri. Satu jalan nasihatnya, kita nak tak nak, ya kita faham. Itu dia. Dan dalam bab tahiyat akhir, dia ialah selawat atas keluarga Nabi. Kena ada. Allahumma salli wa ala ali sayyidina. Kena ada hak tu. Hak tu maksud dia panggil terlupa iaitu kalau contoh tahiyat akhir terlupa hak tu, maka dimasuk dalam sunat abah yang boleh kadang-kadang kata ulama mula-mula boleh sujud sahwi. Okey, situ dia. Itu yang keempat. Dan yang seterusnya yang kelima kata alim ulama, wal qunut. Qunut. Kunuk. Ada orang jamin dulu kata kunuk panjang, kunuk pendek. Tapi nak kunuk dah. Kunuk kita ni kunuk yang waris daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mari dari Nabi sendiri. Daripada ni kunuk tu dah. Allahumma hadina, Allahumma hadini fi man hadai wa afini. Itu dah kunuk tu dah nak ceritanya. Tapi nak ayat kita sini supaya udah gapo dia kunuk situ lupa sendiri. Dia lupa ni tak sekira lah. Kadang-kadang dia. Waqiyamuhu dan juga kita ni berdiri. Kita kunut tu kan lepas air tidak. Maka kita kat tangan. Nak kunut macam kau kunut. Maka tak berdiri. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa fi. Nak ayat buinya mestilah selawat atas Nabi. Ni memang takut kita baca doa panjang-panjang. Maklumlah muka kita belajar ni tinggi-tinggi belakang. Tapi tak selawat. Kita baca Rabbana atina fid dunya contohlah. Selawat. Maka situ tak ada selawat masuk kunut. Kita boleh sujud sahwi. Tapi dah ambil rakyat ni supaya we nampak mana tempat yang kita gelonggong. Yang kadang-kadang kita ambil kunut sahaja. Dan kata ulama mengatakan kalau ada tinggal Allahumma hadini fi mati, tinggal beberapa patah perkataan. Maksudnya tidak wajib. Maka benda tu menyebabkan boleh juga disujud sahwi dan sebagainya. Itu nak cerita supaya nampak. Di kesempatan yang Ustaz cerita ini supaya nampak itu sendiri. Itu pertama, mengerti sunat aba'ah itu sendiri. Okey, itu aba'ah tu berkait rapat dengan tasyahud awal dengan kunut. Duduk situ dah. Jadi kita faham situ. Kalau bab ni kena, maka boleh sujud sahwi satu daripadanya. Sunat hai'ah tu nak kecil sikit dah. Kena rakyat juga takut demo tak faham. Kena rakyat amal usat nak rakyat juga. Seperti doa iftitah. Nampak panjang apa dia tak? Baca doa. Tapi tak apa, tak jadi masalah. Cuma nak nasihat lah kita semua. Kalau boleh jangan tinggal lah doa iftitah walaupun nampak sunat hai'ah. Allahu akbar wa lahu kasira. Ni kita baca dulu doa iftitah tu. Sebab dia terbuka pintu langit. Jadi maksudnya doa kita masa tu langit terbuka ni maksudnya Allah boleh terima masa tu, terima boleh terima doa. Malaikat boleh hakak di hari Tuhan selalu. Sebab itu ahli ulama kita suatu nak buat semaya hajat, kita kadang-kadang nak rekah tapi dia maya hajat lagi ni. Tak baca doa iftitah. Sedangkan kita doa iftitah nak terbuka pintu langit, boleh hakak langit. Itu kata Imam Nawawi, jangan mu tinggal ni bagian ni baik kemah ni. Sahabat Nabi wasadah. Nabi tengah semayang, mari sahabat Nabi baca. Doa iftitah. Habis doa iftitah, Nabi pun paling belakang. Siapa dia baca saat ni? Ambo, ada gapa ya Rasulullah? Salah kau? Doa aku tengok buka pintu langit. Maksud Allah sudi nak terima doa tu. Allah berkenan kata tu. Jadi masa tu jadi kita baca doa iftitah. Jadi kita memaya yang ini doa iftitah. Jadi jodoh lama sebentar. Tak apa seminit ambil rasa bila doa. Tak apa seminit sangat. Tapi kita kadang-kadang malu lah. Tak nampak. Jadi yang menyebab sujud sahwi tadi, kita ingat doa ni sunat abad. Duduk rangkum kepada dua sahaja. Iaitu kunu dengan tasyahud. Ingat situ ya. Berkait rapat dengan dia duduk tak duduk di kita sakit kalau waktu tu. Padahal itu dia ada selawat tak selawat lah. Ingat situ. Biar ikhah bin apa. Situ dia duduk pasal sujud. Kalau benda tu tak buat, maka kita kena tapu waktu dengan sujud sahwi. Okey. Lalu ni kita berbeza pahal mana pula sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni paling senil lah. Sama ustaz cik tadi doa iftitah. Tidak tak baca. Tak apa. Tak ada masalah. A'udhu billah minasyaitan. Tak apa. Itu masuk doa sunat hai'ah. Begitu juga takbir intiqal Allahu Akbar. Takbir berpindah daripada satu rukun. Itu pun termasuk doa. Orang dia panggil sunat hai'ah. Tasbih yang ada pada rokok dan semua tu, subhanabil a'la, subhanabil bih, semua sebut kan, subhanabil azimi wa bihamdi, itu semua doa itu, itu dia panggil semua itu adalah sunat hai'ah. Kalau kita hamba tadi tak baca tasbih subhanarabbiyal azimi wa bihamdi masa rokok, tak sedap hamba buat sujud sahwi. Jadi lagu mana ABD? ABD apa? Tidakkah batal tambah rukun sebab sepatutnya tak perlu kita sujud sahwi. Jadi seolah-olah kita sujud, kita tambah kepada rukun. Tambah sujud ya jadi batal sebab tidak layak tempat tu. Tidak kena tempat dia. Maka tak boleh. Sebab itu hamba wajib nak suruh faham mana biar kita faham mana tempat sujud. Betul tak? Jadi hamba tak baca tasbih tu. Kita tak imeh tu. Atau kita maya sore. No. Tak baca yang tadi. Iktidah tadi. Sambil Allahu liman habinah. Rabbana lakal hamdah. Saya teruk. Hamba rasa tak sah maya. Sebelum lepas tahiyat. Kita berduduk untuk. Sujud sahwi. Maka situ tak boleh. Kata ulama. Maka batas maya. Sejaklah sekarang dia menambah tempat yang tidak sesuai. Yang boleh tambahnya mana? Salah satu daripada empat tempat. Salah satu daripadanya adalah mana? Adalah tempat tadi. Ialah kita ni kita lupa buat perkara-perkara yang sunat abad tadi. Macam balik-balik. Terlupa sunat-sunat abad tadilah. Kali kita tadi kan. Termasuk dua. Iaitu kunut dan juga tasyahud. Itu mudah bila apa dah. Itu salah satu daripada dia. Dan yang kedua. Itu soh. Yang kedua kata alim ulama, wathani fi'lun ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idha fa'lahu nasiyan. Jadi maksudnya kata ulama, dia itu membuat sesuatu yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Kita membuatkan sesuatu membatalkan sengaja dan tiada batal kerana lupa apa dia membuat dalam keadaan apa. Gapo dia? Gapo dia? Contoh terkejut balik. Kan macam ada bunyi benda kan. Kepala. Bukan semaya. Pala papa gitu dah. Tapi dia jadi panggil refleksi dah. Cepat balik. Maksudku benda tu kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Tidak batal eh? Tapi kata ulama kalau gitu boleh sujud sahwi tadi. Itu saja tempat-tempat kena. Ada kadang makan ada celah gigi lah. Benda ada celah gigi temaya. Ada lagi lekat semaya. Lagi telet. Maka tadi bolehlah perkara ini membuat sesuatu yang membatalkan semaya dengan sengaja dan tidak batal kerana lupanya. Kalau lupa tak batal, tapi kalau buat dalil sengaja tak. Lepas kita telat buat teringat tak apa, lupa. Hukumnya boleh, tak ada masalah. Itu dia hukumnya, tak jadi masalah. Itu dia dua perkara yang supaya kita nampak. Kadang-kadang takut kita tak perasan. Kadang-kadang benda ni tak berlaku tuan-tuan. Tapi kadang-kadangnya jadi berlaku kerana kita masih. Itu dia.
0: Ustaz, kalau masalah dia tak telah tapi benda yang lekat tu dia jadi ia ngunyah pula tu.
2: Tak boleh ngunyah perbatas semaknya. Tak boleh tu.
0: Tak boleh.
2: Makin. Cuma dia boleh ambil dengan jari. Tak apa ambil tangan. Tak boleh meludah. wih, tu perbuatan meludah kita sembah tu itu. Padahal ke mana? Ambil, tak ada masalah. Kita ambil. Tak ada masalah. Ya. Lidah tak ada masalah. Hmm. Jadi payah nak baca Quran. Eh, duduk mai bibit duduk mai lidah ni. Nak baca Quran lah ke mana? Ya. Betul kita kena buat. Dua itu kena beradab lah. Jangan
0: bergerak
2: lah. Kena jaga mulut situ pula. Kena jaga. Sebab itu setengah dia ada setengah hari dia bawa tisu, dia bawa sapu tangan itu, standby itu boleh ambil tanah salah. Itu perbuatan sedikit yang tidak menyebabkan sebab nak buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan semayan. Itu dah. Wal kalamul qali. Mula-mula kecek. Tak berasa semayan. Tak, kita tak sengaja. Allahu Akbar gitu. Ada kita sebut tidak sengaja dia kini. Situ sebab-sebab deh. Ataupun perbuatan menambahkan rukun fi'li. Tambah ruku. Tambah rukun fi'li ni. Masa saya tak sujud, tak rokok lagi. Rokok pula. Jadi tambahlah. Itu. Nampak sudah tak? Nampak tak? Perbuatan perkataan yang boleh menyebabkan tu. Ini tidak sengaja, bukan sengaja batal lah tak boleh. Ini bagi tak lepas tu Allah. Ada sujud doh, ada rokok doh. Napa? Aku benda tu tak apa, dia kena sujud sawi kan. Ya. Tu dia. Ka ziyadati ruku'in. Rokok so. Tu dia. Wala yubtilu sahwahu. Tak batal kerana lupa dia. Ya. Lupa ni Allah SWT. Tu dia. Idza fa'alu nasyan fa innahu idza fa'alu sahwi ya not dia kena sujud sahwi dah li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu salla zuhur nabi semaya zuhur khamsan lima rakaat nabi pas dia berasa fasajada li sahwi ba'da. Nak ayat buyut. Pasal dia kata sahabat, ya Rasulullah, mu ni lima dah ni. Masuk dalam semaya semula. Nak ayat buyut kata. Boleh tak jadi masalah. Dia muttafaqun alih. Benda ni dah. Nak ayat buyut. Dia kena benda-benda. Macam contoh kata ulak. Fi'lun ma yubtilu amdahu. Yang tidak menyebabkan dia dah. Maksudnya, tidak batal. Apabila, walaupun sengaja. Seperti cuma ngaja tapi kat. Masa hari lah. Masa bunyi roh. Kadang-kadang tak. Tak. Dia refleksi tep halal.
0: Tindak ke tanpa
2: kita. Bukan sengaja tu tak. Kadang-kadang dia refleksi. Tindak balas ke selalu dah. Tu dia nak ayat B. Ataupun gerak kaki kita dah. Budak-budak mari cokek kita teng tendang ke belakang. Dah. Lemah lebih kadang-kadang khutwatain kata nak falai kata ulama. dah kalau kita ni Nabi pesan kepada kita supaya kita ni nampak lah benda-benda lagi tu dalam keadaan tu dah. Tu dah. Jadi tidak sengaja tadi. Okey, kata ulama dan seterusnya ya. Salih yang ketiga, naklum ruknin, pindah rukun. Qawli ila ghairi mahallih. Berpindahnya rukun qawli. Rukun qawli ni ke apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kena ada beza habis ni. Bezanya gini. Takbiratul ihram dengan takbir intiqaf serupa ya bunyi dia. Sirah dia sama, bunyinya sama. Tapi ihram ni maksudnya kita memulakan sembahyang. Ihram ni maksud tak boleh buat dah perkara-perkara yang sebelum ni kita boleh buat. Itu dia maksud insya-Allah kita sudah situ ihram. Macam kita pakai ya ihram lah kan ihram. Maka maksud niat tu perkara tak boleh buat dah mana-mana yang boleh sebelum ni. Maka takbir pertama itu Allah mula-mula tu Allahu Akbar itu dia panggil ihram bukan takbiratul intiqal. Maksud itu kena biar jelas. Mana masa kita nak pergi niat tengok tu email tadi ke? Tu email rokok. Nabi dah. Timi rokok kita pergi kita Allahu Akbar rokok selalu. Kena ada beza lah mananya takbiratul ihram mesti berada dalam keadaan kita berdiri. Nampak tak? Macamlah petihah kita kena baca masa kita berdiri. Situ kena faham molek. Dari sekarang ni tukar kita baca masa rokok. Tak teringat. Itu kena faham molek. Sebab itu kena jelas. Biar faham molek. Tukar Fatihah. Dia boleh rokok. Kali kita baca rokok. Dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku baca. Tukar tempat ni, dia boleh sujud sahwi. Sebab bertukarnya tempat rukih rukun lah. Mungkin sunat sebab kita cerita tentang rukun qawli. Yang betul. Ataupun dia tahiyat, maksud dia rokok. Dia tahiyat. Atau duduk di antara dua tahiyat tu. Nah, dua rokok. Dia ada dua rokok, kita duduk sementara dua rokok tadi tu. Dia baca situ tahiyat. Padahal tahiyat tak lagi. Ya. Ha, situ berpindah, jadi bertukar tempat. Bila bertukar tempat itu, dapat tempat rukun begitu, tak boleh lah. Ha, ni? Maka di situ membenjakkan dia kena sujud sahwi. Ha, itu kadai-kadai yang membolehkan seseorang itu nak sujud sahwi. Ha, dia tempat-tempat dia. Okey. Kata ulama, naqlu rukni qawli ila ghairi mahallih, kerana berpindahnya, bertukar tepatnya rukun fi'li tadi, rukun qawli tadi. Yang keempat, iqa'u rukun fi'li ma'imat ziyadah. Sebab bagi dia, terbuatnya rukun fi'li ini maksudnya, rokok, sujud, gapalilah perbuatan kita tadi ni, yang membawa kepada pertambahan. Ay, tambah dah ni. Lebih ni. Maka kita kena bolehlah. Eh, lima dah rasa ni. Haa, lepas tu kita ni, lagu mana eh? Makmu berkata, sahabat lima. Tak apa, Nabi sahabat lima rekaan ke? Ya, lepas tu Nabi masuk semula. Sujud sahwi lah.
0: Ya.
2: Lepas tu apa pedahnya? Pertama, untuk mengejek salah satu. Ada lagi backup untuk mengejek syaitan. Yang melupakan kita, masa tu saya setiap hari lah. Ya. Tengok kau tengok, tak tengok lah, apa berkat adalah sudah lah. Jadi salah satu cara nak mengejek. Kalau betul, seolah-olah mengejek. Kalau tambah lebih, batal ke tak batal? Sebab kita lupa dia kan?
0: Yeah.
2: Tak batal, batal lah ke mana boleh? Dia boleh satu pahala sunat pun walaupun begitu. Anak ayat berinya, bak sujud sahwi, supaya kita ni faham molek beberapa perkara yang boleh, saya tak melibatkan sunat abad. Yang kedua, kadang-kadang apa dia ni, buat kita buat perbuatan yang mana menyebabkan kita ni lupa dan sebagainya, atau berpindah rukun tertentu, contohnya baca ayat ataupun bertambah-tambah rukun pada rekat-rekat tertentu. Ha, jadi perkara-perkara itulah perkara kata ulama, bolehlah kita masa tu untuk sujud sahwi. Nah dah. Jadi kalau kita follow imam, kadang-kadang kita tak tahu imam tu kat mana dia tu. Maka kata ulama, memfollow saja imam. Dia sujud sahwi, sujudlah sahwi. Ada tempat-tempat baru diteringat.
0: Ya. Yeah.
2: Ha, jadi sujud sahwi. Kalau kita sesujud, kita niat ikut imam, tapi tak sujud, maka batas sembahyang. Kecuali kita niat mufaraqah.
0: Yeah.
2: Niat mufaraqah sebelum imam itu sujud. Apa nak sujud? Ah, kita imam silap dah ni. Kita gapo ni? Kalau tak sikut, tak sikut. Jangan kita sikut, niat tak sikut. Nampak tak? Nak mufaraqah. Tapi kita ikut perbuatan kita, maka batal. Jadi kita harus niat, aku pisah diri aku dengan imam. Yeah. Mufaraqah. Imam tu kita pun semayang diri kita dia. Kita bisa ada tu. Selesai masalah.
0: Yeah.
2: Dia sikit lah. Sikit dia. Okey, ada nak tanya, takut kita nak buka soalan. Okay, ada tanya.
0: Okay. Dua-dua panggil telah aktif di situ.
2: Okey.
0: Tetapi sebelum tu saya nak tanya sikit.
2: Yeah.
0: Berkenaan dengan tahiyat awal ni. Ada kadang-kadang kita terlebih baca. Seolah-olah
2: Allah masuk tambah Ali Ala Sayyidina Muhammad.
0: Lepas tu baru kita khabar.
2: Break ya.
0: Kita break situ lah. Maknanya perlu kau sujud sahwi situ.
2: Asalnya tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud.
0: Maknanya break situ.
2: Hanya Muhammad dia kata ulama tidak masalah. Tidak perlu sujud sahwi gapo. Ada? Sebab dia tidak melibatkan rukun. Dia panggil rukun kau, dia panggil menyebabkan rukun fi'li. Kalau rukun fi'li tak boleh. Yeah. Itu dia panggil rukun qauli dan melibatkan hanya titik tanpa masalah. Dia maafkan masa tu. Kata kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kata tu je deh. Pada tasyahud awalnya.
0: Yeah.
2: Kita baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukumnya tak jadi masalah. Tak ada masalah.
0: Tapi kalau baca siapa habis.
2: Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
2: Tak ada masalah. Tapi jangan kita tahu baru teringat. Tak apa masalah. Tidak batal ke apa. Okay deh. Tidak perlu sujud sahwi. Deh. Allahu'alam.
0: Baik, dua talian kita buka sekarang ni, 7488-30, 743-3858. Anda yang ada kemuskilan, bolehlah tanya, ikut gelirah dia, beratur tu. di talian, beratur di talian. Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, salam.
2: Siapa dia tu? Ni?
3: Ni Kak Simah macam ni.
0: Kak Simah. Nombor satu Kak Simah hari ni.
2: Nombor satu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi. Mana Kak Simah?
3: Nak tanya ni. ada apa ni, ada setengah orang kata kita kata baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kata tak boleh, kata apa nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadnya, orang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia kata apa baca wa ala ali sayyidina Muhammadnya wa ala ali Muhammad. Nak tahu antara dua tu kok mana boleh kata tak boleh. Betul selagi tu macam sujud sawi tu, kita lepas sujud sawi pertama tu baru kita bangun tu kita baca Rabbi Fili juga kau kita baca Allah maghfirli warham wa anta khairur rahimin ya tu nanya. Itu saja Ustaz.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bak ni tamu sekali. Ada yang mengatakan bahawa tadilah macam nak berdia tanya lebih kurang tadi dah sebenarnya. Cuma masalahnya kalau boleh tak usah baca. Ini kita lupa ni kadang-kadang sasu deh. Sasu ni dimaafkan tak ada masa. Cuma mungkin ni ada setengah orang kata saya nak baca Allahumma salli ala Muhammad. Oh tu nak asal nak nabinya, wariknya. Cuma ahli ulama fiqh membolehkan kita sayyidina sebab kita nak sebut nama Nabi ni tu eh, kalau kita atas dunia sendiri pun tu eh, pun lebih-lebih dalam menjadikan agama panggil hormat, maka boleh tak ada masalah. Dua-dua tak ada masalah, mudah khilaf tidak perlu kita panjang. Cuma kalau boleh elok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tu tak susah baca pada tahiyat kita yang pertama. Kalau baca tidak menyebabkan batal, tidak perlu sujud sahwi dan sebagainya.
0: Okey
2: dah.
0: Soalan kedua tu kat Simah tu.
2: Soalan kedua tengok Simah tadi.
0: Sujud sawi bangun.
2: Tak ada bangun sujud sawi ni.
0: Pakai sudah setia lah.
2: Sujud sawi pertama, dia duduk macam duduk antara dua sujud ya. Baca doa macam biasa ni ya. Macam duduk antara dua sujud ni ya. Tak ada masalah. Cuma doa tu doa nak kita pakai sujudnya nah. Subhanallah ya namu wala yasfu bacanya. Kata lama kata baca subhanallah itu sebenarnya azim tak ada masalah. Boleh belaka tak ada masalah. Ha, itu asal kita tasbih. Tapi untuk ayat pun masa kata nak ayat kita ni lupa sangat. Subhanallah ya namu maha suci mu ya Allah mu tak tidur wala yasfu mu tak lupa nak ayat gitu ya. Macam tasbih biasa pun tak jadi masalah. Itu dah. Cuma tidak jangan diri dia. Duduk antara dua itulah. Dua sujud dah, duduk antara dua sujud tadi. Barulah kita bersalah lah. Wallahu a'lam.
0: Baik. Menjawab kepada soalan Kak Sima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nombor dua hari ni.
3: Assalamualaikum doktor.
2: Assalamualaikum. Saya mana rasa?
3: Gini doktor. Saya nak tanya macam kita. Silap lah kata macam kita tak baca kunuk dia kata. Kitanya tak terlupa lah kita. Lepas tu sudah lagi salih. Lepas tu baru lah ingat mari kita tak baca kunuk. Kena semaya semua lah kau aku kita kena bangun dia kata.
2: Ingat.
3: Baca lagi. Macam salah orang bukan kita baca tengah baca tu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Wa barika ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Dari saya awal tu lagu mana Ustaz? Dengar dia kita dah.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Okey, macam saya baik tadilah. Lepas kunuk tadi tu baru teringat. Dia tak teringat kunuk dah. Tak ada masalah. Lepas sudah tu kan, kita pun lepas nak semaya pun baru tak tengok lagi apakah batas tidak batas semaya. Sebab kita dah lupa atas lupa buat lah ke mana. Habis gitu je lah. Tapi kadang macam mana kita nak masuk semula, ingat malik tu kita nak ketuk dah. Nak masuk semula, masuk semula. Kalau masuk semula saya masuk balik semaya niat gitu ya. Semaya balik mula maka tu batas tak ada sebesar lagi. Tak boleh main masuk semula boleh. Kadang macam mana sekurang-kurangnya kadang kata ulama kita boleh tengok segi hukum adat kita. Lama tuh ni siapa aku pergi dapur ni tak akan masuk mula pula ataupun lepas kita lepas sejadah gapur dan ni kena ni kita paling kalau kita misalnya lepas sudah tu oh tak macam kun kita paling lalu tak ada masalah. Kadang-kadang ulama kata kadang istirahat. Kadang istirahat ni kadang duduk antara dua sujud. Maksudnya itu mungkin lebih baik boleh-boleh dikembalikan lagi lah. Itu antara tengah ulama. Tapi setengah ulama mengatakan tidak perlu. Tengok ada seorang ulama dah biarlah hukum kita lupa ni hukum dimaafkan dah ni. Dah. Okay. Allah alam.
0: Tak soal dah. Baik. Assalamualaikum. Putus. Okey, boleh. Boleh cuba lagi lah dua tali kita tu kalau ada kemusykilan yang nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz boleh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya.
4: Ya. Mamak dari Kuala Petir, Kuala Kerai.
2: Ya, yeah, yeah, Kuala Kerai.
0: Cik, cik mak kita dah?
4: Ya, yeah, negaranya sadar ni, saya.
0: Ya.
4: Masa kita semaya waktu, kau semaya terawih, kau dah?
0: Hmm.
4: Ada satu kali tu, berlaku dari kau kita, ya?
2: Ya.
4: Balasa.
2: Ya.
4: Dia tengah semaya, baca suruh lah.
2: Ya.
4: Yeah. Waktu, berdiri tu, tak tahu budak siapa dia berdiri. Ni kejuk. Kejuk tu, Arif Pak kata dia berhenti, berhenti lama. Lepas tu baru dia sambut pula ayat, ayat suruh. Dia pakai sambut tu, dia sambut suruh balik tu. Anak, kita nak tahu lagi mana.
2: Tak usah tak usah lah.
4: Haa, nak tahu usah kau tak usah.
2: Okey.
4: Okey, okay. Itulah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
2: Terkejut, bagi terkejut. Eh.
0: Ya.
2: Benda ni luar kita. Tak ada masalah. Tak. Kita dah tadi kata kejut tu kan baca surah tadi muka petah surah kata tak perlu sujud sawi ya maka serik ya tak perlu sujud sawi sebab baca surah kalau gapo tak kena gapo kebutik kita lama sekali pun lama terkejut berluah kita kejut nak biasa tak ingat boleh lama tak apa tak perlu sujud sawi baca surah melainkan surah Fatihah tu lagu lain kena ulang balik jadi hukumnya tak ada masalah tidak perlu sujud sawi hukumnya sah lah boleh pahala lah tu tak ada salah lah
0: cumanya Al-Fatihah kena boleh balik.
2: Kena boleh balik tak ada. Okay. Pasal dia terkejut tadi tu panjang lama dia soal putus. Dia mualak dia ada.
0: Ya.
2: Al-Fatihah tu.
0: Baik. Terima kasih Cik Mak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Cik Puan Hamidah.
2: Ya.
0: Puan Hamidah nombor 4 tak boleh hadiah. Sagu hati boleh lah.
5: Tak boleh lah. Pasal kata orang lain pun tak ada hadiah juga. Kita usah umur tak boleh lah.
2: Ya.
0: Boleh juga hadiah sagu hati.
5: Tak apa lah, sanggah hati pun janji boleh.
2: Yeah.
5: Assalamualaikum, Doktor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dari Jeroja, semuanya.
0: Ya.
5: Gini, Doktor, misalnya lelaki sekarang ni, Doktor, misalnya telah pakai kain sarung lah dia. Pakai tinggi sangat. Apa, masa nak, kita telah nak rokok tu, dia bunyi, kain tu pecah lah belakang atau ke pecah daripada jahit teh atau ke kain tu pahu tak tahu. Kita retin misalnya orang lain lah bukan kita dia punya pop.
2: Berat lah.
5: Dia canggit punggung lah. Punggung dia terik kan. Allah. Allah. Lepas tu dia pun tak sudah sebenarnya. Kisah panggil. Pegai panggil ni pusing kain tu. Dia bergerak kereta lama. Dia kata, bergerak kereta yang tangan besar. Dia kata, dia boleh jari-jari duduk. Dia mungkin nak pakai kain dengan siku semua tu. Bergerak kereta tu. Lepas tu sambung selalu semaya. Adakah patah atau ke boleh seterusnya semaya atau kita boleh sejuk sawi situ ke? Doktor. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sujud sawi kita tengok tadi perbuatan sujud sawi duduk situ duduk mana dulu. Jadi kita tengok awak tadi tidak melibatkan hukum awak tidak kemudian ke

0: dia mereka tambah rukun ke apa tu di situ. Jadi hal tu tidak melibatkan sujud sahwi ke apa tu dah. Cuma dia tukar tu boleh kita tutup sebab takut terbukanya aurat dengan segera. Tak ada masalah kan, dua orang gitu mesti tak ada masalah. Hukumnya tidak batal gapo-gapo lah. Tidak batal gapo dia. Cuma jangan duk main kilah gitu, dak akak pun gitu macam kena dia semaya tak boleh lah. Kena ingat tetik-tenik tu menjaga jugalah waktu tu. Tadi tiga kali kalau boleh esok sikit takutnya jadi perbuatan tiga kali melebihi perbuatan gitu kena jaga juga situ. Kena tengok. Tapi mungkin kalau misalnya kalau koyok mungkin ada kain sarung dah leh tidak kena. Tak ada masalah.
1: Kain telekom pun ada lagi. Kain telekom
0: pun lagi. Mungkin panjik dia utin ni kan dia kada kada labuh dah kena. Hukum tak jadi masalah tu dah. Hingga kada kita orang lelaki pun cari. Tak ada aku nak buat kan tak? Kita boleh tutup cepat-cepat tak ada masalah. Pergi tak ada masalah. Sementara kita kesok sikit-sikit dah. Jangan melebatkan gitu dia itulah. Wallahu a'lam bissawab. Okey.
1: Tapi kalau bab ni enggak utin tu maksudnya dia boleh
0: kita rasa tidak melibat macam orang jatuh kadang-kadang
1: orang jatuh selapih ya
0: selapih ya utin ni kita rasa banyak lapih ni kita kan ni orang telkut tu lagi orang ni
1: kain batik lagi
0: kain banyak je ha.
1: Hok carinya
0: nak cari kain batik je kalau cari nak dalih tak ada masalah dia tak ada masalah perempuan yang lebih kita tengok cara tak ada masalah sebab ada sangat dia pakai seluar ada dalih lagi luar panjang lagi kadang-kadang kain kapur ni kain ajaklah kain banyak kain lagi
1: jadi kalau seluar hok apa ni hok labuh tu so kain batik lagi baru kain
0: kotak banyak tak ada okey sangat tak ada masalah.
1: Maknanya
0: boleh lah tidaklah batas semaya Allah nampak kain sarung tu batas sebab tutup aurat maksud kita tutup aurat tu okey lah wallahualam.
1: Comel pertanyaan tu yang menjadikan jelas kepada orang lain jelas juga kepada penanya. Ya, assalamualaikum.
2: Maaf lah tu. Yang lagi dosa lah.
0: Siapa dia ni?
2: Yang lain tu ikut dia nak
0: koyak. Hamidah.
2: Gapo. Dia kata kalau kita tanya acak kali gini, dia kata kena geduk muka ustaz lah.
0: Tanya acak. Oh, mandah dia. Okey, tak apa.
2: Dia kena geduk ustaz jauh. Kan lagi rumah kat kita tanya radio, ya lah.
0: Ya.
2: Gini. Bahkan ini kita ni semai-semai belakang, dia depan semua. Kita tengok. Lepas kita, tak ada orang ni. Dia kata, lopong gitu ustaz. Itu doktor. Adakah kita boleh jakah dengan tiga jakah tu seterusnya atau kita jakah dengan jakah selalu gitu dengan buku-buku jalan tak jalan gitu lah.
0: Maksudnya ada sah asat ada sah ke lagu mana tu? Maksudnya sah ke ada depan?
2: Sah. Masa depan tu kita duduk belakang. Ya nyok tak ada tangan aduh eh. Apa-apa. Tukar tak lagu mana gimana pun ada lapung gitu.
1: Bagali ada hak mufarakah tu.
0: Ada tubik lah. Ada tubik tadi tu.
2: Tertubik angin kita tak tahu.
0: Ya,
2: masa sujud ni ada. Bangun tu. Mana gimana tak ada orang ni. Dia terpaksa kita nak penuh kasar rupai tu. Kita nak buat lagu mana tu. Dengan kita jalan di sebuah ke. Atau dengan itu. Pak kita tak kena sawi lah. Cuma kita nak penuh kasar rupai tu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf lah orang lain. Tuan tak hipo.
0: Okey, nak cerita pada kita kalau lagu tu depan kita kena penuh. Itu sunnah ambil kita dan juga kena penuh. Jadi maksudnya kita langkah kita tu kena cermat sikitlah. Itu boleh buat macam jalan biasa. Jangan melebihi tiga. Pak selakoh tapak kaki contoh. Baru dua. Selakoh sepuluh. Betilah. Itu pula. Itu tak. Cuma kalau orang lain lari belakang, sepatut nak tak tak semaya lagi dia cukup masuk lalu lah. Sebab dia tunggu kahwin ni dia duduk lakuh nganyo kahwin ni kan jadi kena lagu tu kadek hukumnya tak ada masalah kena tutup benda tu. Kalau tak tutup benda tu jadi kita ni makruh cara kita tak tunggu situ semaya kalau kita fikir kita ni sorge makruh saja tidak ada batas berapa tak ada masalah mau tutup cara kita ni kita jalan lah jangan kita kalau kahwin apa siku macam contoh pula selakuh kita duduk sini tak so kita lakuh so tu baru so. Kita kaki kita ada pada sebelah kiri. Kita lakukan sebelah kanan. Sebelah kiri. Terus sebelah kanan so. Sebelah kiri dua. Kita kena berhenti dulu. Jangan lebih tiga lakuk. Berhenti mentah dulu. Lakuk so pulak. Sekadar. Subhanallah. Bin apa ambil apa. Maksudnya tamak lina kita ada. Maka tidak batas. Walaupun banyak kali. Oh gitu. Orang dia duduk tadi lagi nak main lakuk. Berhenti. Tak ada masalah. Hukumnya boleh. Kita masuk. Pakna ni, no jauh ni kita tu, duduk depan tu. Sorry, tak? Tak ada masalah gitu dah. Hukumnya sepatutnya orang di sebelah belakang dia tu dia lakukan ke depan. Ataupun orang belakang tu tak nak, tak? Habis dia. Kalau belakang ni tak nak, tak sila depan, tak situasi penuh kisah tadi, maka sebelah-sebelah ni epek. Dia rapat sikit. Ni rapat belakang ni rapat. Kau ni rapat. Jadi rapat sikit. Jadi tidak menyebabkan

0: putus sah lah. Itu cara dia. Takut putus sah. Putus sah rugilah. Pahala sah tak boleh lah. Pahala baca jemaah boleh. Tapi pahala sah tak dapat.
1: Okey. Jadi tempat kita ni benda-benda gitu tu
0: payah dah kan. Dia tinggal longgoh lah banyaknya.
1: Cuma kalau di tempat lain di apa ni negara-negara lain lah, kadang-kadang bunyi bom. Bom. Lepas tu kan ada jenis lari apa-apa ke. Jadi tinggal lah ada kosong
0: tu. Kosong tu.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nino dari Macang. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi.
2: Doktor.
1: Ini
2: pertanyaan saya nak tanya. Bagaimanakah kita nak menghilangkan penyakit was-was? Itu sajalah. Okey. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Was-was ni start ni.
0: Okey. Waswah. Penyakit waswah. Dia waswah ni so dia kena ingat molek. Penyakit waswah ni ilih. Itulah salah satu amal orang tamai dulu lah. Dan habis itulah kita kalau nak buang najis tu kena tepat dia. Jangan buang najis tu di tepat di kain kita masa kita mandi. Kapa tu kaya dia salah satu memari datangkan waswah. Begitu juga orang tua tak bagi juga kita masalah kita ludah. Di tempat tak itu salah satu bukan menimu waswah cepat jadi hilap cepat kabur mata tanda kala-kala kita mula-mula kecing tak degak kita ludah lalu dia tu kita makut dia tu kena salah satu cepat jadi kabur mata tu antara-antaranya lah ni hilap waswah baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas setiap kali kita buat amal ibadat gapo kita nak mula tak si waswah macam tu banyak sekali ahli ulama besar baca tu tiap dan buat amal ibadat insyaallah Allah Subhanahu taala hilangkan waswah tu salah satulah sebab waswah ni gangguan pada syaitan kadang-kadang orang ambil air baik rasa tak cukup rasa tak cukup padahal benda sana sangat nak buat tapi itu nak gapo-gapo kita buat nak mula baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas baca tu insyaallah Allah Subhanahu taala kita minta dengan dia kita minta dengan dia tu sih Allahu a'lam.
1: Okey, rasanya ada satu lagi panggilan boleh kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Saya sekali lagi doktor. Gini doktor, saya nak tanya doktor. Kita macam nak kosong dalam semayang. Baca gambar dia doktor. Macam kita nak kosong unsur suruh hati kepada Allah Ta'ala tu doktor.
0: Baca gambar
3: dia doktor.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itulah salah satu nak baca oleh ulama kita baca kul amdar bin nas bulu semaya itu tak seganggu eh. Jadi kosong-kosong ni mari kita apabila kita faham benda kita buat. Jadi kosong lalu. Kali-kali kita faham kemudian kita tengok macam kita tengok benda tak gapo. Dia apabila kita faham benda ni insyaAllah dia tak akan mari kot dia. Dia akan khusyuk lalu. Kita baca dengan puji Allah Subhanahu Wa Taala makna dia. Jadi khusyuk dia tidak mari dia direct begitu tu air. Bermula sebab tu dia panggil iqamatus solah. Bermula ambil wuduk lagi. Situ lagi mula beringat Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah aku nak cuci basuh tangan ya Allah aku nak sucikan dosa-dosa aku daripada tangan. Situ nak air khusyuk buat. Kita situ kita backup dah. Baru dia mengatakan Allahu Akbar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah lah yang maha besar. Lepas tu kalau kita baca tu si tinggal gapun Nabi kata doa iftitah pun rasa tak nama kita apa kita apa doa iftitah terbukanya pintu langit puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semahya Allah kecek dengan aku kita dengan Nabi contohnya hebat antara Nabi kita nak paling hebat ni antara Nabi ya Nabi Musa Allah boleh direct dengan dia dan Musa kalau ditanya Allah SWT Allah pun sapah lalu dah wahyu Nabi kita kadang-kadang berminggu-minggu kadang-kadang sampai sebulan dalam 3 bulan tapi dia ada Nabi Musa dia panggil kalimullah dia boleh direct dengan Allah seolah direct dia minta kau ni pun Allah wahyu minta kau ni walau wahyu kita ni so tu yang bagi tu yang jawab direct tu masa mana semasa kita baca suratul Fatihah jadi jangan ambil peluang yang ni lah jangan dah baca putih siapa sekali napa berebut dia kan ni moga mai terawih 20 rakaat ni nak habis senapah ya janganlah sebab Allah jawab kita ni setiap kali kata alhamdulillahi rabbil alamin Allah hamba aku puji aku kita rasa gitu kita merasai benda tu khusyuk ni bagi hati khuduk ni anggota ni anggota dah tu dia kena ingat molek situlah kena jaga molek dah kena faham molek lah jadi untuk molek kita faham molek dalam keadaan kita ni jadi apabila kita contohnya ar-rahmanir rahim Maha Allah, Maha, Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihi. Apa jawab? Telah memuliakan aku, hamba aku. Tengok. Baru kita rasa seronok, kita puji Allah, puji kita, kita kecek. Di taraf umat Nabi Muhammad ni special. Kalau Nabi boleh kecek dalam semahya sahaja, Allah jawab direct kita ke kita. Kenapa kita nak tinggal malam ni? Kenapa kita buat comel? Bintu kita buat comel. Tak, comel ni bahasa, oh, bahasa seronok kan. Sebab itu semahya dikira berdasarkan ma'aqal minha. Apa benda kita ingat Tuhan masa semahya? Ya.
1: Yeah.
0: Dan kita ingat kot lain. Jadi misalnya 100-10 contoh kita kata semahya ni 100-100%. Kita hanya ingat tu 90-10%. Jadi 10 tu yang pahala yang sebenarnya khusyuknya. Mari 90 lagi tak ada khusyuk. Yeah. Jadi kekuatannya duduk di khusyuk hati. Yeah, yeah. Sebab Allah tilik sebenarnya atas kita ni ialah hati kita. Sebab itu hati kita kena jaga molek biar khusyuk betul-betul. No. Ada orang semahaya kata Imam Qaul Jauzi, dua orang satu saf. Imam yang sama, imam yang rokok, dia rokok. Tapi beza antara kiri dan kanan. Kadang-kadang antara langit dengan bumi. Yeah. Kerana apa? Kerana khusyuk. Itu biasa. Khusyuk ni kena, kita kena buat.
1: Yeah.
0: Kita kena buat follow. Kena fokus baik-baik. Itu sendiri. Kita faham apa yang kita baca. Baru kita rasa lain. Wallahu'alam.
1: Baik. Apa ni berpandu ke kepada apa yang ustaz kata tu, kita faham apa yang kita baca.
0: Bau sedap.
1: Dia akan menimbulkan khusyuk kepada diri kita.
0: Feeling lalu.
1: Feeling lalu. Dan ustaz, apa ni bersandar ke benda ni jugalah. Apa ni apabila orang tidak Islam, apabila dia baca Quran ni dengan kefahamnya, dia menyebabkan dia boleh tertarik kepada Islam. Sebab apa yang rahsia yang terkandung, mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran tu, mereka faham. Sebagai penutupnya lah ustaz, untuk apa ni keadaan gitu.
0: Kita balik tadi lah supaya kita faham betul-betul yang boleh sahwi tadi lah. Tapi kita faham boleh berkait dengan sunnah dia panggil sunnah ab'ad, faham situ dulu lah. Pergerakan kita tadi tu kerana kepada lebih korea tu, itu menyebab kita boleh sujud sahwi. Sesuatu lagi yang nak cerita tadi mengenai bahagian khusyuk ni, dia tidak pakai mari gitu, malah kita faham akan makna Quran, baru kita rasa feeling, baru feeling, baru faham, baru rasa zuk di teman. Nak kata faham tak ada mari zuk. Jeligo. Kita semahaya ni kata tak jeligo. Macam mana jeligo? Kita kena cari apa benda jeligo, fahamkan makna dia, baru dia rasa mari jeligo. Dan macam kita makan tak tahu, oh resipi ni sedap kan, ikan ni lagu ni kalau buat gini, kita tahu ni tak tahu kau sekarang baca. Macam mana jeligo? Mana macam nak feeling ni? Nah, itu dah. Wallahu'alam.
1: Baik. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam ruangan fiqh pada petang ini. Mudah-mudahan apa saja yang disyarahkan, yang dikongsi bersama dengan kita, dan juga jawapan kepada pertanyaan daripada rakan-rakan kita dapat memberikan input-input yang baik untuk kita perbetulkan dalam amalan kita seharian. Dan insyaAllah dia akan menjadikan kita ni sebagai hamba yang beriman kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah pada hari dan waktu yang sama minggu depan, kita akan bersama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita sama-sama manfaatkan majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM ini dengan kolaboratif bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan ataupun MAIK. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada kesempatan yang lain. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu saja masa yang kita ada untuk petang ini. InsyaAllah pukul 7 malam kita bawakan untuk anda berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Berita Ringkas, dan selepas Berita Ringkas nanti kita akan kembali bersama lagi di Kelantan FM ini untuk terus menyusul ke waktu maghrib malam ini.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Petang ini untuk tanggal 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita akan terus bersama dalam pilihan irama nasyid petang ini sehingga ke pukul 7.25 minit malam untuk kita beri laluan kepada suruhan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد

Sebagaimana kata Nabi SAW, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

dihormati sebagai panduan bersama. 6 minit semakin hampir 7.50 ataupun 6 minit semakin hampir ke pukul 8 malam ketika ini.

Dara, bersama kita sudah pun melewati pukul 8.02 minit malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM untuk hari ini, Isnin 8 Jun 2026.

Dara, diam tak diam kita telah pun melangkah ke bulan pertengahan tahun 2026 ya. Jadi alhamdulillah terus kita diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama berikan cabaran kepada hari-hari yang bakal mendatang ini untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang untuk kita juga memperbaiki khidmat kita kepada masyarakat, untuk kita perbaiki diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semakin hari banyak sumbangan yang kita lakukan ya, untuk memudahkan segala perjalanan orang lain dan banyak perkara yang kita lakukan yang boleh memudahkan apa saja pekerjaan orang lain, terutamanya dalam masyarakat setempat dengan kita. Jadi baru sebelah petang tadi kita mendengar ada berita kebakaran yang berlaku di kampung Cina di Kota Baru ini. Jadi kita harapkan rakan-rakan kita yang terlibat dalam kebakaran ini dalam keadaan yang bersabar ya. InsyaAllah mudah-mudahan nanti akan ada ramai dari pandangan kalangan kita yang sudi membantu untuk meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa kebakaran ini.

0: sekali. Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Okey, segalanya akan bermula pada 11 hari bulan Jun nanti sehingga 19 Julai 2026. Piala Dunia semuanya akan bersama dengan RTM Rumah Piala Dunia.

0: yang paling istimewanya kehadiran rakyat tempatan tak kira di mana mereka berada, mereka tetap mengunjungi sini sebab satu kan, kita rasa kedatangan mereka adalah untuk memeriahkan. Malam ini kita buka RTM ini kerana kita seolah-olah kita hari terbuka kita.
1: Baik, RTM satu-satunya stesen TV, stesen radio yang menyiarkan Piala Dunia 2026 pada kali ini. Jadi RTM adalah rumah rasmi untuk Piala Dunia, dan kita di Kelantan, RTM Kelantan pun akan turut sama untuk memeriahkan Piala Dunia ini dengan slot-slot yang bakal kita sediakan untuk semua pendengar-pendengar kita ya. Dan ada banyak info yang akan saya kongsi seketika nanti selepas kita beri laluan kepada seruan azan terlebih dahulu.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, dari kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.42 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam, dipersilakan.
1: Nidarul Islam, kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang

0: Takkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM, dan kita sudah pun 13 minit menyusul ke pukul 9 malam untuk waktu ini. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia berdampingan dengan siaran di Kelantan FM Ado Sokmo. Jadi insyaAllah kita terus sehingga ke pukul 9 malam nanti.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tau, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Ya, 34 sesen satu suara radio di seluruh Malaysia. Radio RTM 34 akan bergabung untuk sama-sama memeriahkan Piala Dunia pada tahun ini yang akan bermula 11 hari bulan sehingga ke 19 hari bulan Julai nanti. Okay? Jadi kita di RTM Kelantan pun akan sama, ada slot-slot tertentu, sama ada kita akan berkongsi info dengan anda, sama ada kita akan mendapatkan bekas-bekas pemain ataupun pemain bola sepak sendiri ataupun jurulatih ataupun pengulas-pengulas sukan. Kita cuba untuk dapatkan mereka dan untuk kita berkongsi memeriahkan sambutan ataupun kehadiran Piala Dunia 2026 pada tahun ini. Secara umumnya, Piala Dunia 2026 ini menggunakan 16 stesen di 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan ini adalah merupakan kali pertama 3 negara diberi peluang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Dan final Piala Dunia ini dijangka dijadualkan berlangsung di MetLife Stadium berhampiran Bandaraya New York dengan kapasiti stadium adalah sekitar 82,500 tempat duduk, ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung selama 39 hari, iaitu 11 Jun hingga 19 Julai 2026 lah, menjadikan salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan. Kalau sebelum ini hanya 32 saja yang akan beraksi di pentas akhir ini, tetapi untuk tahun ini sebanyak 48 negara bertanding untuk merebut Piala Dunia 2026. Saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum, salam hormat untuk semua.

Abi, hei, aku muka derah ke radio tu. Tak apa, mantap dah ada sikit tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah untuk kelatek bengkel. Terhibu popo kita. Hibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar beri. Ada saya, buka je kuat radio tu sama weh. Dia sikit, siapa masa nak tugas weh.

Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setiaku di Kelantan FM. Apa khabar belakang dekat kakak dia tu?

0: Di tanggal 8 Jun 2020 ni bersama 23 Zulhijjah 1447 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu di segmen cekok cerita kita Kelantan di ruangan Sohor 15. Apa khabar belakang di kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke di kakak sihat segabungan belakang lah. Deh, walau dalam lagu mana keadaan sekalipun, harap-harap duduk ke dalam tenis. Jangan ditinggal Kelantan FM adik kakak dia. Kalau ikut kira dengan keadaan cuaca ketika ini di wakil cahaya, duduk ke kami dalam basuh lah. Deh, kalau duduk luar ke duduk dalam kering pun tolong, cuma duduk ke dalam sejuk lah adik kakak. Dan jadi demo tu orang berat tak dengan ujian, duduk dalam kereta, dalam bah, dalam lori ke. Tak, orang motor tu biarlah, dia tak ada wayari mana. Deh, tak ada channel mana. Jadi agak-agak pastikanlah pemanduan kita ni lah biar kita panggil nampak jalan, nampak lain lah weh. Neh, kalau tak nampak beradu dulu jolo. Neh, tu dia. Dan sebelum kita mulakan, sekolah untuk DJK ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak lah lesatu nak belakang adik kakak setelah berkumandanya azah untuk zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan pada pukul 8.37 minit malam sebentar tadi. Neh, baru sedap kita tanda adik kakak. Jadi pertemuan kita pada malam ni adik kakak adalah untuk sama-sama kita ketahuilah tangga kedudukan sebanyak 15 buah lagu yang dipertandingkan di Sohor 15. 5 buah lagu baru, 5 buah lagu lama, 3 buah, berapa buah lagi? 5 buah lagu jora ke? Lebih kurang begitulah. 3 buah lagu jora, tak silap begitulah adik kakak. Berdasarkan format yang telah pun dibubarkan, dirombokkan oleh Puan Sumu. Jadi adik kakak, sebelum tu sukalah untuk DJK ucapkan terima kasih kepada demo hok dengar radio ataupun RTM Klik, dan diucapkan selamat datang lah kepada demo yang hadir menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Diucapkan selamat datang mari dulu. Hok duduk siye, hok duduk tere, hok duduk kolana, hok duduk kapupek, hok duduk musah, lekai mari dulu sama-sama kita ketahui lagu di tangga ke-15 dan ke-14 untuk Sohor 15.
1: Weh lo, tangga ke-15.

0: Dengar Suhu 15.
1: Ingat Kelantan FM, ingat Suhu 15. Pakat tunggu tu. Hari Senang malas langsung pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan? Dengarlah Suhu 15.
2: Tangguh ke 14.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaruma.
1: Kelantan FM.
2: Kemah. Bege bo, tangko ketika belah.

0: Oh, tu dia adik kakak di atas pilihan adik kakak. Lagu di tangga ke-13 menjadi milik Cik Teh dengan lagu yang berjudul Teringat Weh. Neh? Teringat. Cik Teh teringat ke demo. Demo tok 13. Kalau teringat kat hang lah biar pada dengan teringat adik kakak. Neh? Itulah lagu yang dicipta oleh Ayah Z kita lah, Rozi Kemal Berduri. Dan lirik hasil ciptaan bersama beliau sendiri. Dan lagu di tangga ke-14 menjadi milik Ijoy Nadia dengan lagu yang berjudul Cinta Abe Wayarin. Neh? Karya banyak berdoa duduk tangga 14. Tapi di atas hasil undian demo agak-agak kan lah. Depan hari lagi kat minggu depan kat agak-agak tak tengok lah. Dok genjok kedok tangganya. Dan di tangga ke-15 menjadi milik Manhan dan Rosalinda dengan lagu yang berjudul Make England. Yang merupakan lagu dikompos oleh Syah Lantana dan lirik hasil cipta oleh Cikgu Noh Kalomah. Neh, itulah 3 buah lagu yang telah pun membuka tirai Sohor 15. Agak-agak lah, boleh-boleh gedik tunggu ni, jangan ditala. Begitu juga untuk demo yang sedang menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM, jangan ditengok saja. Neh, jangan dipahit kat kita ni. Neh, sebagaimana hok duduk besar kan lah, boleh wak-wak kelik tambah, wak-wak tambah kereta pelik tak bodoh. Neh, baiklah adik-adik, sebelum kita mengetahui tangga ke seterusnya, kita bersama seketika lah dengan saya sobat kita yang hadir di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. 210 mata memerhati, 211 mata duduk mengupak. Mata mengupak pun boleh lah. 213 tengok saja, tak screen dok. 216 baru tu balas. Okey, hujan beres. Terima kasih. Neh, kita ada siapa dia malam ni? Kamaru Hisham. Terima kasih. Ayo weh. Muhammad Zir, Rosmega, Umi Hani. Set kita jangan pecah. Jangan dipecah. Apa yang nak pecah? Kati. Semak lain macam malam ni DJ Ki. Lambo gitu. Lambo lah ti. Lagi ti boleh lambo kat. Neh. John Gustavo. Bagaimana ni? Tidak John Blair dah ni. DJ Ki. Salma Hamad. Terima kasih. Abdul Aziz. Farizan Rani. Gua Musa hadir. Kopi Ais Padu. Terima kasih. Rosmerah Rosli Masita Ibrahim kata baru puja lebak juga ni yo. Saleh DJ Kit Ganu hadir. Terima kasih. Terima kasihlah merata negeri hadir di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Terima kasih dua cak. Okay. Cumanya adik kakak, sebelum kita pergi alah kota lagu seterusnya lah adik kakak. Alah, sebagaimana mungkin setengah demo tahu dah, hece gege habis dah adik kakak. Berkenaan dengan tragedi di Kapur Cina lah adik kakak, di kesempatan ni DJ Kit mewakili Kelantan FM lah mengucapkan salam takziah lah kepada mangsa-mangsa yang terlibat di atas tragedi peristiwa yang mungkin akan dijadikan panggil lah. Pengalaman tidak akan dilupakan, peristiwa yang tidak akan dilupakan berkenaan dengan kebakaran besar adik kakak yang melibatkan 15 buah rumah kalau ikut kira agak. Yang telah pun musnah dalam kebakaran di Kapur Cina Gok Kapur. Neh, berdekatan dengan pasar Gok Kapur tengah hari tadi. Jadi adik kakak lah, sebagaimana kita duduk dengar kalau ikut kira tengok dalam Facebook apa sebar, dalam media sosial apa, kalau ikut kira besar kak lah adik kakak besar kak lah ujian demo ni. Neh, rumah tak tahu mana, memeh lah, memeh makan di api sungguh lah adik kakak tambah pulak tadi kat ada air panas sungguh. Neh, jadi menelik api pada rumah pada harta benda. Cuma adik kita ni begitulah adik kakak. Deh, sama-sama kita doakan lah adik kakak supaya mereka dikurniakan kesabaran dalam menempuh ujian. Deh, dan kepada mangsa lah. Mungkin ni ada di antara kita waris-waris anak-beranak ko hok dengar. Pesan lah demo tu adik kakak, pastikanlah supaya orang panggil hok lah, jangan sesekali kita orang panggil berputus asa. Dak main dengan kita tak ada mata ni adik kakak Nak tengok rumah pun hok lah merah, mamuh di api dekat hok lah, mamuh sungguh adik kakak Nanggu tak beradu sikit abu. Dak tak kata demo, cuma gak hok lah. Doa banyaklah adik kakak anggaplah ianya sebagai ujian. Sebagai ujian yang akan menghasilkan orang panggil banyak lagi kargo, banyak lagi hadiah waktu hendak wi depan hari. Neh, 15 buah kalau ikut kira dia adik kakak. Merah Kapur Cina tadi. Apa pun adik kakak diucapkan salam takziah sekali lagi lah. Neh, dia atas orang panggil ujian yang menimpa pada hari ni adik kakak. Kalau dengar kau berita, dengar kau perkongsian mangsa pun ha lah. Kadang-kadang kita ni pun duduk tempat dia pun adik kakak mai segerak gelak juga adik kakak. Dah, gelak pala juga adik kakak Tengok rumah juga kena mama pun tengok sungguh. Nak, nanggu tak ada nak akak, tak ada nak ambil, tak ada nak menyelamatkan segala-gala harta benda. Gitulah adik kakak Nah, apapun sekali lagi ucapkan salam takziah, semoga dikurniakan kesabaran. InsyaAllah ada perkara lain, ada kurnia lain yang akan datang. InsyaAllah adik kakak. Jadi adik kakak, tanpa buang masa, kita dengarkanlah lagu seterusnya. Dia lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10 untuk Sohor 15.
1: Tangga ke-12 tu.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Weh, tangguh ke sebelah?

Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.

0: Oh tu dia dekat kan lagu di tangga ke 10. Oh, lagu di tangga ke 10 panjang harakat ke dah ni. Lagu di tangga ke 10 menjadi milik Metuk Raja dengan lagu yang berjudul Bini Dulu Aku Cerah. Bini Dulu Aku Cerah. Jadi kat gitulah adik kakak weh. Dalam rumah tangga ni lagu tu adik kakak Agak tak temu dengan taluk lah. Elok lah adik kakak sebaik-baiknya. Kerana perceraian ni boleh dikatakan agak sebagaimana kita dengan orang ngajar agak lah. Tak comel lah adik kakak weh. Tak comel. Ada cendir sikit sebanyak adik kakak kita dalam rumah tangga ni. Jangan disipai lama adik kakak Kita ni kalau nak ngaju pun jangan dilebih 3 hari lah kita ni. So lagi ngaju jangan lari rumah. Tak. Maruh lagu mana berdoa, lagu mana kering air mata, lagu mana pun. Kau boleh bilik lah kalau tak saya tengok muka pun. Tak. Apa biasa kita tak sedut rakyat orang lah. Tak. Nak rakyatnya gitu. Nak rakyatnya. Orang panggil gapada ni, orang panggil khayalan. Tapi khayalan tu lah hak nyata. Adik kakak ni. Kita tahulah. Kita ketua keluarga. Cuma nak rakyat gitu lah adik kakak. Ada cendir mana-mana ada lebih kurang. Jangan diarek. Jangan dibawa luar. Cukup dalam rumah lah. Nak berasak kau, nak teri kau, nak menetup pun biarlah. Jangan awak tu ambil luar lah. Jasuh lah gua ni. Kalau dia ada tali, pakat erek, dua tu tak putus kak. Tangga lah getui lah dia kakak kita dalam rumah tangga ni. Tak kira lah. Ketina kau orang jatah, kau suami, kau isteri kau. Agak-agak biar tu panggil pergi cekok lah adik kakak. So lagi kalau kecik bak cerah berah ni, ingat kau anak-anak lah adik kakak. Ingat kau anak-anak. Kalau orang tu lu sambut dok, kita pisah ada jo nyambut suku. Pisah kak tembel dan ni bereka sepunggu anak-anak kot belakang. Tak ada orang ambil cara tak sebelah tu adik kakak. Orang nanti sokoh ya bagi pisah ni adik kakak. Kita tak tahu, kita serabut nak pelepas serabut kita ya. Sedangkan serabut kita tu lah, semetar je adik kakak. Orang tepuk tangan tu hak namanya adik kakak. Kacik tolong. Allah, caya lah dia dikit rakyat tu. Itulah adik kakak dah. Lagu yang berada di tangga ke-10. Yang boleh dijadikan pengajaran. Dan lagu di tangga ke-11 menjadi milik legenda reggae barat kita, Abang Mak Glamour, lagu Jorah, lagu yang berjudul Cik Rohani sekali . Kepada Cik Rohani tu, hak bernama Rohani tu agak-agak gebah hidup lah. Tapi tak padah kalau gebah hidup ngun didok. Tu dia. Dan lagu di tangga ke-12 menjadi milik Raden Mas Oji, Dan Boy dan Pomak Pau, lagu Al-Kesoh Drebalori. Terlalu banyak trik sekali. Duduk di tangga ke-12. Nanggu tak ada nak ngondi. Jadi kat gitu lah adik kakak dah. Tu dia. Apa dia ni? Sadama nasi. Ya Allah, siap sujud syukur lagi sebab cerah. Ya, itulah orang. Dah ni. Orang anak kita. Adik kakak weh. Kata Tuan Malia, pesan ni terbaik buat semua yang berumah tangga. Ya, gitulah. Kita boleh kasih rakyat peringat. Kita peringat pun kau saya belakang adik kakak. Biar tidak duduk atas rumah sekali pun. Itulah adik kakak. Cik Rohani pala retok. Dok ni. Cik Rohani ngona mang. Tu dia. Baik adik kakak, sama-sama kita dengarkan. Kita ketahui lagu di tangga ke-9 dan ke-8 untuk Carta Sohor 15.
1: Tu dia tangga ke-9.

0: Tahukah anda?
1: Pernah tak bila minum teh halia, tiba-tiba badan rasa panas? Menurut kajian yang diterbitkan oleh National Library of Medicine NLM pada tahun 2021, halia mengandungi bahan aktif bernama gingerol yang mampu meningkatkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Sebab itu, dalam perubatan tradisional Asia, halia digunakan untuk merawat angin, batuk dan rasa loya. Kajian moden pula menunjukkan gingerol membantu mengurangkan peradangan dalam badan dan memperbaiki sistem imun. Patutlah, bila kita minum teh halia panas, terus rasa lega dan badan jadi ringan. Rupanya, itu kesan saintifik sebenar. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Oh ni pula, tangguh kelapa.

0: Oh, tu dia dengar ke lagu di tangga Kelape lah, menjadi milik Ramlan Timos dengan lagu yang berjudul Adik Manih Comel. Neh, manih lagi, comel lagi. Oh, tak siwak bini lagi, tak tahu. Neh. Oh, tapi kat gitulah boleh dengan tak boleh lah. Main dengan orang comel ni, dia tentu nak cari hak comel juga. Tak. Oh, kalau pun kelah-kelah kita pun dia jekit lah. Tak saya kata siapa lah. Kelah-kelah hanguh. Tak, hanguh padai orang panggil ni. Oh. Oh lah, tengok atas bawah juga. Dok, tambah pulak sawuk kaya kat bagi tak ada sini. No. Oh, tu dia dia agak. Jadi dah atas hasil dia demo berada di tangga Kelape lah. Lagu Adik Manis Comel. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-9 menjadi milik Azmira Cendrawasih dengan lagu yang berjudul Belalai Kerek. Deh, belalai tandi pun ngundi buat-buat ni. Deh, tu dia adik kakak eh. Kalau kau bunyi kuat duduk di juara tak kena edar kak. Deh, tapi main dengan ujian panah ni kak tak kena tak bunyi mana lah belalai pun. Deh, tu dia adik kakak eh. Gapa dia ni, kita bojek tutup telinga tu mahu kerja kena sebelah. Oh, tan sekolah lah ni kak. Oh, lah, tak. Ni apa panggil apa dah ni, menutup. Menutup bunyi-bunyi ataupun suara-suara umpatan. Tutup sikit dengar tu. Kata belakang. Baik dek kakak, sebelum kita ketahui lagu di tangga ke-7 dan ke-9, sekolah untuk dia jekit kosi berkenaan dengan gempa sederhana lah yang melanda Filipina dalam tempoh 2 jam. Jadi sebagaimana kenyataan lah yang diterbitkan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, dua gempa bumi sederhana yang melanda di Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi tidak membawa ancaman lah. Tidak membawa ancaman tsunami kepada negara kita lah adik kakak eh. Jadi gempa terbaru dengan kekuatan 5.3 pada skala Richter berlaku pada 7.22 minit malam tadi. Tu dia adik kakak. Jadi pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km, pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina adik kakak eh. Dia bukan krokodil dah, Coronadal. Tu dia adik kakak eh. Jadi kita ni okey itulah adik kakak eh. Alhamdulillah lah, duduk ke dalam selamat lagi. Cuma duduk ke dalam selamat pun ha lah adik kakak eh, baca tu jangan diberhati lah adik kakak eh. Baca tu jangan diberhati kita ni. Supaya duduk ke dalam ha lah, orang panggil duduk ke dalam tenang sejuk semua neh. Tu dia adik kakak eh. Jadi adik kakak, kita teruskan dengan ibu dan seterusnya. Kau nak sebut nama eh. Rosie Ali gegar kawasan Terengganu. Gegar muka lain ni. Leh, gegar meja je lah. Kalau gegar pun. Leh, dua tu lah. Z ni rasa nak tutup dah habis sekarang ni. Duk mewah gegar gitu. Baik dia kak, kita teruskan dengan ibu dan seterusnya. Lagu di tangga ke-7 dan ke-6 di atas hasil undian dia kak.
1: Sukonya lah.

0: Oh, tu dia dengar kan lagu daripada Adik Wani bersama Wawa Icha. Abang, sobat abang. Deh, sobat pun sobat kena sobat lah adik kakak. Deh, jangan duduk gomor bini orang. Kalau tak semakin dua pak kak. Deh, boleh pak dahak kak adik kakak. Tak padai dengan kena ni. Dan sebelum itu, lagu di tangga ketujuh menjadi milik Cikgu Sulizi kita dengan lagu yang berjudul Janji Tak Sudah. Deh, biar padai dengan gedik adik kakak. Neh, pakak-pakak ngundi buat kita. Dan ada lagi di antara kita yang tertanya-tanya, lagu mana nak ngundi ki? Dan mogi di ruangnya page FB Kelantan FM, insyaAllah esok lah. Okay, disediakan link untuk adik kakak ngundi. Neh, tak sabar buat kalah, tak sabar buat pink. Neh, tak hata, tak hata. Itu hari mudah dia agak, jangan buat payuh apa kita. Wede agak 10-20, kita sama-sama ketahui lagu di tangga kelima dan keempat.
1: Nyakut weh, tangga kelima.

0: itu?
1: Eh, cerita gapo ni? Cerita gapo?
2: 9 hingga 12 tengah malam.
3: Cita-cita orang Kelantan.
4: Kok, kan? Kumah aku kita sayang tu.
1: Kumah. Tangguh kumah.

0: Oh, tu dia dengarkan lagu di tangga kepak. Menjadi milik sahabat kita dari Seperai lah. Tu dia adik kakak daripada Mimi Ratana. Lagu yang berjudul My Mata. Tak usah duduk kenyit lah mata kau ni kalau mulut tak bergerak kak. Kenyit ke dia? Gerak dok. Itulah lagu yang berada di tangga keempat dan lagu di tangga kelima menjadi milik jaga anak demak. Dengan lagu yang berjudul Berona. Dua-dua tu lah tak main mata berona. Tapi jangan banyak kau berona. Mata pun kena jaga kita ni. Huduh-huduh habis tawakal pun pakai spek pun DJ kick dia agak. Tu dia. Apa boleh ucapkan selamat datang kepada Poxy di No 7 Clock ni. Nak mari baik teh. Malah aku.
1: Bisonyo tangguk tik.

0: aku dengar sekolah ada wak hotel pula. Hotel wak gapo cuci. No jual ko.
1: Hi,
0: bukan. Oh, hotel no jual. Hotel no pihak budok lah. Kemung.

0: Okay, aku setuju. Ni Rana, aku setuju. Sebab roti kita berdidiknya. Tapi aku nak raya. Kalau dia roti saja, tu sikat, tak bubuh sikat, tak jadi juga. Kalau lagu tu ke, ambo tak jadilah juga. Nak kita pergi roti sungai. Ajak nak tak rumah. Munal tak roti rumah. Pihak siapa? Kiki. Aku nak pihak sahih bagi kita ketemu lagi.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Jadi weh. Tangguh.

0: lah deh. Oh, lah malam ni hujan kan. Tu dia dia kan. Saya ada kepada dia mahu duduk ke dalam sejuk tu ha lah. Pastikanlah jangan. Okey, panggil abahmu dah tahu dah mam sejuk, jangan duduk ngedai lah. Deh. Oh, metok air-air panas agak duduk ke dalam ketah agak deh. Kakak baba basuh paloh deh. Gelepar kita-kita sekali adik kakak. Itulah adik kakak lagu naib juara untuk Sahur 15 menjadi milik Amirul Belaleh bersama Amaling dengan lagu adik ngaju abis saya kawan. Tu dia adik kakak. Tu dia. Dan lagu di tangga ketiga menjadi milik legenda di kebarat kita iaitu Halil Yazid adik kakak dengan lagu yang bertajuk Mak Jening. Jarilah adik kakak. Diperdengarkan tapi di Sahur 15 ianya terpilih telah pun disusul oleh Foxu untuk sama-sama kita dengar, untuk sama-sama kita ngon di setara mana lagu. Tu dia adik kakak. Dan kita akan ke ruangan ingat lagi ke dok sebelum kita sama-sama ketahui siapakah juara untuk Sahur 15 pada minggu ini. Cumanya adik kakak, lagu ruangan ingat lagi ke dok ni dia melibatkan dengan lagu. Lagu yang bakal disiarkan ni untuk maklumi adik kakak merupakan lagu yang dikara, yang dapat ilham di kedai kopi setelah mendengar perbualan dua lelaki kecik habis ni kawan. Kecik habis ni dia masing-masing. Itulah lagu sebentar lagi yang akan disiarkan yang merupakan lagu ciptaan Allahyarham Pokku Kama yang dinyanyikan oleh Allahyarham Megat Noding adik kakak untuk disiarkan sebagai imbauan kepada adik kakak kita lah. Tapi botol ke lagu ni mula-mula kalau ikut kira cerita arwah Megat Noding dia tak si mana ke lagu ni adik kakak. Tapi botol ke ha lah nak jadi ke killer song kalau orang putih kata. Tak, lagu ni sahur adik kakak di era 90-an gitu. Sehinggalah ke hari ni adik kakak masih lagi mendapat permintaan oleh sasah pendengar kepada DJ-DJ tak untuk disiarkan. Lagunya adalah lagu ini. Pakat layan belakang adik kakak dia.
1: Ingat lagi ke Jok?

Sabarlah. Dah ni. Oh, tu dia adik aku. Kereta ke jatuh nak ketu adik aku. Oh, lama kau. Oh, lah. Ada teka peti-peti. Oh, belah sedih-sedih eh. Oh. Itulah dia kak di ruangan Ingat Lagi Kodok. Deh, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Gad Nordin telah pun diperdengarkan. Yang merupakan lagu ciptaan oleh Allahyarham Pok Kukama. Deh, lagu ni ramah ni orang Tino ni. Orang Tino juh belakang ni dalam ruangan langsung TikTok ni. Oh lo habe, maaf kau ya habe. Ya tu habis mata ya. Oh deh, ramah ni juh belakang ni. Oh, oh tak ada juh ni malam ni. Neh, oh siap tulis buat kara, buat lirik lagu pula. Kita nyanyi koriak, kita nyanyi koriak datang pula. Kita nyanyi koriak datang pula. Loh, lah. Oh. Oh, ya jadi kau jetak yang maruh apa gitu. Neh. Oh, oh. Nemu kau lagu ke okay? Tapi kat gitulah. Neh. Oh, lagu ni ni orang panggil Skoda Hebore. Oh, bukan nak kata siapa dia kata eh. No. Oh, untuk peringatan. Oh, tu dia. Apa pada kakak sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Gad Nordin bersama dengan Allahyarham Pok Kukama yang telah pun meninggalkan kita. Semoga mereka ditempatkan di kalangan yang mereka beriman. Walaupun adik kakak setiap kenangan yang dikara, yang dipersembahkan tetap menjadi kenangan untuk kita, terutama sekali di Sohor 15 Kelantan FM. Untuk itu adik kakak 10.55 minit malam sama-sama kita ketahui lagu juara untuk Sohor 15 pada minggu ini. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Terima kasih adik kakak di atas kesetiaan. Jangan dilagilah adik kakak. Harap-harap kekas dia.

tinggalkan itu, tinggalkan air.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Kelantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat je sebelah 20 minit malam, kembali semula untuk adik kakak lah di ruangan rentak kenangan.

Oh, setara mana adik kakak dengan duduk kem masing-masing? Tu dia adik kakak . Di ruangan rentak kenangan sebagaimana biasalah adik kakak. Oh, mana manggilnya lah? Nak berayak gapo . Tak apalah manggil gila. Sebelum tu adik kakak syukurlah untuk dia jikit ingatkan lah. Sebelum kita teruskan dengan pertemuan kita di jam yang terakhir ini, syukurlah untuk dia jikit ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak berlaku lah dari segi bak semaya best sebelum kita mejah adik kakak. Dan begitu juga lah dari segi bak keselamatan harta benda possible tu nak ital lah weh. Kalau boleh kata tolok butuk dalam rumah kalau boleh. Jangan tak wah katil sudah muka tak muak . Dan begitu juga lah dari segi bak pembazir dari api air tu. Pakat-pakat nak ital lah. Ya lah dia mau bayar tapi takut terik kat lah. Takut banyak kebek pada hala . Tu dia adik kakak. Dan begitu juga lah kepada adik kakak kita mana berakan dengan ubat tu. Agak-agak beres belakang, sepenuh belakang dah lah sebagaimana yang dijadualkan. Dan diucapkan terima kasih lah kepada adik kakak kita yang masih lagi setia. 300 mana ni adik kakak, 300 pukul 11, 300 mata mengelih. Terima kasih banyak adik kakak . Jadi kita hadir lah kepada Potih, Pangoh, Wak Isa, pergi lagi pada Rahim . Bagi tak jenuk tidur belakang tu. Ujian-ujian buat kakak ni. Tambah pula njar kau musa tak tegak dah. Atas berabur kakak ni. Nak tidur jenuk kuan. Kita dengarkanlah lagu pembuka tirai pertemuan kita pada malam ni.

0: Oh, tu dia ada agak down dah lah weh. Dah. Oh, bila-bila apa lah ambil. Itulah dia agak lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli. Dah. Sebagai pembuka tira. Katanya Nabila Arif dikit siapa su. Nabila ni kat depan ni kan. Rasanya ho lah. Lekat meja. Cabut payu ni. Dah. Tak khabar mana ni bagian ni malam. Alah, hey. Kita kat dua je dah palu banu. Cabut dah baji. Alah, dia minta dekil lagi. Tak ada arah lah. Baik dek kakak kita bersama dengan pemanggil kita. Kita pakat dengar belakang dah. Gapa dia? Dia memanggil ni. Dia nak ayat gapa kita dengar. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Eh, ada rumah dah eh. Hello. Tak ada orang, biar. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sah. Gimana, sah?
1: Oh, sah. Macam mana? Sehat.
0: Luar je dah, sah. Selagi tu, sah.
1: Ya.
0: Sah dengar ke mana lawah ke duk.
1: Tik, hari tu, tik, berapa hari? 4 hari dah, Zek ni.
0: Mau 4 hari, berapa sah? Cemuh ke?
1: Bukan. Bagus lah, bagus. Saya boleh tabik ke. Okay.
0: Bapa, tabik bapa eh?
1: Sebab Pak yang ada jurai bah macam kecil ni. Sanggup. Oh, sanggup hati.
0: Ya.
1: Oh. Kalau boleh terus lagi.
0: Oh, terus. Terus tujuh malam lah ke? Eh, kau mana?
1: Tujuh malam. Aku isteri rumah tidur sore.
0: Wah, tak, tapi tidur tengah hari boleh tidur tengah hari.
1: Saya dengar tiga yang bagi pendengar orang baru budak siapa. Saya tak nipung malam tu.
0: Iyalah, kita we're aware lah.
1: Iyalah.
0: We sikit sore lah ni.
1: Lepas tu, terima kasih sikit. Pasal aku, apa cuci mah malam tu.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak dah. Kira waktu tu, kena ucapkan sikit.
0: Lekai, sah.
1: Okey, terima kasih. Saya ucapkan ke Abang Mak ke Pemberantai. Kasa pulang melaka, Kak Mak Bidin Melo, Kak Su Baca, Kak Su Mama Cik.
0: Ya.
1: Pokoknya Mak tahu terima kasih banyak dia eh.
0: Ya, sama-sama sah.
1: Terbaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sah. Ya, ya. Oh, tu dia Cici Mah. Nanti kita ganti dengan lagu Subai Gatu pula. Okey, ni siapa eh? Hello, Assalamualaikum. Hei, bangun. Duduk dalam kain kan?
2: Bangun dah. Waalaikumsalam, cik. Kasu sini.
0: Mai apa kasu eh?
2: Tak dengar mana lah ni.
0: Aloh, gelisuh lah.
2: Tengah penting, hujan kan?
0: Nanggup gitu mau deh.
2: Lagu apa ni? Lagu Hutan Marikan Penyakit Rindu tak ada, Cik? Hutan Marikan Penyakit Rindu tak ada?
0: Tak apa, kita carilah penyakit rindu ke penyakit apa, tak apalah.
2: Tak ada, Cik, kena pasal kakak tu terbudi Liza Wati lah, kalau tak ada
0: Hutan. Tak apalah, Zab, tak apalah, tak kasuah, leke-leke ucapkan.
2: Ucapkan selamat malam dan kepada Hajah Kak Ezabi yang jadi dia tadi. Kasih ucapkan selamat hari jadi kepada Kak Ayah Jabi lah. Semoga panjang seumur, murah rezeki dan berbahagia sehingga Kak Ayah dengan anak cucu dia tu.
0: Yalah.
2: Dan kepada Kak Ida Kapuraja, opah di Tawar, Polis Mak Tawar. Ya, Polis Putih Ali, terima kasih Kak. Dan Iwan Tawar dan apa ni, Kak Amar Macer, Kak Ibu Razi Macer. Ni, Kak Apa Rejak Kemeh. Dan semua pendengar kelas FM di malam ini dengan ucapan tak lupa juga kau dah tak amat bebe kita tu. Maksudnya masuk itu saja Cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kepada Cik, selamat malam.
0: Selamat malam. Good night baby. Okay, Assalamualaikum. Allah Tuhan. Panjat. Tapi dengar kau cara dia bangun nak memanggil saat ni ke. Walah. Sopo ha lah, sopo tok ngulu ketuk petu awak mari bantu eh. Deh. Oh, metok lagu nyakit rindu lah bergabung. Tak ada rasanya lagu nyakit rindu, lagu dah cak kapal terbang dah. Mari kita cari nung tanah eh.

0: Oh tu dia dia ke lagu anggaplah deh. Lagu Argentina no kita nyanyi kita lah. Adik kakak eh nak agak dia nyanyi sungguh dok. Oh di ruang air tok kena angin lah kalau kita boleh koyak pun adik kakak eh. Neh. Oh biarlah. Tak gua no krio. Neh tapi kak gitulah. Agak-agak gak bahagia siapa hujung nyawa lah adik kakak weh. Neh. Oh. Ini gak dok. Hak tu tidur alik ulu, hak ni tidur alik elik. Neh. Oh, cik tidur dapur. Mek tidur atas rabu, gak boleh main kok. Neh, gitu gak ha lah. Tak ada lah sergok idame adik kakak ya. Tak kita kalau belah tu gak. Neh. Nak ide kok mano. Kalau banyak seteru pada orang panggil pada rapik adik kakak ya. Baik adik kakak kita dengar lah suara siapa lah ni. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Badi wisale gini dah buat kita ni.
1: Apa khabar di UK?
0: Lagu tu lah. Nama gapo dah weh, tak ingat.
1: Orang juga ni.
0: Oh, orang juga. Ke mana je hujan?
1: Hujan tak lebat mana lah.
0: Tak lebat mana berair je dia ni.
1: Hujan patut lah.
0: Ya. Patut lah ke mana orang nak kasih bagi ke dia tu?
1: Dah, pakcik mak nak tanya di JKA.
0: Oh, tanya. Kau boleh jawab, kita jawab, tanya.
1: Itu, ada muka puak, gua mesti tahu. Ketiau macam mana, eh?
0: Ketiau?
1: Ya.
0: Kalau ikut kira ginawak baru ni, belum pergi hayo, kau lupa baru ni. Ha lah, duduk kegak lah, getulah, selembek lah. Oh, tapi kecek tu lacak lagi.
1: Teruk lah dia
0: nya. Oh, lagu tu lah lebih kurang. Nak kata lebih pun kau tidak doktor dekat ketanya. Oh.
1: Lama. Lama dia macam dengar dah lah.
0: Yalah. Oh, dia payah lah sikitnya. Dia boleh kata kat berekel lah lah ni.
1: Lepas tu nak buat ucapan sikit lah lah.
0: Oh, leke.
1: Nak buat ucapan.
0: Oh, orang rumah kau belakang bunyi tu.
1: Cucu
0: ramak tawa nasi. Ha, lah kan.
1: Buat nama malah sebut di JKA.
0: Ucapai apa nama malah sebut?
1: Gege lah sebut nama.
0: Ya, biar lah kan. Allah lah.
1: Pertama sekali pun duduk kapung baru. Kapung juga. Pulau-pulau.
0: Ya lah.
1: Buat tujuh. Itu saja.
0: Ya. Baik. Okey.
1: Mamo DJ.
0: Tak ada ha, beres lah. Okey. Assalamualaikum. Tidur jenak deh.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Deh, dek kakak abang mak apa juga eh. Yang merindui Kintiau. Katanya Lina ni Kintiau ajak kita sampai kau lagi suka buat ucapan. Ayolah. Tu dia pandai lah tenang tu. Ni siapa pula ni? Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Salam barakatuh.
0: Siapa eh?
2: Nak cek
0: ke? Nak cek mana? Tak nak apa?
2: Pikir.
0: Pukul 12 habis syarat, pikir. Boleh gak dah ni. Nama, tak tubik. Nasi
2: tak ada.
0: Oh, tak tubik nama.
2: Bunuk payu.
0: Tak ada tu bunuk payu. Ayat nama.
2: Esu
0: bunuh payu. Esu la ilaha illallah mola. Sihat eh?
2: Alah.
0: Sihat kau?
2: Sihat. Tak apa sihat.
0: Apa pula?
2: Leluh.
0: Tak boleh terik lah terik ni. Alah.
2: Leluh dah. Tua lah kan.
0: Oh lah betulah. Tak boleh banyak gerak mana lah ni? Tak boleh banyak gerak mana kau lah ni?
2: Tak
0: boleh
2: lah.
0: Ya, anjur-anjur lah.
2: Anjur-anjur tu boleh lah lagi.
0: Nak nak nyayu, tak buat mana dah kau?
2: Boleh lagi, nak nyayu goreng tu.
0: Oh, boleh
2: makan
0: lagi tak apa.
2: Makan lagi makan.
0: Ya, tak apa lah. Kalau asal kau boleh nak nyayu, tak apa dah deh.
2: Boleh, nak nyayu tu.
0: Tak apa lah, asal sehat, segar. Boleh lah tu, paninya segar tu. Jadi duk buah kat kita ni.
2: Saya ucapkan selamat lagi. Saya doa semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Saya keluarga sekali. Dah saya ucapkan selamat malam kepada Abang Manah di Kuala Lumpur.
0: Jauh tu.
2: Kepada beda siapa anak, suami isteri. Kepada Sarah, putih Abah. Kepada Kak beda Zabedah membantu, buat masa Zabedah membantu keluarga.
0: Ya.
2: Kepada semualah yang kena di saya tu. Pada Kak Subacut, terima kasih ingatkan saya selalu.
0: Ya, baik.
2: Terima kasih banyak-banyak. Pada Kik, saya doa sehat-sehat selalu.
0: Amin. Doa okay. Biar kaya, Teh. Itu dia. Beres, su. Assalamualaikum.
2: Beres, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Okey, bunuh bayu. Deh. Lagu tu lagu kita ni adik agak weh. Dia main dengan beromo agak. Nyada gitu lah. Deh. Nak ukur dengan hak jenis gagah tadi tu. Pohon ni lo ni hak juga kecek tani lebak-lebak adik agak weh. Deh, dia mari medu gak. Now. Dia mari medu gak. Beralu lagu ni adik agak weh. Apa-apa adik kakak, kita bersama mata dengan adik kakak kita. Ada, wey. Mari mula 400. Eh, puanmu tak sebiar aku kelik. Terima kasih banyak dah di atas sokongnya dah. Pak Lemat, Ibra Engel, Lina Lina, Zamalia, DJ, peminat DJ hebat-hebat, iya. Sesek bagi ada banyak gerai tanah belakang ni, puan-puan ni ni. Bagi banyak bidan ni. Ni bukan soal kapur dah susu. Benuanya sebut dunia. Lagu tu lah. Agak kau lah tak manggil. Ya cuma manggil lah ni lah. Dia je ngatuk dah tu. Dengar kau soal. Tak ada ngatuk bah. Tugas demi negara. Dia lagi motif. Zamalia Azura Jazz Collection. 379 mata menggelih. Fidaus Ju. Gerai tanah banyak tapi orang dia tak kenal pendengar-pendengar dia jekit ni belah mana. Puak-puak ni minta gerai sekeping buri. Ambil. Ambil. Ambil. Ambil. Ambil. Ambil sungguh.

Oh tu dia dia ke kepada demo tu dah Zah tu. Kelik-kelik Zah nyak yo kabeh tu. Duk mai kembalilah kok berane lo tu Zah. Kelik-kelik lah deh. Oh bola glewak kok kedai-kedai restore Zah. Itulah dia ke lagu permintaan daripada Kasu kau nama kau dah tadi. Main ramah agak dah. Oh, tapi tak apa lama nu kandok lah tu. Cumanya sebelum nu tu tira adik akak dia jekin nak bersama lah seketika dengan saya sobat kita. Kita ada Pak Cik Mi, Zaiti Aziz, Nurizai Abdullah, Kuzaimah, deh, Zawusi, Faizal Jai, Mr. BJ. Terima kasih banyak deh. Ibra Engga Abang Tengko. Tengko kau taki, Tengko. Teka air ke? Dah? Umbrella. Payu pun kelih ni. Payu pasal malin. Nabila Arif. Zaim Nasir. DJ muda lagi ya. Muda botok keduk lagi. Cuma kelaring ya. Zamalia. Lina. Suzy Lawati. Dah? Terima kasih banyak lah. Dan maaf weh. Kalau tak ada nak sebut. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa malam esok pula. Dah? Tu dia tu pun. Kalau. Oh lah bateri cukup api dia agaknya. Yeah, yeah, yeah, I got

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersemangat nampak dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur. Sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Burhan tu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia. Betul-betul berjumpa juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng buruh hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bujur katil. Ada menangis tepi bujur katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng buruh hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus. Pan-pan-pan. Sampai pukul 9 pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin je. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan. Terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik. Alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, dia berpetir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh MET Malaysia. Ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je, baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri. Yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng buruhantu, perengah-perengah Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng buruhantu. Saya tetap ingat semua pendengar Nasional FM. Cik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju Iskandar Puteri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamaah Aloha, YusYMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni, Mon, Siti Nordiana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat seteguru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, ya. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah, kita ada Ramli Lee dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rash Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Biar-biar dari Sadung Jaya Semaran Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joaz Mizi, Abdul Rahim Hadi dari Puchong, Ratun Atun, BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribur lagi. Kembara ciptaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Punca sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Makmur dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Gemburuh Hantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju, kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sepanjang 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang juga pengerusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya. Sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara itu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nur Ashikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nur Ashikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir, Hazri Zabaha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Poklong, Normal Ahmad, siapa lagi? Khairul Baha, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatihah juga, Izzah Hanizah, Asma Lini, ada Nanak dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan, dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zulbo, Jo, Fiza Rizan, Princess Anda, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fa, siapa lagi? Rezeki Jalanan. Oh, ramai-ramai. Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Saufi, Jumain Kromo, mantap, Rozilah Ramli, mantap. Kasih horn satu kali. Abang-abang lori, mana dia abang-abang lori ni? Pilot-pilot darat, abang-abang bangsa. Si Comok juga turun hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia kumpulan saja dengan panggung hayalan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 19 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam makhluk ajaib baru bangun tidur nanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional geng buruh hantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi like je. Mereka yang berada dekat dalam live Tito Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, eh Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam pam pam, kasih horn satu kali. Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jerantut, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi? Salimah Rose, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, JND, Ida Comek, MZ777, Nur Bineng, Iswan 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahasan Husin, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom-pom-pom, on, kasih hon. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu-waktu begini sebenarnya ramai yang berangan, utamanya mereka yang bujang-bujang tu ha. Berangan je. Berangan siapa? Berangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Jom kita layan lagu ini. Beberapa bagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. On terus, Raja Iman dengan angan-angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Budi nak bayar nak juga Al-Kaya ni. Dengan Dilagalia. Buat kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah. Boleh mudah terkena dengan stroke haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatahlagi anda sebagai ketua isi rumah, kan. Terutamanya lelaki lah ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, macam biasa, terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis pergi mana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau. Sambil-sambil snorkeling. Hilangkan stres. Membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, ramai yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan. Balik kampung pun sebab terpaksa tau. Sebab atuk dengan nenek dah telefon dah. Sebelum cuti sekolah, jangan lupa hantar cucu abah. Jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan. Sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis, tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey, jom kita terus layan lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntut Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Lagu dan lirik ciptaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

ramai yang dah terimbau kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang ketiga Nasir Rakyat Berhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul. Semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasihlah Toke-Toke Warung. Pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional Life yang baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu. Nak tutup dah. Nak tutup dah. Okey. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Berapa biji burger laku hari ini? Dari berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Klik di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Klik dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrullah Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat bautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berunsurkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game berhantu semua okey, mantap lagi. Tapin-tapin lainnya kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Pam-pam-pam. Zek 86. Kita ada siapa lagi? Junaidah Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chot dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan game berhantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa? Yus lagi. Yus, kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Chakwi Tiang, Osedi Serama, Azalina Zain, Shazila, Rosana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori. Dahan reput, tak apa. Jangan tulang reput je Abang Lori. G4672,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, Pompompongon. Oh, saya bagi laluan, saya bagi laluan, jangan risau. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lantaran suara Aziz menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Terus layak sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tau kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Wan Zul. UAE dengan namamu kini jadi sebutan membawa kita kedua 30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Daripada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik. Jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka yang membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Jai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, ya. Bunga Lestari, ET90, ada Fitri, Isma, Isna, Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rinova, sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Wu? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru je putar lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalijah, ada Mira. Kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Ismail Yusof. Ramai lagi. Ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap, Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujur katil. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria juga sama pagi untuk siapa lagi? Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik oleh Lukman S. Lontaran suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemu ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Jaya Ainas, Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Mantoba. Kemudian sempurna dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul. Ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya tahu, tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon-pon-pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Itu 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah, kerana bukan kita sahaja berhijrah. Insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, Bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah, Nira, siapa lagi? Hasyam, Memiana, G4, 10. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila, Bad SB, pam-pam-pam. Memberikan horn pada saya. Suhaimi, Wani, Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunna juga, Joe, Permaisuri, Hati, Sabringah, Sungai Siput. Hati Azuriati, Umi, Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan, Hayabusa, Nur Azizah, Mat Thai, dia kata sawadikap, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, ada Dau, Saini 67, ada Azu, ada AG Juriani, kita ada siapa lagi, Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir. Azfa Ceras, Mangah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Seri Saloma Ismail juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV. Mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya, Arif Bajang Balai DA BB. Okay, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okay, Alin Alik juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Shima dengan sedar. Oh, sedar tak sedar. Dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kian Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Sayalif sampai pukul 6 pagi nanti.

kejutan One Officer lirik oleh Nora Hayati. Bumi Putera Rokas dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi? Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu. Tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke. Bawa segitiga tu. Segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan. Segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes sebelum ini kita dengarkan. Ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan itu ada segitiga keselamatan. Nah, yang paling penting jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Nora Hanawang, selamat pagi Nora Hanawang. Kita ada Jamit, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh mantap. Kak Ju, Jamila Ahmad, ada Kela Hasli dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Oh, Azhar. Ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Karo Azli Nizam, ada Asang, Bunga Ros, Syamira, Rin Nohara, Chef Zack. Ada Mrs. Hyun Bin, Asna Idrus, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dari Batu Pahat. Ada siapa pergi? Ramlah Mukti hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampapan, Abang Lori, Roro Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampapan. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil supaya kita nak layan koleksi 80-an boleh ya. Menangis tepi bujuk katil pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo. Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau. Merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan game berhantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di

Ini lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku, kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gebrua tu. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini, ya. Lagu Edwin tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026. 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar, ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak, okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik. Kaji selok-belok laluan yang paling utama. Bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi, kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan seorang-seorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai. 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita pergi seorang-seorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal, kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah, selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, tapi syukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi kepada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang, kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, sekelip mata je, tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong, pendaki se-Malaysia. Ejen White Gluta House, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Cu Trakers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan. Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Angri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Amin Nats, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB Hadero. Mantap, JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, ya. Johan kata je, salam hadir, nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Roro, Saifullah, Muhammad Najib, Abka Anadil, Daken. Terus layan Nasional Gebrua tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

persembahan kembali UKIS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4.32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana jua anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga. Pun boleh dengarkan National FM. Ramai pada pendengar-pendengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia aje bang. Okey. Kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Zaman sekarang, apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan. Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan. Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi walaupun tidak meluas, kerana dasar subsidi sekarang kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Madikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategi rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam memstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi ataupun menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Dia kalau hadir mesti datang dengan kereta apinya. Nak ajak saya pergi Thailand katanya. Pergi Thailand eh. Maknanya orang lelaki je lah, orang perempuan duduk eh. Orang perempuan duduk sini. Kita pergi beramai-ramai. Datang dengan kereta api warna kuning ni. Di live TikTok. Okey, siu September kita ada Fiza Shazwina. Dia kata hari ni radio saya rosak bang. Sepaksa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. RTM klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai, Pun Nama Merindu, ada Ayah Ruhaya, di Zampineng, Yuyu, ada siapa lagi? Cik Nana, ada F, ada Yayang Sandra, Zul Hakimi, Fiza. Kita Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati. Terima kasih Jasmida atau Watnah daripada yang ni. Zul Hakimi, mantap. Hatiku hatiku apa tu? Hatiku saya lajunya komen. Hatiku hacu manja. Oh gitulah eh. Azila MDJ, Mr. Alpha. Oh, ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih pagi. Semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusir lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Dan mesik suara Sonia merusir lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

Flash dengan hati yang terluka. 5:01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Di jam yang terakhir untuk National Game Buruh Hantu, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun, bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keberitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlinah Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammad Angkasapuri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita, lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay? Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Syed Bukhari, Tan Sri Syed Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat. Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke, siapa lagi? Jiran tetangga ke, siapa lagi? Kawan member ayah kita ke, kawan member mak kita. Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah. Pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi.
1: Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu?
0: Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya'i wasyuhada ala hadhihi natasyaul ila umul Fatihah. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amanar rasul bima unzila ilayhi mir rabbi wal mu'minun kullun afdhalul zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut.
0: Eh, boleh ke?
1: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang, nah, ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah aja. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'udzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ni tuan-tuan sebaliknya bangga.
1: Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ni tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim. Rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat, la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul? Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Betul? Mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je. Sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang. Mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah. Dia cerita, "Ustaz, Ana saja nak share pengalaman Ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan." Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka. Batang hidung tak pernah nampak, tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Dua keadaan kata sahabat saya ni. Ini bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama, ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu. Cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk. Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Itu orang datang, "Habib, doakan saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

Terjuangkan dengan merayu Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Menurut Sinai Salam yang berhantu pertemuan hari ini. Hari Selasa, pagi yang berbahagia. 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Podisen, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka. Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ini kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda dan juga kawasan-kawasan yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Untuk geng-geng buruh hantu yang belum tidur, subuh dahulu, lepas tu barulah tidur, ya. Sebab geng buruh hantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Tepat jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, menerusi Nasional Pagi. Juga pukul 6 pagi, seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali siaran saya. Siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM, ya, 34 stesen radio, walau di mana jauh anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah, eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia. Ada yang sedang mencari bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, tau. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alim Zainalim, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami, bertemankan kami Kelantan FM waktu ini. Dan seperti biasa, kita bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi hari Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apa yang diharapkan, semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik untuk terus melalui hari ini, dan kami mendoakan semoga anda semua terus berada dalam kesihatan yang sempurna. Dan seperti biasalah, untuk pertemuan kita bermula awal pagi ini, 6 hingga 10 pagi kita akan berteman bersama menerusi Gu Pagi kita, Gandingan Suara Double S, menemani anda bermula dari saat ini sehingga ke pukul 10 pagi nanti dengan pelbagai perkongsian, dengan pelbagai lagu-lagu hiburan dan juga dengan pelbagai lagi yang kami sediakan, semuanya untuk anda yang mendengarkan kami Gu Pagi Kelantan FM. Dan untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi 5.41 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.46 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan sebelum itu 5.41 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Seti Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh dan teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama Gu Pagi Kelantan FM.

0: kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus, yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi SAW bersabda yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah. Dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya, supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah, dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Masih lagi hari ni bertemankan Syira dan juga Abis Syah di Gu Pagi Gu Kita belakang.
1: Okey, jadi kita nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. Seperti biasalah, untuk anda yang tune kami di frekuensi masing-masing dan juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Kelantan FM. Jadi seperti biasalah, untuk pagi ni kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang dah pun bersedia untuk bersama dengan kita pagi ni.
0: Berpusu-pusu dah ni menelpon kita ni.
1: Jadi tanpa melengahkan masa, apa kata kalau kita ambil selalu pemanggil-pemanggil kita pagi ni?
0: Boleh Habib Shah.
1: Di talian kita pemanggil hok pertama pagi ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Shah.
1: Selamat pagi. Ha, sebelum tu nak tanya siapa ni, tak apa-apa cerak lah.
2: Awak cakap lama dah Shah tak udara.
1: Kita rasa ni rasanya habis kita dah.
2: Ya betul.
1: Sehat pagi ni habis tu.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Besok daripada mana ni habis tu?
1: Besok ni kat rumah, dekat dengan rumah apa ni, DJ List kita tu.
0: Orang macam ke besok?
2: Orang macam.
0: Besok pagi ni.
2: Dekat dengan DJ List.
0: Dekat dengan DJ List. Besok pagi ni ucapkan kepada siapa tu besok?
1: Untuk 5 orang besok.
2: Ya baik. Terima kasih Shah. Kepada Hajah Kak Yah Jabi, Kak Subacok, Kak Nunipoh, Kak Mak Abedin, Kak Ruh Kak Lanah dan siapa seorang lagi ya. Mak Betek.
0: Apa dia tu?
2: Mak Betul, dapat Mak Betul. Itu saja.
0: Okay.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih, Abiso.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okay, kita ke pemanggil kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian itu?
3: Hello, Waalaikumsalam. Dah buat apa khabar pagi ni? Sihat?
0: Alhamdulillah.
1: Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Okay, Pak Su.
3: Ya.
1: Lagu mana cuaca di Bacok tu?
3: Comel
1: nak buat
3: hari ni tu.
1: Comel eh. Support Pak Su jugalah.
3: Ya.
1: Support Pak Su jugalah comelnya.
3: Betul ya. Terima kasih.
0: Pak Su pagi ni ucapkan siapa Pak Su?
3: Pagi ni pada yang buat sini. Selamat bertugas. Biar tak berlaku dia kita tu.
0: Ya Allah.
3: Tak ada, jangan lupa masuk ubat lah. Daripada cikgu bawa kereta tu molek tu pergi ke sekolah tu. Apa tak lupa kot pada apa ni Puan Mak Bersubu kat Sima kat Subacu. Apa tu habis ni tu Pak tu Puan ni sebut pukul habis mesti buat itu sahajalah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita dari Bacok saat ni tu.
0: Pak Suli.
1: Okey, masih lagi bertemankan kami Kelantan FM dan ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar Pok Ya, Kampung Rusa?
4: Khabar baik, alhamdulillah, sihat-sihat selalu.
1: Sihat-sihat. Dengar kau sorok tu tahu dah sihat tu dah. Segar molek tu.
0: Pok Ya makin pagi dah kau nampak masa dengar gembira sangat dah tu.
4: Dah lagi pukul-pukul lepas kita makan nasi gulai yang kapu boleh
0: sepingat
1: pada.
0: Ya.
1: Ingat kau takut habis dua bokus dah.
4: Dah lagi.
1: Okey Pok Ya, pagi ni. Pagi ni nak ucap apa kau siapa Pak Ya?
4: Ucapkan selamat pagi Wak DJ Shah dan Wak DJ apa ni? Nama pagi ni
0: Syira lah. Pak Ya, Syira.
4: Selamat pagi, selamat bertugas lah. Semoga anda di ini sihat selalu.
1: Amin.
4: Semoga segala urusan pada pagi ni. Sahabat amalah Asham Abdullah Kudus Besar SK Demi Luar pada pagi ni.
0: Okey.
4: Ini satilah di Kampung Baku. Habis juang di belakang Masjid Kampung Rusa. Habis alih kita lah. OVT di Kelantan pula ada di Kuala Lumpur tu. Dan buat Jeffrey lah bertukar di Angkut Rebel Bajuk. Terima kasih Jeffrey. Habis sponsor baju Poya selama ini. Itu saja lah pada pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rusa.
0: Kampung Rusa.
1: Okey, jadi ada lagi pemanggil kita. Kalau tak ada, kita terah-terah tengok WhatsApp kita ada ke dek.
0: Kita ada WhatsApp ni daripada, kita tengok sini daripada Haji Reis Rikota.
1: Dia kata apa?
0: Dia kata salam mesra DJ dan peminat setia Gu Pagi. Ya Allah, permudahkanlah setiap urusan kawan-kawanku pagi ni.
1: Amin.
0: Bukakan pintu rezeki mereka seluas-luasnya dan jauhkan mereka dari segala kesusahan serta perkara yang tidak baik. Amin.
1: Alright.
0: Dan kita ada juga daripada Umi Habibah Gunung ni. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti, Syah dan juga Syira.
1: Selamat pagi
0: dan selamat bertugas. Di sini Umi buat ucapan buat rakan-rakan dah sahabat pendengar Kelantan FM, Hajah Bonda Rahmah, Hajah Kak Ayah, Hajah Halijah Sungai Perak, Kak Amin Kuala Krai, lepas tu Pok Su dan Mok Su Bacot, dan buat semualah pendengar setia Kelantan pada pagi ni. Yeah. Semoga sihat ceria di samping keluarga tersayang.
1: Amin. Ada lagi ke? Okey, kita ambil pemanggil sore lagi sebelum kita berhibur.
0: Boleh, Habib Syah.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Syah.
1: Ya, yeah, selamat pagi Kak Weh.
5: Kati
1: lah ni. Eh, Kati.
0: Kati lah. Habib Syah salah rata Kati.
1: Bertukar takut.
0: Kati daripada mana ni? Syira tak kenal lagi, tak cerak lagi.
5: Kati
0: daripada Selisih. Selisih. Pasir putih, Kati.
5: Ini Kati Selisih lah ni.
0: Okey ke Kati pagi ni?
5: Okey, Alhamdulillah.
0: Kati sarapan dah kau?
5: Kak Tim minai masak dulu pagi dulu.
0: Bagus molek Kak Tim deh.
5: Saya masak dulu pagi.
0: Okey, Kak Tim pagi ni ucapan untuk siapa Kak
5: Tim? Apa khabar lelaki dua tu ha?
1: Khabar baik, sihat Alhamdulillah.
5: Okeylah, syukurlah tu.
1: Amin.
5: Ucapan Kak Tim berapa orang ni Syah?
1: Lima.
5: Lima orang ramah tapi tak apalah. Ucapan pertama kali buat Syah lah kat konti dengan Syirah kan.
0: Ya,
5: yeah,
0: betul.
5: Selamat pagi, selamat bertugas. Selamat buat Pak Mat, buat Pak Ya tadi. Selalu minat Pak Ya tu. Lepas tu buat atas tu, buat apa ni, Kak Sima Masya tu. Lepas tu Kak Syah telah Melaka, Mak Besar, apa ni, Pak Jat, kita buat semua-semua sekali. Dan masa akhirnya masa sangat ni ha.
1: Itulah.
5: Sekali umur lah. Nanti dilindungi Allah itulah.
1: Okay, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Kak T. Kita dari mana tadi?
0: Selising.
1: Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan pilihan lagu kita pagi ni. Dari persembahan Nadira. Ini dia, Bukan Lagi Kita.
0: Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, semua.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami, bertemankan kami di Gu Pagi Gu Kita Berlaku. Sekarang ini dah

0: Ya, Amina, air ngopi-ngopi dulu pagi ni di RTM ni.
1: Ha.
2: Boleh.
0: Okey, baik. Kak Sima, 55 orang aja ucapan untuk pagi ni.
1: Oh, 55.
0: Ha, tolak 50 tu.
2: Mak bertugas. Sama Kak Sima tu, mak bertugas.
1: Terima kasih.
2: Daripada Kak T, selisih tak di. Terima kasih. Ada juga kepada Pak Lam, Kak Lam. Jadi, bagi Pak Sli,
0: okay.
2: Dan juga kepada Umi Habibah Kak Mi, daripada semua peminat-peminat setia kata FM, di mana saja mereka ada.
1: Terima kasih Kak Sima.
2: Itu saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Sima. Itu dia pemanggil yang kita ambil pagi ni. Ada lagi ni kesempatan dia. Halo.
1: Halo.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa tu?
3: Cik Su Bunuk Payung.
0: Cik Su Bunuk Payung dekat je. Kita ni Cik Su deh.
3: Ya, dekat je belakang.
0: Sehat, sehat molek kau Cik Su? Sehat molek kau?
3: Tak apa sehat ni leluh.
1: Apa Cik Su Apa boleh leluh tu?
3: Tak tahulah
0: leluh
3: apa.
0: Lepas tu makan ubat deh. Dengan nasihat doktor tu.
3: Ubat.
0: Alright, baik. Ucapannya untuk 5 orang, Cik Su.
3: Saya ucapkan selamat pagi kepada DJ berdua. Selamat berkenalan, Sira.
1: Hai, Cik Su. Selamat berkenalan.
3: Saya dan Sira bekerja ni. Terjumpa lagi, Cik Su.
1: Lepas ni kita jumpa, insyaAllah, Cik Su.
3: Ini baru kecek, ya.
1: Okey,
3: ya.
0: Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Abang Manah di Kuala
1: Lumpur. Okey.
3: Ada
1: apa nak leluh kek
3: ke
1: bayu. Haa, selur-selur
3: Cik Sudah.
1: Haa.
3: Kepada Zabedah Kapana suami isteri. Abang Jali suami isteri. Apa ni anak dara saya yang berniaga di Padang Jati. Nak pagi nak berniaga. Pada anak dara saya di Kali Kedai Lalak. Kepada Sarah Bukit Abah. Kepada semua layan berdengar diri saya.
0: Alright.
3: Selamat pagi kepada DJ. Saya doa semoga sihat lalu. Biarlah saya tak sihat pun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cik Su.
0: Alright, itu dia bersama dengan Cik Su kita deh, pemanggil kita seterusnya. Okey, ada lagi pemanggil kita. Halo.
1: Halo. Siapa tu di talian tu?
0: Halo.
1: Hello.
0: Okey.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Usung juga
4: boleh
1: pinang. Saya ni Syah dan Sisi. Abang Osme ke? Abang Osme. Apa-apa selur pagi ni ni? Selur hari ni tu?
4: Selur hari lah mak.
0: Okey, baik.
4: Terkejut.
0: Okey, kita ada masa 30 saat lagi. Silakan dengan ucapannya.
4: Untuk Haji Aliga, Abang Fazli Kamal Su, Faizul sebanyak, Pak Su, Li dan Kak Tu Batu dan semua itu sajalah.
1: Okay.
4: Syah balik dengan selamatnya.
0: Alright. Okay.
1: Terima kasih.
0: Bye. Goodbye. Kita ada bersama dengan pemanggil kita saat ini, Cik Usman goodbye kita dari Pulau Pinang. Sebentar lagi kita nak pergi ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari Pusat Berita Radio RTM. Jadi gapa-gapa pun pastikan kesetiaan anda untuk terus dengarkan kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: terbaru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Aku tu je omong lah memang.
1: Ilik ke saya
3: Kelantan FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi belaka. Seperti biasalah, sekarang ini dah pukul 7.15 minit pagi. Jadi kita nak bersama, nak berkongsi kepada anda. Kita nak mulakan dengan ramalan cuaca untuk negeri Kelantan kita hari inilah. Jadi secara umumnya, cuaca dijangka panas dan juga cerahlah pada pagi ini. Sebelum dia tukar mendung, ada juga berpotensi berlaku ribut petir di beberapa kawasan di sebelah petir dan juga pada sebelah malam lah.
1: Jadi aktiviti tu hanya boleh pada waktu pagi je lah deh. Okay, kena bijak lah merancang untuk hari ni.
0: Betul. Jadi antara daerah yang berpotensi menerima hujan ataupun ribut petir ni, termasuklah Kota Baru, Pasir Mas, Tanah Merah, Macheh, Kuala Kerai dan juga Jeli, Rantau Panjang, dan penduduk dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada lah. Terutamanya ketika melakukan aktiviti-aktiviti pada waktu petir. Suhu kita di Kelantan ni, Syirah, dijangka 23 hingga 35 darjah Celsius, menjadikan cuaca agak panas pada tengah hari sebelum hujan setepat yang mana dia membantu untuk menyejukkan keadaan pada menjelang petang nantilah. Dia bagi mereka yang rasanya nak melakukan aktiviti, jangan lupa bawa payung ataupun baju hujan, sebab perubahan cuaca ni boleh berlaku dengan cepat, terutamanya di kawasan pedalaman dan juga beberapa daerah di berhampiran pantai lah. Jadi nikmati cuaca cerah pada waktu pagi, namun sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa dan juga ikuti maklumat rasmi daripada Met Malaysia. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan, kekal selamat dan juga sentiasa peka dengan perubahan cuaca.
1: Okay. Jadi Abisham, mungkin disebabkan perubahan cuaca ni juga, sebab sekejap dia panas, sekejap kita jadi sejuk, okay, sebab cuaca ni. Dan mungkin tu juga penyebab kita ni mudah nak jadi demam.
0: Betul.
1: Jadi gak kepada pendengar kita semua tu, kena beringat lah, jangan lupa minum air, jangan lupa jaga kesihatan. Ubat tu sedia sama lah orang kata. Kena jaga kesihatan kita untuk cuaca yang tidak menentu pada waktu sekarang ni.
0: Betul tu. Okey, gapa-gapa pun teruskan untuk terus bersama dengan kami, pastinya mendengarkan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Terima kasih kerana terus setia mendengar Gu Pagi Gu kita belaka bertemankan Double S Syira dan juga Abis Syah pagi ni.
2: Okey, terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada untuk waktu ini. Apa khabar anda? Semarapkan dan semoga anda terus berada dalam keadaan baik dan juga sihatlah. Dan juga jangan lupa untuk terus kekal bersama dengan kami Kelate FM.
1: Betul, siapa lah kata kalau Gu Pagi kat siapa pukul 10 lah dengan Abis Syah dan juga Syira.
2: Betul. Okey, jadi Syira, kita ada nak berkongsi kepada anda semua. Kalau kita tengok macam-macam kejadian yang berlaku sejak kebelakangan ni, kemarin juga pun turut satu kejadian yang besar jugalah berlakunya.
1: Mengejutkan jugalah dan berlaku di negeri kita sendiri.
2: Ya, yeah, yang mana satu kebakaran besar yang berlaku di Kampung Cina Kota Baru tengah hari kemarin yang mengakibatkan 27 buah rumah musnah dalam kejadian yang mencetuskan kebimbangan penduduk di kawasan berkenaan lah.
1: Ya, betul Abis Syah. Dan menurut pihak bomba, jumlah rumah yang musnah meningkat daripada laporan awal dia 15 buah rumah je. Bertambah kepada 27 buah rumah selepas penilaian lanjut dilakukan di lokasi kejadian.
2: Okey, jadi bagaimanapun tindakan pantas, anggota bomba berjaya menyelamatkan 18 buah lagi rumah daripada terus dijilat api. Dan kebakaran ini dilaporkan berlaku sekitar pukul 12.34 minit tengah hari lah, dan merebak dengan cepat sebabnya kedudukan rumah tu hok rapat antara satu sama lain.
1: Dia dekat dengan agak kapur tu situ Abis Syah.
2: Dia sebelah pasar.
1: Betul-betul. Dan difahamkan Abis Syah, kira-kira 130 keluarga terjejas akibat insiden tersebut. Ramai masa hanya sempat menyelamatkan dokumen penting je sebelum keluar menyelamatkan diri. Tapi syukurlah tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ni.
2: Okey, jadi punca kebakaran dan juga jumlah kerugian masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa. Dia kejadian ni juga turut mengundang simpati pelbagai pihak lah yang tampil menghulurkan bantuan kepada mangsa yang kehilangan tempat tinggal.
1: Dan tiada apa yang kita harapkan Abis Syah. Semoga semua mangsa ni terus tabah menghadapi ujian ni dan segala urusan bantuan serta pemulihan dapat dipermudahkan selepas ni lah.
2: Okey, jadi kita harapkan semoga sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan kejadian berkenaan itu tabah mengharungi ujian ni. Sebab sebahagian daripada kita ni dia akan diuji untuk menguji ketabahan kita menghadapi setiap satu-satu ujian itu.
1: Dan pujian dan juga terima kasih juga kita ucapkan kepada anggota bomba. Kalau kita tengok video tu ada hok letih dah Abis Syah deh.
2: Betul.
1: Maksudnya terima kasih atas orang kata usaha anggota-anggota bomba yang membantu memadamkan kebakaran semalam.
2: Alright. Okey, jadi terus berhibur bersama dengan kami. Ini dia kita nak bersama dengan lagu dari persembahan Ahli Fikir.
1: Angguk-angguk geleng-geleng.
2: Terus dengan kami Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: No mugo.
1: Hola, mujangera pulo. Piki no mugo. Piki no muda. Kali bagi siapa lagu lain. Kita ni sa'i. Kena tulu juga. Ke kapu kita jual. Jangilah. Kita buat gitu lah sa'i. Aku nak tanya mu ni aku agak panggil woyo. Mu bawa gapo. Cuci. Ni lah mu jual klepek ni. Haa, biar tak beli tak sanggup lah kita sa'i. Patutlah. Maruh kita pun sebeli klepek dia. Kalau gitu. Alright.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.